0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, sik asik. Panteng radio, panteng dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Pergi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Persib Bandung bersiap melakoni petualangan baru di panggung Asia Tenggara pada ajang ASEAN Club Championship Sopi Cup 2026-2027. Di laga perdana, Persib Bandung akan menghadapi wakil Thailand Port FC di kandang lawan pada Kamis hari ini, 8 Oktober 2026. Pertandingan perdana tersebut menjadi ujian krusial bagi Persib Bandung yang bertekad mengamankan 3 poin penuh sebagai modal berharga untuk menatap laga-laga berikutnya di fase grup. 4 pelaut Indonesia yang disandra perompak Somalia selama lebih dari 5 bulan akhirnya tiba di Indonesia. Momen haru terjadi saat mereka bertemu dan memeluk keluarga di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Selasa 6 Oktober 2026. Keempat pelaut Indonesia itu merupakan bagian dari 17 awak MT Honor 25 yang dibajak perompak di lepas pantai Somalia pada April lalu. Otoritas Puntland menyebut 5 awak kapal tewas dan 4 lainnya terluka sebelum operasi penyelamatan. Dalam operasi tersebut, 16 orang yang diduga perompak berhasil ditangkap, sementara yang lainnya berhasil melarikan diri ke wilayah pedalaman. Pemerintah Kota Bandung berencana menata kawasan alun-alun dan sekitarnya secara terintegrasi untuk membentuk konsep Bandung Historical Urban Landscape. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, selama ini pengelolaan kawasan bersejarah masih berjalan sendiri-sendiri antara pemerintah, swasta, komunitas, dan pihak lainnya. Kedepannya, penataan akan melibatkan 4 unsur, yakni akademis, komunitas, pemerintah, dan pelaku bisnis. Tahap awal penataan akan mencakup kawasan dari Simpang 5 hingga Otista, kemudian dilanjutkan ke sejumlah ruas di sekitarnya seperti Jalan Braga, Jalan Cikapundung, Jalan Banceuy, Jalan Dalam Kaum, Jalan Otista, Jalan ABC, dan Jalan Lemo. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan 101,3

Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikat Sih. Kita sekarang masuk Kopi Dangdut Dahlia di interval kedua ditemenin juga barengan sama Paramol. Seperti biasa di warga Dahlia ya, Erlan ngingetin nih buat wargi yang punya dede bayi atau juga punya si kecil ya. Punya anak teh yang lagi lucu-lucunya tapi tiba-tiba hareng, tiba-tiba demam, ya tiba-tiba teh cenanya asa nongarna teh. Terdek cicing cenah gitu kan ya, kenapa lagi sakit merenya, akibat mungkin abis diimunisasi gitu kan ya. Ya udah nih warga Dahlia jangan lupa pakai yang namanya Paramol, apalagi Paramol sirup ini enak banget ya. Wah, rasanya tuh rasa stroberi. Dan juga warga Dahlia nggak usah khawatir, Paramol ini adalah obat penurun panas anak yang mengandung paracetamol dan juga bekerja cepat, jadi panasnya cepat turun, nyerinya juga cepat reda. Dan juga yang paling gong lagi nih, Paramol ini tuh aman banget ya buat si kecil karena pelarutnya menggunakan 100% reser air murni tanpa alkohol dan halal pastinya ya. Sakura mangga di ini aja ya, di stok aja di rumah di kotak P3K yang namanya Paramol, biar si kecil lagi panas lagi demam ya udah kasih aja Paramol ya, obat penurun panas anak yang bekerja cepat turunkan panas dan aman karena pelarutnya menggunakan air murni. Paramol, turunkan panas tanpa was-was. Yang masih nontonin live TikTok juga hadir, selamat pagi, ada sama CRB Collection, ada Entis Cikal Soreang juga selamat pagi Kang Entis. Ada lagi sama siapa nih, Neneng Sri, terima kasih udah pantengin Radio Dahlia ya. Teh Teti, kamana wae Teh Teti, menilawas dilawas sudah lama tak jumpa di Kanung Kudo. Ya sudah bergabung juga lewat WhatsApp di 0811-222-1015, terima kasih ya. Ada Jang Uli di Bojong Sayang, Rancamanyar. Ada juga berikutnya sama siapa nih, Teh Herawati juga hatur nuhun. Sebenarnya menirawasin iswantona, alah masa sih? Masya Allah, tabarakallah, mungkin ini apa namanya? Kamari karek dipoekun, jadi digoreng teh langsung rangu, ranginang kali ya. Kakek Pujangga, selamat pagi. Ada Neng Yolan, KBB juga hatur nuhun sudah pantengin ya. Ibu Enjoy dari ujung Bedung juga hadir. Ada Bapak Iwa, Babakan Sari Kircan juga terima kasih. Teh Esti Dago, selamat pagi. Teh Tema juga hadir. Teh Rini Otik, Ranca Eke. Ada Teh Elis Peta dan juga ada sama Teh Astriani Majalaya. Cananya lagi sambil masak nih pantengin Radio Dahlia. Oke. Okay. Udah gitu juga ada sama siapa nih? Ada sama Mizar. Aku gak kebagian tiket cuman untuk tanggal 11, tapi beneran bisa gak sih kalau gak pakai tiket, please jawab. Bisa, datang aja, tapi bener kamu pang tukang, nah ya, gak apa-apa ya, yang penting mah nonton aja gak apa-apa. Bawa ini tumbler, wargi, bawa tumbler atau botol minum biar gak haus, biar gak dehidrasi. Kalau bisa amanya, iya cenanya botram di ditunya, mawa mamen. Udah gitu juga bawa duit cing loba, jadi nanti bisa belanja di booth sponsor di lapangan Tegelega, tinggal 3 hari lagi ya. Untuk gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Mama Bayu SMK Dugur Dadarma Cicalengka, selamat pagi. Ada Teh Irma Bale Endah, Kang Deddy Kurniawan, Nagrak Ciwidey. Ada juga Teh Wiwin. Teh Wiwin lagi apa? Udah masak belum? Udah mandi belum? Dan juga udah sasapu belum? Teh Aisyuki Cimahi hatur nuhun sudah pantengin ya. Nenek Putri kayaknya karma cawe amin dan laporan wae jadi nge-lag. Hayo we. Can saatna segmen muka telepon Nenek Putri. Jadi nge-lag. Sabar. Mama Lilis hatur nuhun di kawasan Ciwidey. Ada Henda juga hadir ya. Buat suami dan juga anak yang sedang sakit katanya cepat sembuh. Alah. Lagi usum sakit ya, mudah-mudahan sehat kembali dan juga mudah-mudahan jag-jag kembali ya. Ada lagi Bu Memes Gatsuwarta, hatur nuhun Mama Aji, Teh Yati Kopo dan juga sama Mama Alifa juga selamat pagi sudah pantengin Radio Dahlia ya. Teh Ani Baso tanyakan ojo naon sayang, Mama Fiani juga selamat pagi dan juga Zenri, ada Teh Ismi alias Mama Caca di kawasan Bojong Koning. Teh Nilam juga di Mama Toha hadir, pokoknya digoyang di sini aja ya barengan sama Erlan Magatru di Kopi Dangdut Dahlia bersama Paramol. Perung go goyang.

Dahlia Juara dan Royal by Soklin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Duku.

0: Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel. High Fruit, root snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: persembahan.
1: Warga Dahlia Satreskrim Polresta Bandung baru-baru ini berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan belasan sepeda motor yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung. Kasus ini melibatkan seorang pria berinisial IMF alias Ibo berusia 34 tahun yang diduga menggelapkan sepeda motor milik orang-orang terdekatnya. Aksi ini tersebut dilakukan sejak April hingga September 2026 dan sedikitnya sudah ada 12 korban yang melapor kepada polisi nih warga Dahlia ya. Orang terdekat dikhianati ya, boga motor ternyata digelapkannya. Dasar dadagelar si Ibo ini ya. Dan modus yang digunakan Ibo terbilang sederhana nih warga Dahlia, yaitu dengan memanfaatkan kepercayaan para korban. Dan pelaku meminjam sepeda motor dengan berbagai alasan. Mulai dari pinjam motor lah, sana iya erek melihola bensin ya. Terus udah gitu alasannya tak ada lagi, ya pinjam motor lah sakedeng erek ke warung cina. Hingga juga gini, sampai akhirnya alasannya gini, pinjam motor dulu lah ini mau jemput temen ya, atau mau jemput istri saya dulu cina, boleh gak pinjam motor dulu cina sebentar. Dan namun setelah motor dibawa, kendaraan tersebut tidak dikembalikan dan justru dijual secara COD kepada penadah. Benar-benar dadagelarnya, udah mah dadagelar nggak ada reaksakan batur. Kumaha beungeut teh disimpen di mananya? Geus kenal eta teh kan? Heeh. Teman-teman dekatna eta teh ditipu kitu. Tapi langsung dicoedekeun. Hayaya wae. Dan kasus ini terungkap setelah banyak laporan masyarakat masuk melalui layanan 110 lapor Kapolres hingga media sosial Polresta Bandung beberapa hari lalu ya. Ibu ini kemudian menyerahkan diri ke Satreskrim Polresta Bandung dengan didampingi orang tuanya. Oh kokolotna, entong mana teh tong kitu naon eta teh duit haram. Gak boleh. Nah, langsung orang tuanya teh enggak mau dan akhirnya geus wae diantarkeun ku kokolotna ka polisi gitu ya. Dari hasil pengembangan polisi turut mengamankan dua orang yang diduga sebagai penadah, yaitu RRP dan JP. Dan RRP ini diketahui menerima 12 unit sepeda motor dari Ibo, kemudian 7 unit diantaranya dijual kembali kepada JP. Polisi juga masih memburu seorang pembeli berinisial I yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Warga Dahlia yang cukup mengejutkan, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diakui pelaku digunakan untuk apa coba? Jadi si etatnya geus nipu batur. Si ibotenya udah gitu juga udah mengecewakan teman dekatnya dengan cara meminjam motor lalu dijual kepada penadah. Etatnya jang naon cik, jang memenuhi gaya hidupnya aja. Ya main judol nyelot hingga meser narkocoy. Hey, hirupna teh meni balangsak ya Allah. Gusti nu agung.
0: Sekian info kriminal hari ini. Persembahan.
2: Jodek,

0: Selamat pagi Bunda Imut. Di Sindang Laya, di kedai cuanki lagi pantengin Erlan katanya. Asik. Ada lagi sama Ibu Nani Soreang. Hatur nuhun sayang sudah pantengin ya. Pokoknya mah digoyang buat semuanya warga Dahlia. Samsu juga ngopi dulu sayang. Sok mangga tuh ya ngopi. Ya jangan lupa, jangan pernah poho kalau pagi-pagi harus ngopi biar tidak boloho ya Samsu. Salam kenal Erlan dari Poe Majalaya. Poe apa hari ini? Poe Kemis. Bacanya Poe apa Po? Poe memernya. Atau Panon, Panon Poe. Ini resepnya namanya bagus ya, Poe Majalaya ya. Ada Tenja juga di Binong hadir. Selamat pagi Tenja. Ada lagi sama siapa nih? Zeni Asgar dari Ranca Malang. Ada Kang Aris Empah juga di Siti Maria Jamika hadir. Ada Teh Elis, Teh Eli Maja Padalarang. Teh Eli Padalarang lagi apa? Udah sarapan belum sayang? Udah gitu juga sama siapa nih? Kang Rahmat juga hadir. Ada Aurora Ciwide. Ada Macik Ramilah di Sulaiman. Ada Chandra Oe juga lagi pantengin Erlan katanya. Kang Farid sedang kopa di kopian dulu boleh. Asep Balon, Bibilung, Tehnila Muhammad Toha, Uman Foto Jatinangor. Ada salam kenal Mamah Eni Cisarua katanya ya. Siap Mamah Eni salam kenal juga dari Erlan. Ada lagi sama siapa nih? Ada Diana di Cimaung. Udah gitu juga ada Rahmat Majalaya, Teh Warung Iteng, Teh Ai Hakim, Ana Siti, ada Agung Akbar, Ibu Dede Konveksi, Kanjeng Mami, Kang Deden Cipteng, dan juga buat semuanya. Kita goyang lagi yuk, kita on air lagi ya. Passwordnya udah tahu kan? Udah pada tahu dong. Erlan bilang, kopi dan Dahlia bersama Paramol. Jawabannya, Paramol, turunkan panas tanpa was-was. Halo, kopi dan Dahlia bersama Paramol.
1: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.
0: Bagus. Kang Danu, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat wayah gini, saya. Bagaimana? Bagaimana kabarnya hari Kamis ini?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Wah, kamu sedang ngapain, Cieng?
1: Aku teh udah sarapan, bentar lagi mau
0: bagus.
1: Masuk kerja, Cieng.
0: Oh gitu, kenapa nih? Hayo we kerja, Cieng.
1: Oh, gawe we hayo. Oh, nanti benghar setiap hari.
0: Ya udah sabar ya, Cieng, kan we singkona ya.
1: Singkonanya Allah Mamaha.
0: Uninga. Kita goyang dulu, Cieng. 1, 2, 3, go!
1: Goyang di kopi, dangdut tut tut tut tut tut tut.
0: Hey, ngagogo buat siapa aja sih, Yeng? Amin. Siap.
1: Hari Minggunya biasanya kasih sisinya.
0: Siap. Oke, kasih sisi. Terus buat siapa lagi, Cena?
1: Tadi pas masuknya teh nenek jepret sarang. Tadi teh pohon deui.
0: Saha Ratu Engang? Si Andin, asup teh. Abogoh didinya.

0: Masa Umi Ciko
1: abang dek terus pada
0: ini air sugi paling dehnya
1: baik loh yang
0: sugi pada larang dua air ini jauh namun nanti muncul tetap pentingnya di mana mama jodoh kali tanda dolar bu enjoy bunda dina mama lirik
1: bunda dina doi
0: akhir gila sudah mengirim kang Eden bunda Sarah tuh air panas kang Eden
1: ya nyebut ya. Ya, ayo bolak balik dek kok wayang mah kada nyari-nyari asa jangar kada ngene lagi sayang. Gocin atau buat siapa?
0: Gocin apa kang Owar dari anu tengah timur yang kita tengah sebelahnya hari ini. Yu orang iji gimrang yu.
1: Tiga hari lagi ya.
0: Laparnya.
1: Oh benar. Siap. Pokoknya mah tilu poin deui bubung hirup di alam dunia orang kita bergoyang di dahlia. Pantang radio sih.
0: Pantang radio pantang dahlia enak-enak lawan dahlia bro ago
2: goyang.
1: Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi kopi dangdut dahlia bersama Paramol.
3: Turunkan panas tanpa was-was.
1: Bagus. Lagi di mana yuk?
3: Di bumi airlah.
1: Lagi di bumi.
3: Mau siap-siap berangkat.
1: Bisaannya Kang Edet tadi mah on air wae euy. Panungtungan tapi teu naon-naonnya nu penting mah asup heuh. Iya Kang. Kang Edet lah gadar.
3: India airan.
1: Eta tong di. Naon eta tong di baheum HP-na, tong di baheum.
3: Bahasa India airan, aya orang India teh.
1: Mana orang India teh mana cik? Hey, Mister. Hai, mere ge tum sekaroge. Yo.
3: I'm from India.
1: We from India.
3: Yeah, I'm from India.
1: Mehdi lega kera kena. Mehdi lega kera kena. Oh, tum se karaoke. Moje dosti karaoke, sayang.
3: Yo, Malayalam bahasa.
1: Oh, you can bahasa Indonesia.
3: No, little bit.
1: A little bit. You can sing India. Mehdi lega kera kena, Doli saja kera kena. You can sing. Iya. Baik ah, Kang Edet, enggak seburu enggak goyang lah, buru ya durasi. Kayak lancar enggak goyang lah, hiji, dua, tilu, go.
3: Yori goyang, wagi di goyang, goyang di kopi, dangdut, dut, dut, dut, dut, hey.
1: Salamnya buat orang India ya, semoga sehat ya. Sok atuh di gogo buat siapa aja sayang. Jangan
3: dikangin majeha, neng jebret, kali setak, danu, untuk selebet, teisar, ipun, wauci, arno, ipan cisranta, lukman baro, sama lili, tangi sugi, kang suwana, leden cipteng, tangi putri kang yusnya, bu hajiani, teli padararang, jenong suka wangi, ratu onde, bu enjoy, bayi wan, nang nana, sati kopor, nangkopo, bunda imut. Danu Genta, Erni Katapang, Kulia Katapang, Rini Otik, Patatang, Pak Hasan, yeah. Dagopin, Mas Eosa, Ismet, Yati Jamu, Mama Haji, Bunda Sarah, Pak Gusti, Bogus, Katbon, Aman Abadi, Mas Yon, Bumpo Situ Patangang, Bumpo Mes, Bunda Dinda, Buat Ari, Soan, Kum, Mekangi Warga Diatir, Cinta Kalian Airan.
1: Ali Gocinnya buat siapa?
3: Betina Kangnya Airan, yang mudah-mudahan panjang umur sehat, Alfiat.
1: Amin, siap ya. Hatur nuhun pisan Kang Edet, ya, Sapara Kanca, barengan sama keluarga di sana ya. Pokoknya mah, panteng radio.
3: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Tunggu.

0: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
1: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
2: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
3: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
1: Boleh, sayang.
3: Yeay!
4: Emangnya Ade udah gak demam?
3: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
2: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: Ya betul, simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, gak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
2: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki barar.

0: ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerol, nepi kami jit.
0: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

Warga Delia, terima kasih sudah pantengin Erlan, Teh Siti, Aji, Ija, hatur nuhun, berkah selalu ya sayang ya. Dan juga IRB, cenanya hayu closing, hayu sayang. Chandra, kamana wae Chandra? Ya, Teh Wiwin Cimaung, Teh Sri Rubiarti, Mama Iki juga di Cibiru, Beet juga terima kasih sudah pantengin Radio Dahlia ya. Airfan nuhun sayang, Teh Depi Ucok juga terima kasih, Aditya juga ada sama Idan, juga hatur nuhun sudah pantengin Erlan ya. Yaudah, yang sudah WhatsApp, yang sudah teleponan, terima kasih. Yang gak keburu teleponannya, wah bagaimana kumaha nih. Aku gak kebagian teleponnya. Aku kalau gak telepon on air suka sakalor. Cenai, atau kamu mah dah kurang gerecep berarti ya. Yaudah nanti teleponan lagi di Bandar Dangdut Dahlia aja, barengan sama Putri BRB ya. Dan juga sampai ketemu nanti di Tegalega, tinggal 3 hari lagi ya sayang ya. Hari Minggu dari jam 6 pagi, oke. Untuk gelegar ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 tahun ya. Erlan Magatrunya pamit, pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah. Go, go, go. Goyah.

0: Tendah Liar, radio tersayang asal burang-rang.
1: 101,5.

kicau. Pasti ini berkicau kabeh wargi Dahlia aja. Nubaga kios wargi di Pasar Andir Garut Jawa Barat nih wargi Dahlia ya berkicau semuanya. Soalnya apa? Soalnya kebakaran melanda Pasar Andir di Garut wargi Dahlia ya. Sejumlah kios dan lapak pedagang di pasar yang berada di Kecamatan Bayongbong Garut ini dilaporkan ludes dilalap si jago merah wargi kumaha eta keur peuting wargi Dahlia. Tengah peuting keur naon teh keur peuting tadi. Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Garut ya, Bapak Usep, ini api pertama kali diketahui muncul sekitar jam 21.30 wargi ya. Dan langsung mengerahkan personil ke tempat kejadian dan langsung melakukan upaya pemadaman. Tapi kemarin juga wargi Dahlia Putri Berdi nonton di TikToknya warginya. Ya jam 1:30. Masih keneh ngabobolak eta wargi Dahlia. Si nonton ngadana teh.

jadi bikin proses pemadaman ini memakan waktu cukup lama. Sedikitnya ada 14 unit mobil pemadam kebakaran ya, dikerahkan untuk memadamkan api yang terus menyala. Api ini lagi baru bisa dipadamkan lebih dari 6 jam kemudian ya. Setelah personil gabungan dari Disdamkar, BPBD, TNI, Polri, hingga relawan dan masyarakat bahu-membahu menjinakkan si jago merah. Dan sampai pagi ini, masih melakukan pendinginan di lokasi, warga Dahlia ya. Sementara itu menurut Kapolsek Bayongbong, Ibtu Mahmudi menjelaskan sampai pagi ini penyebab kebakaran juga masih didalami wargi. Emang kudu, aduh pas kamari penting abis itu kan nontonnya ningali. Alah iya cok abis itu ayah nu kebakaran doi. Dimana itu pasar Andir sugan abis itu pasar Andir di Bandungnya. Aripeknya pasar Andir di Garut. Alah tepikin kabeak pisan. Ya Allah ya Robi. Wargi anu ayah di Garutnya, anu baroga jongkon, anu baroga kiosnya. Di apa namanya teh? Di pasar Andir Garut cing sabar. Semoga kagantian deui rejekina kudu lebih deui. Amin. Amin ya. Lurah mergoho muga berkah rejekeni. Kicau, kicau, kicau mania. Pokoknya endol banget. Jenri naon atuh sia teh Jenri? Si endol, tak endol-kendol ngeunah ya. Mama Lili, selamat pagi. Ayah Siman. Ayah Teh Rene. Sok sadai anu hayang di Sarambatan. Kang Deni. Ari Wangsa di Tegal. Agung Akbar Putri masih mulus cina mukana. Ay, kedengli oge yang gak sedek dicoret-coret. Ya tuh, tingali. Putri, rarainya cini kumah-kumah. Kadang doi itu sabar atuh. Aduh ayah Ceros ya. Ceros ya. Selamat pagi Ceros. Abi orang Garut tembe apal ayah pasar Andi ya cenah sadar ya. Ayah mang konveksi

0: usai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Sovereign telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026.
1: Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
14: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
13: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
14: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
13: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
14: Persembahan Royal Besoklin UV Serum
13: dan 56 tahun Radio Dahlia.

simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu.

cantik eta geus mulai deui dirocat-rocat cenah banget. Heeh, tingali. Gara-gara si Teh Rini, si Jenry, si Iman jeung Neng Jenong tingali tah. Buru cenah curat-coret deui, buru curat-coret deui cenah Gusti nu Agung. Jadi ajaran rai aku yang cantik dan manis ini yang seperti Putri Solo ini dicoret-coret lagi. Aduh, sinyal Bu Teti. Ih, nih Bu Teti wargi Dalianya.

Abi kemarin abi kasih beda sih. Abi mana itu nyamper-nyamperkan. Ih ini yang dikawet abi. Kemarin teh ada mixio abi. Misye. Kamu nyebut na atau misye. Nyebut na teh. Esa. Hadir sana. Apa tuh. Ya CRN. Nyateh lagu Ucing Garong. Dede emang tak ayah ucing garong. Pais ayah oke ucing kering. Dede emang. Kenapa neng mel-mel reg-regan naon, reg-regan naon, atau itu unik naon, atau unik teh. Reg-regan naon, iya naon, anu reg-regan, itu unik teh. Deg-degan, kumaha sih maksudnya, nih bingung deh. Tapi kalau wargi Dahlia ya gak usah bingung, biarin teh unik aja yang bingung. Wargi sekarang mah gak usah bingung, apalagi kalau wargi Dahlia pengen beli mobil ya. Mumpung masih ada waktu buat ikutan Gebiar Merdeka 2026 bersama Astra Daihatsu Wargi ya. Jangan ditunda-tunda karena promonya berakhir 31 Oktober 2026 Wargi. Dapatkan kesempatan memenangkan hadiah undian 1 unit Grand Max Modification ya. Dan juga ratusan juta rupiah saldo bank saku Wargi. Nikmati juga berbagai promo spesial seperti diskon spesial untuk modal tertentu, paket kredit spesial, kemudahan trade-in melalui OLX Mobi, gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodoc, plus perlindungan Garda Holtek dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah ya. Tunggu apa lagi Wargi Dahlia? Tunggu apa lagi Wargi Dahlia? Tunggu apa lagi Wargi Dahlia? Langsung datang ke outlet resmi Daihatsu terdekat atau wargi bisa menghubungi Daihatsu Akses di 15898. Gebiar Merdeka 2026 Astra Daihatsu, lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya. Asik, Milwana kudu boga duit gede atau etama teteh, cenanya nyatu. Tuna naon kan kamari cenah katanya kamu mau beli mobil. Sok belinya langsung ke Astra Daihatsu aja sayang ya. Loh, stres cenah putri. Ah, liur mikiran hayang meuli mobil tinggal dijaba budak kering. Yuh. Kamu teh budak kering mah enggak usah dipikirin ya, budak kering mah langsung diubaran, diobatin ya. Apalagi kalau si kecilnya demamnya karena rewel abis imunisasi ya. Atau mungkin sakit karena tumbuh gigi ya. Jangan khawatir wargi, sekarang mah ada Paramol Sirup. Paramol Sirup ini obat penurun panas anak yang bekerja cepat mengandung paracetamol yang mulai bekerja dalam 30 menit, jadi panasnya cepat turun, nyerinya cepat reda ya. Yang bikin ibu makin tenang, Paramol aman karena pelarutnya menggunakan 100% air murni wargi Dahlia. Tanpa alkohol dan juga halal ya. Rasanya juga rasa stroberi yang enak. Jadi sekecil minum obatnya gak drama wargi Dahlia. Paramol obat penurun panas anak yang bekerja cepat turunkan panas dan aman ya. Karena pelarutnya menggunakan air murni. Paramol turunkan panas tanpa was-was.

0: Sekarang Wargi masih pantengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wur awur awur awur awur.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotik ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.
5: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
6: Hei, lagi ngapain?
5: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
6: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
5: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
6: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
5: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
6: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
7: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang.

0: 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun.

0: Kasih. Saya kasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia FM.
2: Dahlia, Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Persib Bandung bersiap melakoni petualangan baru di panggung Asia Tenggara pada ajang ASEAN Club Championship Sofi Cup 2026-2027. Di laga perdana, Persib Bandung akan menghadapi wakil Thailand Port FC di kandang lawan pada Kamis hari ini, 8 Oktober 2026. Pertandingan perdana tersebut menjadi ujian krusial bagi Persib Bandung yang bertekad mengamankan 3 poin penuh sebagai modal berharga untuk menatap laga-laga berikutnya di fase grup. Empat pelaut Indonesia yang disandra perompak Somalia selama lebih dari 5 bulan akhirnya tiba di Indonesia. Momen haru terjadi saat mereka bertemu dan memeluk keluarga di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Selasa 6 Oktober 2026. Keempat pelaut Indonesia itu merupakan bagian dari 17 awak MT Honor 25 yang dibajak perompak di lepas pantai Somalia pada April lalu. Otoritas Puntland menyebut 5 awak kapal tewas dan 4 lainnya terluka sebelum operasi penyelamatan. Dalam operasi tersebut, 16 orang yang diduga perompak berhasil ditangkap, sementara yang lainnya berhasil melarikan diri ke wilayah pedalaman. Pemerintah Kota Bandung berencana menata kawasan alun-alun dan sekitarnya secara terintegrasi untuk membentuk konsep Bandung Historical Urban Landscape. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, selama ini pengelolaan kawasan bersejarah masih berjalan sendiri-sendiri antar pemerintah, swasta, komunitas, dan pihak lainnya. Kedepannya, penataan akan melibatkan 4 unsur, yakni akademis, komunitas, pemerintah, dan pelaku bisnis. Tahap awal penataan akan mencakup kawasan dari Simpang 5 hingga Otista, kemudian dilanjutkan ke sejumlah ruas di sekitarnya seperti Jalan Braga, Jalan Cikapundung, Jalan Banceuy, Jalan Dalam Kaum, Jalan Otista, Jalan ABC, dan Jalan Lemo. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 10

na da iya si Janri. Dek nulis naon da iya si Janri. Teh Putri, naon Mang Ian Baso. Ada Mang Nanar. Ada Ati, mau dong cikinya. Cena, ih raos kacida tinggali. Abi bia dibere ciki, wargi dalia ku Kang Asep Asgarnya. Ku Kang Asep, tinggali Kang Asep bia datang kadia mawa ciki sakarung. Gusti, tinggali. Ya Allah, mawa sakarung, tinggali. Alhamdulillah. Ciki naon, cena teteh, ciki ih. Ciki naon, ciki sakala gabres,

0: damel baso na cenah naon Kang Hendra. Ciki mah telah cenah teten teh ieu mah ngeuna ngepros. Ngepros rangu ieu mah rangu nepikeun ka sumber-sumbernya. Ngeuna ieu mah. Eta mah cikedau awe-awe cenah Mang Aceh masih moyo ieu teh putri. Wayah kieu ka jam 8 Mang Aceh sare keneh. Astagfirullahaladzim. Mang Aceh, hudang, yo, batur mangga carian cilok, batur mangga carian baso, kasare kene, ayo Mang Aceh. Oh, eta ya ciki di tukang, sadar, yo dirinya teh. Ari iya naon, iya tinggali segede galabang.
1: Rime.
0: Teh putri nandang Ian, Mang Ian tinggali abis boga ciki. Tuh, iya tinggali. Wargi iya ciki na tinggali alabatan naon, mana yang segede kio, segede dog-dog. Sarwa jeung si Riu ieu mah tinggali jangkungna oge. Tinggali. Resep. Kacida, Tikang Asep ya. Tikang Asep Asgar pinuh pisan nya. Matak geung lamun geus ngadahar, ciki eta bakal ngapung langsung ya. Aduh ya Allah. Selamat pagi Teh Putri Maruyung Bandung Barat hadir Maruyung. Teteh eta ni hayang cikina kadieu. Kadieu. Wargi, adek masak heula terong nyancok. Aduh, diga nah terong teh kitu eta mah leunca meureun mah nya terong. Terong mana haon teh Erni nu kitu. Leunca meureun setelen terong sadar ieu dirinya teh. Kadenya abah bade ngiring ibak cenah cai saat. Mangga kadieu abah kodir. COD ke Jakarta cenah teteh bisa sayang ya. Bisa nanti make merpati dikirimnya ya. Warung lobak ibak heula cenah geus mandi ya dirinya teh. Wargi ih ya zaman sekarang makan ya gampang ya. Mau beli apa-apa tinggal klik pembayarannya, tinggal transfer atau pakai QR dari handphone wargi ya. Tapi wargi juga harus waspada soalnya ada banyak modus penipuan baru. Ya.
1: Tangga Putra.
0: Bank Indonesia ini punya informasi penting, wargi. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar wargi terhindar dari penipuan. Yang pertama, stop ragam modus penipuan. Kalau wargi dilihat dapat pesan, telepon, tautan, atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan jangan langsung terburu-buru ambil tindakan. Tarik nafas, stop dulu. Penipu itu senang bikin kita panik dan terburu-buru, wargi Dahlia. Yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan memastikan kebenaran informasi lewat sumber resmi yang terpercaya, ya. Terus yang ketiga, lapor. Lapor ke otoritas terkait kalau memang terbukti mencurigakan, menipu, atau merugikan. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang, karena laporan wargi Dahlia bisa membantu mencegah korban berikutnya, wargi. Jadi ingat wargi Dahlia, kalau ragu, stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan data wargi Dahlia. Untuk informasi lebih lengkap atau pengaduan, wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157, atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Yuk, jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi, amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu, stop dulu. Di loba si Iman ini nunita nulis nate Kang Kuje si Iman ta nunita nulis nate Cu Dewi Pasko Cu Isi Bay Cu Isar Kernan Cu Isar Bos Irfan kemana Cu Isar ker briefing meren.

juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

0: baru. Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
1: Pakai nasi, makin wow.
2: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
2: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Fresh Care.
0: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
0: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
2: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Roma Herbal.

0: nonton Persib cemilannya beli cina kelarisa cina goli. Abang biar cek orang teh orang kayak ya lumayan cina iya cikina jang ngopi jang nyemil nanti pas nonton Persib aku beli cina goli ya set hari ini ah. Cantik anda. Trici. Cari mangsa, eta mah lain mencari cinta. Si Teri ini mah lain mencari cinta, mencari mangsa. Jendri, mencari mangsa si Teri ini mah. Lain mencari cinta. Halo, Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh, berubah, go.
0: Iya. Kalian.

0: iya mah. Mahal ini.
1: Ah, oh, kan cukup nangis suaranya juga si Bae. Bae. Kenaon.
0: Ini ngadodoho tadi.
1: Keur ngadodoho Gusti. Asup ayeuna mah tapi na asup. Ngegeblos. Ngegeblos berarti geus randa eta mah. Geus molong eta mah berarti.
0: Iya.

0: eta.
1: Menang kado ti Kang Asep Asgar tinggalin Ciki. Ciki napi kan kasabal sakarung gede tinggalin tuh ti Kang Asep. Ih, atuhnya engkel kan jang nonton Persib bari nonton bari ngemil eta.
0: Bari
1: ngopi cireng kamari nyen cireng pan ayeuna deuk nyen cireng deui. Bukan lagi. Ayo atuh bae siap digoyang.
0: Siap.
1: Ayo atuh kalau gitu mah langsung aja atuh. Bae digayang.

0: putri saya paling depan jomba pek. Iya. Baik, cenah kumaha sehat, Mbak? Eh, kumaha sehat, sehat. Goyangkeun cikinak ada rangsak cenah ceng, terus dia bagi-bagikeun, ieu geus rangsak dedenya teh. Umroh digoyangkeun. Halo, Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh pruha gebeg goyang.
0: Ah, Gusin Agung nih. Nah, sih nu kieu nu anu arasub teh. Lain atau udah menit hayang tuh juga si air pan gitu bisa asup ka dia teh.
1: Ala Gusti dia lagi sibuk meren.
0: Heeh, ker sibuk ker kekepruk eta ker kekepruk makanan emeng.
1: Makanan-makanan binatang hewan-hewan.
0: Aduh, ada hewan apa aja?
1: Ada kucing, ada doggy.
0: Terus?
1: Udah gitu aja.
0: Ayo katuangan monyet ayah.
1: Cau meren eta mah.
0: Ari katuangan cucunguk ayanto.
1: Eta mah itu di juru kamar cina nuangan damat lancar.
0: Gusti, ari air pan ngajuan teu katuangan unur-unur.
1: Unur-unur mah geus mararaju aya nama.
0: Oh, jadi teu unur-unur ngaranana.
1: Teu maju-maju.
0: Oh, maju-maju aya nama ngarananya. Sae atau ceisarnya. Abi mah menang ciki, abi mah sabal. Masa sih?
1: Iya sih, Bo.
0: Abi mah menang ciki, sabal. Ciisar mah temenang ciki, puas.
1: Ayang atuh ame bisa
0: ngapung. Ngenah, ngenah cikina oge. Yo, yo mau. Cikina oge raos embung ah, yo. Meuli we di Majalaya lebar ku ongkos tadi tuh ka dieu mah lebar.
1: Nya jaba di karungan deui.
0: Naon?
1: Ciki.
0: Ada nama di bere, iya. Lain mawa karung sorangan terus ngaduk juga jongkok. Nah ke pasar pun tak pentak. Ini keceplosan. Keceplosan. Nah,
1: anuk
0: itu. Lim. Buru ya, digoyang siap. Ayo langsung digoyang, Cisar.

0: EJ, Perat, Nata, Nanti Kampung Suderi, Kang Dedi, Mamah Jidan, Pikri, semua wargi Dahya tercinta.
1: Gacih.
0: Berbi aja sehat-sehat, sukses selalu ya.
1: Panteng Radio.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh pil meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong C Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.
6: Smash Maca, Smash Fruity, atau Smash Anu Bereng ya?
7: Hei, lagi ngapain?
6: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
7: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash Merah, Matcha, Fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
6: Leh, fresh care Smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
7: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
6: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
7: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

Cak Astri di Majalaya, Cak Astri. Aslina, cina emang gitu. Iya, hawanya gak enak ya wargi Dahlia ya, kanu badan teh. Tepuku rasa, engkau itu kan nges cagernya, tina gering anu kamari tehnya. Tapi badan teh asa ripuh gitu, asa kumahnya, asa tengenah, we tengenah awak teh. Kerma asa hararedang, asa paranasnya. Gak enak cuacanya wargi Dahlia ya. Harus hati-hati, harus selalu waspada, sehat wargi Dahlia pokoknya mah ya. Tapi wargi Dahlia juga harus waspada. Yang nabung di bank kudu waspada. Tapi jangan sampai overthinking atuh ah. Kalau wargi lamun overthinking nepikeun ka gimana atuh ih lamun uang kita di bank teh ya. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba banknya bermasalah, overthinking kayak gitu. Ih jangan wargi, The Soulmate. The Soulmate, selamat pagi The Soulmate. The Soulmate banyak uangnya, uangnya disimpan di bank ya kan ya. Jangan takut The Soulmate. Sekarang mah ada LPS The Soulmate ya. LPS ini lembaga penjamin simpanan The Soulmate. The Soulmate ini adalah lembaga negara yang bertugas menjamin uang simpanan masyarakat di bank. Lain The Soulmate.

balik. Aduh ya Allah, LPS Wargi ini lembaga negara yang bertugas menjamin uang simpanan masyarakat di bank ya. Semua bank yang beroperasi di Indonesia ini wajib menjadi peserta program penjaminan LPS. Mau bank umum, bank syariah, BPR dan BPRS ya, semuanya dijamin sama LPS. Dan enaknya nasabah gak dibebankan biaya apapun alias 100% gratis Wargi. LPS ini menjamin simpanan Wargi hingga 2 miliar per nasabah per bank untuk tabungan, deposito maupun giro ya. Biar simpanan Wargi terjamin oleh LPS harus memenuhi 3T Wargi. Yang pertama tercatat dalam pembukuan bank, yang kedua tingkat bunga simpanan yang didapat tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Terus ya kalau ada tawaran bunga kelewat tinggi dan di luar batas kewajaran, Wargi wajib waspada ya. Yang ketiga tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan bank Wargi. Jadi enggak usah overthinking lagi buat nabung di bank. Untuk informasi lebih lengkap Wargi bisa langsung cek website resminya di www.lps.go.id atau follow Instagramnya @lps_idij ya. Nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS dong Wargi Dahlia ya. Gosin aku kayak indung kadal, sadar saya teh Danu. Danu udah kawin, cina kamari ngomong nanya. De Oscar. Si Danu udah kawin, cina teh de somet, prospekta si Danu. Ada solmet, tapi si Danu mah cina adalah hayang pangneanganken bari ojeng pasangan-pasangan anak cina. Tepayu wae karunya, karunya tepayu wae. Awan nu ngambe, sukan atau dipangneanganken ku de solmet mah aya nu ngambe si Danu teh. Awan teka ambe wae ku batur mah. Eta mah kahayangna si Danu. Kahayang didinya eta mah kawin jeung eta mah. Kahayangna. Bebek Deri, selamat pagi. Aya cenado, aya cenada tinggal itu cenada Rania. Aku mah uangnya disimpen di Bank Emok cenaput sadar ya. Aduh, abah hayang gaduh opat kumaha teh? Kumaha naon? Gaduh opat kumaha teh carana? Gaduh opat naon atuh teh? Danu hayang naon cenah cantik hayang kawin. Irungna dipulas teh ku spidol permanen sadar ya. Wah, bisa dihupus. Kok beda sama di radio, cenah bedanya apa? Pamajikan hayang opat cenah hiji oge can payu ieu sarua deui oge. Hayang opat. Aduh galieur. Kawinkan atuh cenah buru. Masa teh? Putri eta terus dicorengan deui rarahetenya terus dicorengan deui di piwarang dicorang-coreng atuh da kumaha atuh. Aduh ya Allah, besok kita ketemu lagi Wargi Dahlia ya. Besok dari jam apa? Dari jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 10 pagi kembali di Bandar Dangdut Dahlia. Nasi Padang sama Bundo hadir cina teteh. Nasi Padang sama Bundo tuh di mana? Sampai ketemu lagi besok ya wargi-wargi yang ada di rumah. Pamit ya, prung ah, go go go, go ya.

nikmat uparantos dipaparinkeun kanggo urang sadaya. Nah gitu supados nikmat eta ditambihan deui. Sapertos dinten ieu ye, nikmat sehat lahir batin, nikmat tiasa ngadangukeun dongeng Sunda tidak lia deui. Leres teu? Leres atuh. Pamugia dinten ieu oge dongeng Sunda tidak lia tiasa ngahibur wargi-wargi sadayana di mana wae ayana. Suangga kasangakeun wilujeng ngadangukeun dongeng Sunati Dahlia, panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, perunggah, go go go go go.

0: penampilan saya Ayu Ting Ting di Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia hari Minggu tanggal 11 Oktober jam 6 pagi sampai dengan selesai di lapangan Segalegang Bandung. Yuk kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
1: Habis-habis tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia Juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ. Kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, Root Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner, ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Ayeuna, wargi nuju panteng dongeng Sunda ti Dahlia.

0: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
1: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah. Obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
2: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi. Dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni, tanpa alkohol, sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
3: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
1: Boleh, sayang.
3: Yeay!
4: Emangnya Ade udah gak demam?
3: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
2: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: Keluarga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Besoklin UV Serum.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
2: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh? Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
3: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
4: Wargi Dahlia, masih panteng dongeng Sunda ti Dahlia. Kamu sabuluh, dugi katamu sabelas siang. Tunggu mana?

Ngadangukeun.

0: pagi Dahlia. Kamari Mang Din nalika kabur di tempat nasi burag penak sareng awewe anu setengah orai setengah jalmi jika adu nuju latihan sareng budak anu aya atau anu sasarengan sareng eta awewe. Urang lajengkeun seria si konseling ngalalana dina jejer carios teu si konseling magelaran karya Bagus Resbati. Wargi Dahlia, urang caturkeun dina poe isukna bangsa serangenge geus medal ti belah wetan. Nyimas minanti ngarasa leungiteun ku ayana Mang Endin anu tetela eueuh di tempatna. Sedengkeun ari si Bureg alias Rojak mah harita katingali keur badami jeung si Ewor nu harita rek mingpin anggota rampok samber nyawa geusan miang ka pilemburan anu jadi sasaran. Nyimas minanti katingali ngahuleng sorangan terus nanyakeun ka nu sok popolah di dapur mangrupa awewe kolot anu salila ieu purah tukang masak jeung sajabana. Dibantu ku awewe anu sajana mangrupa pemajikan para anggota rampok samernyawa.
1: Lain teu ningali ieu teh Mang Endin mah uni. Ningali henteu da biasana mah. Lamun isuk-isuk ieu teh apanan geus meulahan sulu. Sukan mah ningali. Nah, ini ka mana nya?
0: Nu disebut Mang Uni, kuminanti teh katingali ngahuleng bari teu lila terus ngawalon.
1: Duh, katunya Nyai. Da mah teh pugun teu nangenan. Da mah nya ari init-initan teu bebeja heula onaman maka Nyai. Ngan atuh bet piraku datara biasana kitu apanan. Mantak. Jadi bingung ke kitu mah. Aku mah atunya. Wah, kitu kabur mama. Ninggalkeun ieu tempat. Bet lamun teh mah ieu kabur ka wilang wanian at Mang Endin teh.
0: Ceuk minanti. Nyaritana kitu teh bari jeung semunga huleng bangun anu humandeur.
1: Piraku make jeung kabur sagala rupa mah Nyai. Sarua be neangan pibahayaeun keur dirina sorangan. Kawas nu teu ngarti we saha atuh ki bureg. Nya mah. Ari mah sugan tadi isuk-isuk kana ningali mah. Da biasana mah. Lain sok bareng lamun hudang teh jeung emak. Nya ari udang mah bareng jeung emak. Ngan jelas lebah sare meureunana nu teu bareng teh. ampun. Nyana ka mana atuhnya Mang Endin teh? Eta sugan Nyai. Aya emutan ka mana miangna Mang Endin teh? Ada piraku ari kabur onaman mah. Leung lamun nyaho jalan. Lamun nepikeun ka sasap kalah ka leuweung coba rek kumaha.
0: Mauni katingali milu salempang. Sok sieun nya Mang Endin lunta kabur ninggalkeun eta patempatan. Minanti ngahuleng bari nyarita jero hatena.
1: Tapi memang nya Mang Endin kungsi nyarita ka diri aing. Ajakan kabur ngaloskeun diri ti patempatan. Anu memang manehna malaman teu nyaon. Lamun diri aing teh geus boga rancang jeung maksud tujuan anu tangtu. Tumatak. Maksakeun maneh tetep cicing di dia oge. Sampai memang geus kagok asong ngirup oge. Salaki nu dewi kacinta geus eueuh dikieu teh. Nu jadi anak. Nu kating kumaha nasib teh. Nu kating hirup keneh. Nu kating geus. Ada diri aing jadi wadah jadi buka kegagahan yang pengaruh anu baris mampu males kan nyari kasih rojak. laki tidak waktu nak nutangtu.
0: Ningali Minanti kalah ngahuleng hari tamang uni terus nanya deui ka Nyimas Minanti.
1: Kumaha atuh Nyai Hagan ya teh? Mak mah daek buduk salalembur nya anteterang. Mah lamun teh amaknya nepikeun ka kaburna beuh tada teuing we bendukna kibur kumeureunan Nyai Hagan.
0: Cek mah uni nyebutna ka Nyimas Minanti teh Nyai Hagan. Da puguh memang dunungan. Manehna pisan pernahna meureunan jeung ngeunahna we kitu nyebutna meureunan.
1: Kan mae atuh mah ngan satadina be nanyakeun ka mate suka ningali. Dia biasana mah apanan lamun wayakit teh keur meulahan suluh. Nya sok terus we nama mah hanca deui ka we na. Nya mangga, mangga Nyai Hagan. Mohon kana marek nyanguheulah ieu teh.
0: Geus kitu mah Minanti terus ninggalkeun Mang Uni. Nyampak di jero imah si Burag alias Rojak geus saged siga nu rek miang. Minanti netep antep ka si Burag bari terus nyarita.
1: Geuningan tos saged kitu Kang Rojak. Narek ka mana kitu? Apanan anu ngaluluguan barudak mah? Lain Mang Ewor. Ari akang rek ka mana?
0: Si Burag alias Rojak nyerengnya seuri bari terus ngajawab. Ulah awak boga sangkaan goreng Minanti. Akang ngahaja ngadoja si Ewor. Numatak ayeuna rek ngawaskeun ngabandungan ti kaanggangan. Bener jeung henteuna si Ewor ngalaksanakeun pancen tugas anu sakoma mistina gitu tah. Maksud akang pangna ayeuna rek miang teh kitu.
2: Minanti ngarti jeung bisa maca ku kaseukeutan batina yen aya anu disumputkeun ku si Burag. Jeung harti teu balaka anu sabenerna ngeunaan maksud pangna rek indit.
1: Oh, kitu Kang Rojak. Ya tuh. Memang teh salahna upama Kang Rojak. Memang ari tacan yakin sapinuhna ka Mang Ewor mah. Puguh ge ulah gampang percaya kitu bae, Kang. Sanu nyaho manehna hianat ka urang. Da jauh mama teh nyaho atuh kumaha eusi hate jeung pikiranana.
0: Nu mata kitu pikiran akang oge. Jadi ku ayana kitu ya wayahna we ditinggalkeun heula ku akang. Ya meureun bisi akang mulang sore nya ulah arep-arepeun. Puguh memang lembur anu dituju ku barudak teh kawilang pilemburan anu rada jauh.
1: Abi teh perlu ngiring gitu Kang Rojak. Bisi weh Kang Rojak perlukeun bantuan.

0: Tos iya, urang lanjut Sundaan dina acara Dahlia Tatar Sunda. Selama 2 jam pokoknya mah, urang Sundaannya.
1: Ayeuna, wargi nuju panteng dongeng Sunda ti Dahlia.

0: dan Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

0: 107,5 adalah FM Bandung Goyang Sekasi.
1: Ngiwi.
0: Kak.
1: Eta acup nang mau di mana?
0: Wis, ya gagah bah. Nih, ya ane temenang kita, ane-ane. Keluarga urang mah keluarga terhormat, jadinya teh ieu mah mungkin aya puak-puak sagala nepi ka sebelon mah.
1: Ane kan jangan pernah ningali Wiwi ngange acuh penyanyi dangdut tiga kitu.
0: Nih, suka gabahnya mana melihat tuh ya. Mana ngaput ieu teh, di desainer terkenal di kota Bandung. Kenging Ayung Berinda, lain kita.
1: Tapi juga nunang mau gini.
0: Ah, gak gabah, ya ya. Nih, tong sok nepi ka sebelon, ane ah. Lain ane, orang teh nanti. Tinggal tilu dinten deuinya orang teh bakal menggelar gelegar 50 genep tahun dalah juara. Semakin gelegar semakin juara oninya. Pokoknya mah wargi Dahlia nu tos daftar sampai bertemu nanti ya. Ingat hari Minggu 11 Oktober 2020 genep mulai ti jam genep enjing-enjing di lapangan Tegalaga Bandung oninya. Urang euyah-euyahan urang seru-seruan pokok namanya oninya.
1: Cerarti.
0: Sahawae cik.
1: Aya si Ayu Tingting.
0: Ulang ngasih. Teteh.
1: Mohon teteh Ayu itu Tingting.
0: Teras?
1: Teras aya si Alam.
0: Alam. Kang Alam.
1: Mohon Kang Alam jangan nih oge.
0: Teras
1: aya si Mama.
0: Ulangnya bat susah sih. Mohon
1: dilap.
0: Ciwit cik
1: aya. Aya Mama Bungsu.
0: Terus-terus.
1: Teras aya.
0: Teh Dewi.
1: Dewi Persik. Mohon teteh. Teras aya oge Charlie.
0: Jadi esa deh.
1: Aya Republik. Aya oni gitu.
0: Oni engke di ditu oni rek tampil naon?
1: Rek yo ngaragaji panggung.
0: Nah, sing diragaji sagala.
1: Mirami.
0: Salon di nyata.
1: Mirami.
0: Temenang kitu oni ah, mending kudu ieu kudu dijaga tata krama oni ah. Temenang kitu oni, keluarga urang teh keluarga terhormat ieu di nyata.
1: Nyamunya terhormat jadi.
0: Pokoknya mau hargi dalam orang seru-seruan nantinya. Ayo nge orang seru-seruan di dalam Tatar Sunda oninya. Wagi anu bilih badai request langgam atau nepi badai goyang-goyang mangga. Diaturan WhatsApp na.
1: Dah kita puji.
0: Leres. Pantang radio.
1: Enak-enak
0: langgamnya. Berung ah.
1: Gak.

Siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun.

santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Sovereign telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Alang Sari, sudah muncul Alang Sari Plus, alangin panas dalam. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan, Umroh by Amaya Lintas Amani, Media Partner, Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026, RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Wardi Dahlia masih di acara Dahlia Datar Sunda.
14: Ulah apa mananya?
15: Tidinten Senin, Duki Sabtu, Tabu 11, Duki Kartabu 1 siang.

0: Ini juga 1,5 dalam FM Bandung Goyang si kasih keluarga dalam masih tetap di dalam tata Sunda.
1: Ini yang ulin.
0: Ulin ke mana?
1: Yang naik warna.
0: Ah tuh ya. Nih, ayo ke rumah usum hujan. Oni ngomong gering mana teda no repot mah orang-orang doi.
1: Entang lu hujan tempatnya. Yang naik korsel.
0: Emang ayah gitu anu tempat korsel anu teka hujanan?
1: Ih, dasar belagu.
0: Gusti, si KBB teh ieu teh meunang kitu Oni.
1: Yeun, anu manca kerja yeuh, kudu nyaho kana informasi.
0: Naon kitu emang di mana ieu?
1: Aya anu teu ka hujanan tempat nukar di cuti anu tempat naik wahana teh di Trans Studio Bandung.
0: Wah,
1: ieu di dinya mah ieu.
0: Emang loba pisan wahanana di dinya.
1: Cukur pisan cek rencangan Oni ge nih rencangan ka ditu kamari ieu cenah.
0: Memacu adrenalin teh.
1: Cuma pokoknya mah badan naik wahana naon wae syukur di ditu mah.
0: Oh, terus aya naon deui di ditu?
1: Iya, nonton live show spektakuler.
0: Oh, ada ngegol tiketnya di mana?
1: Cek tiasa kana www.transentertainment.com.
0: Oh.
1: Itu pokoknya mah Trans Studio Bandung di Unique World Glass Indoor Tempak. Ayo Vivi aja mau.
0: Bangga atuh kengke urang bobo
1: ngan ditu. Ngamuk ka ditu.
0: Tapi mana ayeuna kan hayang ulin ka Trans Studio Bandung, tapi pang mulai kenal lah ieu jug.
1: Naon?

0: Terus pangmalikeun lajak atuncar 500-500 jognya. Ingat kene teh? Nya ingat. Nya jog atuh. Ta duit nanya. Biber ngabacakeun WhatsApp-nya engke Oni ka dieu, engke Bibi diajakan ka Trans Studio Bandungnya. Jog atuh indek ka dieu. Wargi hatur nuhun tos nge-WhatsApp-nya ka 08-222-0105. Halo, Ci Audi Karapita nuju Panteng, Neneng. Digoyong angus ada wargi Dahlia wae-nya. Ayo Mama Bayu di SMK Gunadarma Cicalengka. Oni sareng ning bul-bul. Ayo Esan jalan kaca piring oge nuju Panteng.
1: Bibi
0: atos?
1: Atos iya, ya Oni teh penasaran ka Oni teh dipesek ieu nu dua teh anu aya sayapan terus diolesan ku tarasi.
2: Naon ieu? Tarasi majang nyamal mana teh ieu majang ieu?
1: Nya dicobaan di oles-oles ka dieu ka Oni.
2: Nah, ieu ditakut sasok nyanyawanan mana mah ieu?
1: Di kan dia di ieu kan dibungkus.
2: Gusti, ieu tinggalin nih kabeh. Ya, boleh deh, mung ah. Mung.
1: Nya capek mending pake we ieu.
2: Mung. Kamu mau bebe jadi botol rasi? Mong ah! Ada mana sopnya nyahoanan atau koni dirinya teh?
1: Kapan ku si bibi warungnya terasinan jadi wadahan, jadi bungkusnya koni teh kuku ya. Jadi bungkusnya kalau beneran kan ayah sayapnya jadi bisa dirapatkan.
2: Ah nih, mong. Bisa pajarkan ke bibi nu botol rasi nam, mong ah! Nu bibi mana tuh botol rasi?
1: Bonyon.
2: Jujuk paling deh.
0: Tarasi. Iya, tak iya nya. Iya, no ayah sayapannya. Anu ayah sayapan dua, tarasi dua iya. Renyen sambal, tarasi melekat tuncar, pedas, jeng laja. Juk. Juk ada tuh ke warung di ayahnya. Oh, sama po. Mun salah deh si Oni yang ngesebeak si duit na. Iya. Juk ada tuh nya. Hatur nga mau kiki toing di kopo mangli. Deng bulbul sarang Oni nuju Panteng. Hatur nuhun. Ayah Mama Fajar di Katapang Mama Damang mau Oni mogi sing sehatnya mangga. Ayah Kang Tatang di Cesara.
1: Iya Bibi atas.
0: Mana nih?
1: Nah, iya. Saya itu nih cari si bi warungnya, cina. Iya, cina cakap saya dah cina kuiya ke urut kan datang karung terigu.
0: Gusti atau Oni?
1: Ya, cina sami dah harga nama.
0: Oni lain gitu nya pang-pang nama kamari kan Bibi keur balangsak nya. Nyobaan make karung tarigu teh jadi jeding si Oni.
1: Nya iya satu ini
2: teh. Ane embung sen jeding deui.
1: Nya da aya jeung ieu we dijajankeun.
2: Ari. Ya mane mah mun ditata teh kudu cing bener gara Oni.
1: Lah ras Oni ge.
2: Pika sebelen mane mah.
1: Nya antos aya ku ieu we atuh nya nyaman tos.
2: Kunaon?
1: Nya urut karung dijualkeun we tuh.
0: Ini mah ngadeng ini ke loba-lobaan ya, ke beberapa setan pisan.
2: Jangan mau. Masuk deng arti, ya hirup teh, tong sok loba alesan mana emang.
1: Cekan ya. Dagang nih sami, cana iya geda mual iun tetembus.
2: Tetembus, pake naon iya.
1: Iya, pake tepes jaronnya teh.
2: Tepes kalapa?
1: Nuan.
2: Kauan beresin.
1: Paling itu.
2: Itu ingin mana orang tak orang angkat, lepon sugan siap boga duit, tarik ganjok kelak, rek nyelang. Halo.
3: Halo.
0: Dahlia Tatar Sunda.
2: Bu, siwa tuh gak jangan ngobrol Ruki. Ulah. Power. Bu, pas buru jika lelah.
3: Nah, Oni, terus tanah jenang, Oni.
2: Bu, kan, Neng.

0: Ya jangan ini onnya deh.
1: Lain ayah nung menang nyolek di mana ya tarasi.
0: Ini ayah nung ngomong cina, mau si Danu lah diangkat.
2: Bro agak menenangkan power sih. Bro mulai dari
0: yang sangat keberuskan.
1: Nah yang si etawenya tidak di kurnianya.
2: Romana.
1: Salah tahanu lepatnya. Di gogo nama ah menit lila ya di gogo nama kang Oni kang Neng Bubun. Iya berannya.

0: tiara esti dago juri rakip mas tato uci baca ti kopo eri pato dari cibiru pada masa umi si ko abane senopan neneng jebret ayin sugi mampir jalan emang elpera bunda di nama mali nama mali nama mali kang edet bunda sarah terus asa daya nawar kita
1: lianya
0: gocin gocin nama kango kita bertiga
2: mangga itu kan pateng radio
0: pateng dahlia enak-enak langgam jadah dahlia peruk ah go go go go ya
2: pengerena esah deh
1: nyebih yang harus tidak sih nyonyo
2: power ah ibu nilali yuri ya no arah
1: ini mungkin yuk abing
2: sesalalai hungku anu asup teh gusti anu agung
3: ngomong bos
2: nan
3: namanya terkarasi atau mah bener
2: tuh gara gusti duit kersetik-setik nanya lang atau nado nih 5,000 mah ya gusti
1: ini mah laras mek ngagalnya terasi cara nganu ya sayapan ngekone dibungkus atau dibungkusan terasi
2: oh gara ya kan neneng teh enak ke majana babarasetannya gak setelah kuat nyari parindikan ya nanti ditetah meli garanya kadon diwadahan gara terasin akan wadah eta gara karena dumpa ayo nanti tuh boga duitnya langsung lah tuh yun nado 10,000 boga tato didinya.
1: Ini paling saya sekalian gitu nyambel sedih.
2: Lain bang-bang nama iya mau dipakainya nu urut tarasi. Iya kan pajarkan bulu mama nu bau tarasi. Kan bulu mama mante.
3: Bulu mama bau.
2: Nggak ganeng dirinya nu bau ma. Ganeng sekentop dirinya teh. Dasar si dasar dirinya masih dosa dirinya.
3: Oh kamu dirinya baru ya.
2: Ganeng dirinya iya. Si turu wisen dirinya ma.
3: Oh kamu dirinya roro meho.
2: Ganeng dirinya si loba cenang.
3: Kemana
2: dia nabi itu? Agak ada yang bisa moning, moning.
1: Nah ini, ayo guys barang utahnya sama cikgu. Tempat sih ya.
2: Itu yang nasi uncal, tanu sok ngajak kue pasnya uncal dia di nyata.
3: Dasar Eta mah, mau ngetes Eta teh anu gagal telokan teh bangkong.
2: Agak ada yang bisa tonga dia di nyata. Kemana
3: dia nyata, orang metong.
2: Dasar si kalong dia di nyata.
3: Kemana dia nyala
2: lain. Si turaes, turaes.
1: Nain menyaruannya hari resep amang dina cublok.
2: Gendong udah tinggal.

0: Kenaan ni ada aja perbet gitu ya
1: tak? Bodog.
2: Aneh orang sih kene.
1: Oh nyengah.
0: Orang kira bahawa mana masih tetap di dalam tatar Sunda.
1: Pandang ada nyo.
0: Pandang Dahlia.
1: Ini kelangamnya.
0: Dahlia.
1: Rungah.
0: Go go go.
1: Jaga nyo ke goyang.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Apa barjat
2: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
1: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, cina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah 2 rupiah dia mah riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge ada meser deui tanya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, teras darah tinggi atau tapi kolesterol misalna sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang ieu kana mah teu kunang ieu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun teu kana mam resep pisan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah, karena hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 17.
0: Dipersembahkan oleh

0: jam 12 siang.
1: Satu pasang 1.5 Radio Dahlia Bang.
0: Pantung terus Dahlia tak tersunda.
2: Dahlia tak tersunda.
3: Goyang sik asik.
0: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
4: Dahlia FM.
5: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilas

Kecelakaan diduga dipicu truk trailer yang mengalami gangguan pengereman hingga menabrak 13 kendaraan di depannya. Kecelakaan terjadi ketika arus lalu lintas di ruas tol Cipularang arah Bandung menuju Jakarta sedang melambat. Perlambatan terjadi akibat adanya pekerjaan perbaikan reklame di sekitar lokasi. Keberhasilan meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 membawa timnas Indonesia melesat ke posisi 116 dunia. Rekor ini menjadi peringkat tertinggi skuad Garuda dalam dua dekade terakhir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada puluhan ribu supporter di GBK dan seluruh masyarakat Indonesia atas dukungan tanpa henti. Sementara itu, posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara kini kokoh di peringkat ketiga di bawah Thailand dan Vietnam. Dua pelaku pencurian kabel provider seluler berinisial I kepergok warga saat beraksi di Kampung Balong, Desa Waluya, Cicalengka,

0: di atas menara setinggi puluhan meter. Setelah dihimbau kepolisian demi keselamatan, kedua pelaku akhirnya turun dan langsung dibawa ke Mapolsek Cicalengka untuk diperiksa. Saya Putri Barbie, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

0: Oni, mana ipa panasan wae matak tinggal awak ya sehingga no demam kieu nyeri awak?
1: Ini acara ranun.
0: Oh, matak iya, tong sok main nang layangan wae gara Oni kerma banget nih. Jadi hidung kieu. Nih.
1: Kali-kali gara orang ubanan ku bibi.
0: Unaun. Bibi boga iya.
1: Kayak mau ini bibi masuk salah wae.
2: Moa, nasalah naan mana teh iya.
1: Hari
2: iya,
1: tadi. Oni nyeri boteng di bere obat nyeri hulu.
0: Nyama mungkin atuh da ieu urang geda boga pipikiran atau Oni.
1: Pikiran naon bibi mah pikiran dina tuhur.
0: Amin amin. Ya tingali aya obat tapi rasana teh rasa stroberi. Ngeunas ya.
1: Naon obat naon?
0: Ya teh aya paramal sirup Oni.
1: Oh naon?
0: Paramal sirup teh adalah obat penurun panas, kalau murang kali, anung-anung paracetamol sareng bekerja cepat Oni. Jadi panas teh teh turun teh ni.
1: Mohon.
0: Jadi nate cepat reda oge yang bikin neneng atau bibi makin tenang. Para mal teh aman, kumargi pelarutna nganggo 100% cai murni Oni. Tanpa alkohol. Sareng halal oge. Rasana rasa stroberi, coba lamot irata. Enaknya. Jadi Oni teh bakal resep ngeleut paramot. Mulai drama-drama doi dinya mah biasa nosok lompatan. Alim, alim, alim. Ieu mah enak kan?
1: Nya. Nyuhun kan atuh.
0: Heeh.
1: Diuyup sabotol.
0: Ah ulah, tuh ieu aya dosisna. Sasenok ge sasenok. Sok ah. Eh sawani jeung ngalamot nu lain.
1: Ngalamot cantik.
0: Pokona mah ieu paramot teh obat penurun panas anak yang bekerja cepat. Turunkan panas, sarang aman kumargi pelarutna ngagunakeun cai murni Oni. Pokona mah para mama turunkan panas tanpa was-was gitu tah. Oke cengal atuh ke mun geus rada jag-jag urang tampi teleponnya. Bibi ayeuna rek macakeun lewat WhatsApp-nya. Haturan tah.

0: Ima, nyak ke bade di ondangnya onenya.
1: Oh,
0: bade ada londok pengintan mah. Rini Otik, cewek manis dan bapak sona, siapa kalau bukan Rini Otik hadir. Nih, nah, atau Otik dia nyate. Ayo mama Aji, damang. Aturan kamu Oni sing nurut kabi buah mak tes na warung itu di Cikutra. Oh, tuh Oni mana tetong sok bedegong hirup teh iya.
1: Kapan bibi ini kayak bedegong?
0: Nah, bibi mak iya. Bibi teh iya seperti guru yang patut digugu dan juga ditiru Oni.
1: Oh, yang doing.
0: Nanya orang.
1: Lu bala lakinya?
0: Ya baik iya. Eh, teteh pengen.

0: daging-daging acan.
1: Emang sekali lagi saudara yang daging acara?
0: Asyik ya, sok ngalolongit hirup teh ya.
1: Mun aya ge meureun sehat.
0: Ulah poe maneh ngadar hayam.
1: Ya, hayam
0: dinum instan teh teh mengandung hayam,
1: ya. Memang judulna ge kari ayam. Ayam bawang kena-kena ayam ngaran hayam.
0: Kan aya urang ngagodog, urang ngagodog hayam. Jadi sari-sari nanti aya dinum mie instan eta.
1: Mun poe we mie we cai
0: bari. Ah, bahan penting we ya aya nilai protein.
1: Bari jeung hiji teh dibagi ku tiluan.
0: Anya ba, nangirit atuh oni. Keur hirup naon keur jaman paceklik ieu mah ieu naon anu penting mah seubeuh oni
1: ngiri eta teh koret
0: mun koret cepik geus belaun sia. Aduh ieu santai santai mane geulis efek ieu mane asa mane kacida sia santai aya hatur ngongkang Lukman di pasar Baros aya mama Lilis di Ciwidey Damang Agus Catbon Cibaduyut mangga. Ayo wa Uci Ahmad Jalani neng buah ma oni Pak Ahmad Jalani di Ubat. Ayo Jendri Kang Deddy Kurniawan di Nagrak Ciwidey Damang. Anggar we beberasa tanah neng satu beres-beres sabulan sekali wajar awa we matunya oninya. Sabulan sekali.
1: Lagi yang wibu emang wajah poe sabulannya.
0: Nyontot. Kecuali lamun aya nu badag-badag teuing soek saeutik tarakara. Aturan neneng bae mah oni Erlan di Cikembang.
1: Moal di lempeng.
0: Moal ada ulah ada. Eta mah keur ngabahas ieu. Ismet oni salam kana teh Ismet anu kasep saranca Malang. Cenah. Si oni mah mending ampunnya neng bobol teke geraha eus aku duduk teke.
1: Ngamun ampun naon oni mah bageur.
0: Sopi ka sebelahan maneh mah ieu lamun ditutah titah teh sok kadang dijajankeun heula boro diheulakeun maneh mah ari. Kewajiban maneh tara.
1: Lamun dibalanyakeun ti heula bibi mah tara ngaburuan. Geus we buruan dicokot.
0: Iya. Tanaga urang leuwih-leuwih ti harga ti duit nominal duit oni. Maneh ku urang diurus di mandian. Tikir leletik inung maneh jadi TKW usaha diurus untuk ku aing maneh aya di pada bengka ucing
1: nya di mandian geuningan oni ye bareng dug
0: heuh ada maneh unggal poe ulin ka sawah
1: nya jadi tara di mandian nu bener
0: dude sok gagabah
1: di mandian di walungan dua bibi mah
0: lain ieu maneh tos kelompatan ka walungan dan bakal tingku ke orang mah maneh karege mandi ujug-ujug langsung ancur bedoi ka leutak ku aing dilelapkeun we langsung
1: nya lebar belut.
0: Lebar belut, iya. Mali, kan itu belut mah ke pasar 20.000 guys satamruan daripada ina. Ngalah belut ngan mang jam-jam ngukur menang hiji dua. Nenaonan, ugadam.
1: Mali belut 20.000, mali permen ngeja di bere.
0: Ada permen ngejang naon, iya. Permen mah jadi daging, mana teh. Datang soal lawan lais ya, ni.
1: Mana masuk. Bini ngelawan kau ni.
0: Caliwara, sehirup teh. Cicing orang angkat di telepon, halo.
2: Halo.
0: Dalih tatar Sunda.
2: Asik tuh goyang.
0: Nenek.
2: Pak.
0: Badan naros neneknya. Seumpama nenek gak doa lo si gak si Oni lelampahan hayang nampiling tuh menurut nenek. Dan hayang nampiling nenek bawa mama nek.
2: Alah iya itu ulah keterasan di samping bisa dilapor ke.
0: Kan tapi ke sebelan atau Gusti no agung ya.
1: Nih cewek sih.
2: Iya baik tapi ke sebelan mendak kemandidikan
1: warnanya. Ya jadi si bibi mah kapan nyapan apa? Iya gampang lengun, nyampang lengun.
2: Oh gampang lengun. Alah tuh Oni minang disiksa.
1: Iya goreng ada jeung goreng rupa.
0: Mit amin sih tuh dah. Nenek pika sebelah nenek dek te gagamblang kumaha atuh nenek ada bunga
2: sok. Nuhiji gampang emosi anuhiji deinya sok
0: niat dari emosian jiwa. Caliwara ya boga alo teh meni.
1: Manjia ngadidiknya tebalik.
0: Gusti siya KBP siya suasia siya cekeng siya kuaing. Gimana gitu aneh siya mani teh. Pika sebelah nenek boga alo teh meni. Nyau gitu kuaing malah ditarima bakal lepas ini narik ini ke Arab gerak.
2: Nyahon kitunya mau di repannya.
1: Ini ulah saruannya bisa cabok.
0: Nyau gitu kuaing mah. Pas ke nenek pas.
2: Apa dicabok kuani.
0: Lain nenek. Nyau gitu pas dibere buburnya kan sok. Ukur letiknya buki pisang serelak sih ya teh. Kuaing.
2: Dihuapan.
0: Oh dihuapan nyau gitu mah kuaing dipurukan portas.
1: Serelak kan ukur sa. Oh sendok jadi
0: biasa malah pembatang siap uci tuk si Ate teh. Oh cincin ini kurang Ate teh iya dibayar protein anu tinggi Ate teh iya.
1: Protein naon wapu ajeng pada hulu na unggul.
0: Oh ya baik. Dasar wajah tage ikan.
2: Baik ya hulu nabi ngana di cocolan.
0: Ah beri gandeng nini oge ah mending lu ngomong deh ah buru at.

0: ni soft. Sa kapang masok hayang sujud sahwi, nenek, buah mati nenek.
1: Nah, sujud sahwinya.
0: Sekian ebat sholat.
2: Ini abis, lamun milih bangga dah, ini mun dilahirkan embung, boga bibi juga cibi jajah.
0: Ayo bae, dasar wain gitu, hayang.
1: Ibu kamu dilahirkan dia dua kali gitu.
2: Ya, embung, boga turunan, saya turunan yang bibi jajah.
0: Juga kata tau, memang ngindau gerah, menelir. Jung-jung, ngindau, ah,
2: menelir. Bibi, weh, aja coba ada main.
0: Amit. Sok baru nenek atau digoyang, jangan sah nenek.
1: Mau ayalah, enggak benar.
0: Enggak benar, dukung neneknya, itu seur pisah.
1: Oh, ngedungku. Ya, tuh.

0: Mimi Putri jadi pojong emas Rini Gotik, Mas Santo, Mama Sri, Mama Piska, Teh Yuki, Mas Simohan, Enika Tapang, Kang Sandy, Teh Yati Bonita, Bunda Yante, Bunda Onde, Bunda Dinda, Mama Lilis, Mama Bayu, Uci, Sar Ibun, Umi Yuna, atasnya tadinya.
1: Oh, macam kau masuk
0: ini. Si nama kange kata yang kasih tanya ni soalnya.
1: Mangga atau nun pandang radio.
0: Kami kami tentang Dalia nana kalau namanya Dalia Prung go ya.
1: Pengeran SH. Sok ladangan cobaan kudu bisa dirinya tengah ladangan
2: sok. Nih sok ladangan ini.
1: Sok buruk.
2: Halo.
1: Dalia Tatar Sunda gitu buruk.
2: Dalia Tatar Sunda buruk sok sih teh.
0: Asik.
1: Tong sok itu ya. Tong sok itu ya kan ini teh di dunia teh. Kudu aya adab oni.
2: Oh ni lah pak yang teh.
1: Aja sok taro sarang sa.
2: Iya sarang sa.
0: Iya sarang joblek.
1: Joblek.
2: Aja.
1: Joblek.
2: Ni gemerat ini sih ya.
1: Joblek. Cik, buah marek narosnya didinya lamun boga alo si gasi oni yang nampiling teh.
0: Nyamte
1: atuh. Nah, jong te.
2: Nyamol ya. Ya kia ya jublak. Oh ni mah teh jublak ieu nya. Oh ni mah baheula nuju ku mah keneh. Oh ka masjid rajin.
1: Oh, nah teh tara daek sakurang ditu ka titah oge.
2: Mari ku bibi. Are ka masjid cenah di meningkeun teh ka masjid mah ka masjid jig cenah pang nyongkelkeun eta kotak amal.
1: Sok pikas balas sia ieu. Ku bibi nya mah tara ngajarkeun kitu patut sia.
2: Jadi embung ka masjidnya kieu.
1: Urang mah ieu kacobaanan keneh ka yang urang mah ieu. Loba ti sisi ti gigir orang maliangna oge.
2: Gini.
1: Oh, maksudnya sumber pencaharian. Sumber pencaharian maksudnya loba ti sisi ti gigir teh.
2: Mung ka masinna ge kalakeun ditah. Ngobobol eta.
1: Tong gagabas ya ieu pika sebulan. Mun aja ngalala.
0: Dahlia, daftar Sunda. Ini 0.5 radio Dahlia.
1: Oni. Ya mah si jublak mah bisa nyanyi gara Oni.
2: Ini bisa sok
1: atuh nyanyi. Sok nyanyi gara sok. Ngalagu ieu.
2: Ini ngalagu
1: penuh gairah. Coba.
0: Mawar merah.
2: Halus kena suara titu kukur.
0: Penuh gairah.
1: Jublak karena on iya.
0: Tengah
1: huapan. Huapan sah.
0: Iya,
1: nubungsu. Oh, ada bapaknya?
0: Ah, bapaknya ngawangi.
2: Ini mau ngemang gosana. Aku wih, wan-wan.
1: Oh, ini? Lain bapaknya, nah bagian kayaknya kita tuh pecak gitu, bapak.
0: Bagian.
2: Ayo, anjir. Salimak. Bapak, sing sari sedikbar, bapak.
1: Goyang banget.
0: Enjoy, kita dua deui. Kuda Dinda, Kang Rahmat, Kang Asep.
1: Gocen gak usah.
0: Kaget kalian berdua, wih.
1: Lalu pantang radio.
0: Pantang Dahlia, enak-enak lagi amnya Dahlia. Prung ah, go ya.
2: Nyun.
1: Oh, ini orang aja kaninya. Oh, tidak apa-apa, mana masih tetap di Dahlia Tatar Sunda.
2: Pantang radio.
1: Pantang Dahlia.
2: Ini kayaknya kelanggapnya.
1: Dahlia.
2: Prung ah.
1: Go.
2: Goyang cek, Oni.

0: wargi Dahlia anu setia tong ka mamana cenah ieu aya iklan aya iklan aya iklan
1: iklan heula sakedap cu
2: habis habis habis tiket jalan santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Sovin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Pikalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Pikalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ. Kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk sovel. High fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Alang Sari, sudah muncul Alang Sari Plus, alangin panas dalam. Sasa bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan, Umroh by Amaya Lintas Amani, Media Partner, Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026, RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
12: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
14: Royal Saset, cuma 500.
15: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
16: Repangkeun sareng Bapak Starkom Bejong Kuningan. Keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amren.
17: Kumaha karaosna ieu panyawat, Pak?
16: Yah, ieu biasa yeung teh biasa sare lambung mah motah bae kitu.
17: Bapak ayeuna nuju di istiarkeun ngagol lambung naon, Pak?
16: Alpapoli. Alhamdulillah karaos lambung mah teh sedaya bae.
17: Ayeuna tos F sabaraha botol?
16: Atuh abis resep 3 botol.
17: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpapropolis ieu, Pak?
16: Enjing geuna tetes, siang ngenep tetes, senten ngenep tetes. Ya, nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu tah. Meser tilu gerus karaos, karasa.
15: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: Tagara rekaman heula atuh, tong ka mana-mana. Saatos ieu, urang lanjut deui ku lagu-lagu pop dina acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah siap semuanya? Well.
1: Saat musim pancaroba membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
2: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
3: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
4: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
2: Boleh, sayang.
4: Yeay!
0: Emangnya Ade udah gak demam?
4: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
3: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: Istiawati dia suka mandi taunya nunjuk pantat.
1: Nyun.
0: Aya teh Lia punten pangnyandakeun salada. Sakantana saur si mama cenah naon ieu teh. Sadar yang nge-WhatsApp teh. Neneng Bu Maoni Bu Tati diubar nunjuk pantang mangga. Aya Uyuh Cibay hoyong atuh obatna cenah.
1: Ngobat naon?
0: Teuing. Aya teh Eli di Padalarang Bunda Imut oge nuju panteng doain Cipanas Mang Olas bobo atas si Oni meni ngartieun tanya nyih marungna si ieu mah ieu ngartieun masalah nu kararitu teh
1: panjajarkeun wae kumaha nih
0: ah Gusti atas si nyebut munah mane pitasareun
1: ku bibi Mang Caci
0: aya Elis aya kakek puca pujangga oge meni yang nyewit ka si Oni ke sa di Tegalega yang ngarungan marungna ieu
1: marungna orek kajut meureun nih teh.
0: Ya. Sakapeung mah orang yang menesok asa hayang. Iya.
1: Yang jadi rek bunuh diri mah.
0: Bet amin sia.
1: Geus ah warga Dalia, tos sareng sia Dalia tatar Sundana.
0: Mudah-mudahan engke tiasa ketepung lawung Pak Amprok jongok deui nya di tatar Sundanya. Ya udah atuh aku Krisdayanti.
1: Abdi mah Uni Haryati.
0: Undur pamit ya. Pandang radio.
1: Pandang Dalia.
0: Pandang Dalia.
1: Brong ah.
0: Go go go.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Pemungutan 1,3 miliar. Kegiatan ilegal tersebut sementara ini dilakukan oleh 2 orang tersangka.
2: Sampai detik ini kami dan rekan-rekan peternak di sini belum mendapatkan subsidi itu.
3: Jabar Now edisi Kamis 8 Oktober diantaranya mengenai lansia di Sukabumi batal berobat lantaran perubahan desel. Bea Cukai Cirebon gagalkan penyeludupan 5,25 kg emas. 2 orang diamankan. Harga telur anjlok, peternak skala kecil Ciamis hadapi pembengkakan biaya operasional dan biaya pakan yang terus melonjak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Perubahan desil kesejahteraan berdampak pada akses layanan kesehatan sejumlah warga Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Salah satunya Cherry Laksana, lansia berusia 66 tahun, warga yang mengaku terpaksa pulang dari puskesmas karena kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran PBI miliknya tidak lagi aktif.
4: Cherry mengatakan dirinya baru mengetahui status kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif ketika hendak berobat. Petugas puskesmas menyampaikan bahwa ia tidak bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan karena status kepesertaannya telah diblokir. Cherry mengaku sebelumnya berada pada desil 6 tetapi kemudian berubah menjadi desil 7. Perubahan tersebut menurut dia berkaitan dengan tidak aktifnya kepesertaan BPJS Kesehatan PBI serta terhentinya bantuan sosial yang selama ini diterima.
5: Puskesmas daftar, jadi nggak bisa. Soalnya ini diblokir, nggak ada. Kok nggak ada? Salahnya salah apa?
4: Keluhan serupa juga diterima Ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Sriwidari Hamdan Anbari. Ia menyebut sedikitnya 3 kepala keluarga di wilayahnya melaporkan persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI yang tidak aktif. Hamdan mengatakan sebagian warga baru mengetahui perubahan status tersebut ketika hendak berobat ke puskesmas pada 1 Oktober 2026. Menurut dia, pengurus lingkungan telah membantu warga menyampaikan pengaduan melalui Pandu Gempita, namun hingga saat wawancara berlangsung, belum ada perkembangan yang memberikan kepastian bagi warga yang terdampak.
3: Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, dituntut hukuman 10 bulan penjara oleh Jaksa Agung Penuntut Umum JPU dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Fendi. Tuntutan dibacakan JPU dalam sidang lanjutan perkara di Pengadilan Negeri PN Cikarang.
6: Kuasa hukum Fendi, Haji Dani Mahdani, mengaku terkejut dengan tuntutan yang diajukan JPU. Menurutnya tuntutan terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan. Meski kecewa, Dani menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada majelis hakim. Ia pun berharap hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama persidangan dalam menjatuhkan putusan. Dani juga menilai fakta persidangan telah menunjukkan ada tindakan pemukulan terhadap Fendi yang dilakukan Yumarno CS. Ia merujuk pada keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa, termasuk saksi dari pihak keamanan atau security. Menurut Dani, pihaknya pun berencana melaporkan JPU yang menangani perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Langkah tersebut dipertimbangkan sebagai bentuk keberatan atas tuntutan 10 bulan penjara yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan keluarga.
7: Ponisnya seringan ini, ya meskipun mereka memungkiri, tapi memang haknya daripada terdakwa boleh berbohong di dalam persidangan. Tapi setidak-tidaknya, gitu loh, dengan ancaman yang 7 tahun ini, ya hanya dituntut 10 bulan, ini nggak logis.
3: Pemerintah Kota Bandung turun tangan menyelidiki kasus dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah pengunjung restoran masakan Korea di sebuah mal Bandung. Kasusnya menjadi viral di media sosial setelah para korban membagikan pengalaman mereka yang mengalami gejala keracunan, mulai dari mual, muntah, pusing, hingga diare.
8: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan dinas terkait sudah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dapur dan pengelolaan makanan di restoran tersebut. Pemeriksaan dilakukan terhadap pemisahan bahan makanan basah dan kering, lalu penyimpanan peralatan bersih dan kotor, hingga bahan pembersih kimia. Saat ditanya mengenai jumlah korban yang disebutkan di media sosial mencapai ratusan orang, Farhan dengan tegas mengatakan Pemkot Bandung masih memverifikasi informasi mengenai jumlah korban tersebut.
9: Tentu foto tuduhan yang mengatakan sampai ratusan orang korban keracunan itu kan sedang kita selidiki. Kami sedang menunggu apakah nanti aparat hukum akan turun atau enggak, kita belum tahu. Kita belum tahu apakah ini delik pengaduan atau bukan.
8: Sebelumnya dugaan keracunan makanan di Resto 88 Seoul Pascal 23 Bandung mencuat setelah sejumlah konsumen mengeluhkan kondisi kesehatan usai menyantap makanan di restoran tersebut. Keluhan kemudian viral di media sosial, termasuk informasi mengenai jumlah korban yang beredar di media sosial yang disebutkan mencapai lebih dari 280 orang.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, petugas Bea Cukai Cirebon menggagalkan upaya penyelundupan 5,25 kg emas batangan melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Kabupaten Majalengka, Rabu sore.
10: 5 keping emas batangan kadar 24 karat seberat 5,25 kg diamankan petugas Bea Cukai Cirebon dari seorang penumpang yang merupakan warga negara Malaysia berinisial IS. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan penyelidikan hingga mengamankan SY, warga negara Indonesia yang disebut sebagai pemilik emas. Keduanya diduga bekerja sama mengirim emas tersebut ke Singapura tanpa melalui prosedur kepabeanan. Pengungkapan bermula saat petugas mencurigai barang bawaan penumpang setelah hasil pemindaian mesin X-ray menunjukkan benda berwarna gelap. Setelah diperiksa, petugas menemukan 5 keping emas batangan yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan. Nilai emas diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Sementara, potensi penerimaan negara yang tidak dibayarkan mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Kedua tersangka kini menjalani pemeriksaan di kantor Bea Cukai Cirebon. Emas kadar 24 karat tersebut rencananya dikirim ke Singapura. Menurut Bea Cukai, pengiriman dilakukan tanpa melalui prosedur kepabeanan dan tanpa membayar kewajiban bea keluar sekitar 1,3 miliar rupiah.
11: Nilai barang kurang lebihnya adalah 12 miliar, potensi kerugian negara sebesar 1,3 miliar. Kegiatan ilegal tersebut sementara ini dilakukan oleh dua orang tersangka, yang satu berperan sebagai kurir inisial IS, warga negara Malaysia, dan yang satu lagi warga negara Indonesia inisial SY.
10: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun.
3: Harga jual telur ayam petelur di Kabupaten Ciamis melorot hingga berada di kisaran Rp20.500 per kilogram. Kondisi ini membuat para peternak skala kecil kian terdesak lantaran harga pakan justru melonjak drastis mencapai Rp8.000 per kilogram.
12: Tak hanya tertekan selisih harga jual dan biaya operasional, produktivitas ayam petelur juga merosot hingga 20% akibat cuaca panas ekstrim. Salah seorang peternak ayam petelur asal Cigebot, Kecamatan Cipaku, Aris Sugianto mengungkapkan, saat ini peternak terpaksa nombok untuk menutup biaya produksi bulanan.
13: Ketika harga telur itu menurun dan dikasih harga pakan naik, otomatis operasional pun menjadi nombok. Dengan adanya harga pakan jadi itu 8.000 per kilogram dan harga telur 20.000 sekian, itu sangat berat bagi kami.
12: Kondisi peternak kian memprihatinkan karena bahan baku pakan mandiri, khususnya jagung, sulit didapatkan di pasaran dengan harga terjangkau. Peternak mengaku belum tersentuh alokasi subsidi jagung dari pemerintah. Di sisi lain, melesunya daya beli masyarakat membuat distribusi pemasaran telur dari kandang ke distributor terhambat. Mewakili para peternak kecil di Ciamis, Aris berharap pemerintah segera menyalurkan subsidi jagung serta intervensi harga agar penjualan telur kembali normal.
13: Sampai detik ini kami dan rekan-rekan peternak di sini belum mendapatkan subsidi itu. Bahkan untuk self mixing saja harus membeli jagung dari masyarakat sampai 76. Bahkan ketika ada harganya mahal dan sekarang yang paling riskan itu nggak ada barangnya, jagungnya.
12: Para peternak berharap harga telur dapat stabil di angka ideal di atas Rp23.000 per kilogramnya guna menjaga keberlangsungan usaha peternakan rakyat di daerah.
14: Harsiarda 2026.
15: Harsiarda 2026.
14: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
16: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
14: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
17: Acara mulai jam 7 pagi ya.
16: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin menghadiri panen raya di lahan pertanian seluas sekitar 5 hektar di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur. Panen raya menjadi momentum bagi pemerintah Kota Bogor untuk mendorong produktivitas pertanian sekaligus mempertahankan lahan sawah yang masih tersisa di wilayah perkotaan.
18: Panen raya digelar di tengah keterbatasan lahan pertanian di Kota Bogor. Saat ini lahan persawahan yang tercatat di Kota Bogor mencapai sekitar 58 hektar, namun luasnya terus mengalami penyusutan. Pemerintah Kota Bogor berupaya mempertahankan lahan persawahan yang masih ada sekaligus mendorong produktivitas pertanian untuk mendukung ketahanan pangan. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin menyebut pemerintah kota akan memberikan dukungan sesuai kebutuhan para petani. Salah satunya melalui program bantuan usaha tani padi yang diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
19: Termasuk para petani yang di provinsi dan di pusat sudah ada program jaminan, asuransi jiwa, jas dan usaha tani padi. Ini leg spesialis dari pemerintah pusat dan diharapkan Bogor ikut terlibat dalam mensejahterakan para petani, termasuk lahan-lahan abadi yang diperkenankan oleh pemilik lahan, kita berikan kompensasi keringanan pajak PBB sampai maksimal 75% kita bebaskan.
18: Pemerintah Kota Bogor berharap lahan persawahan yang masih tersisa dapat dipertahankan sehingga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di wilayah perkotaan tetap terjaga.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan. Hari Kamis manis ditemenin sama yang manis-manis. Ada Baby Alia yang hadir di sini di Dahlia Indonesia Pilihan sambil kita menghitung hari wargi Dahlia ya. Tinggal 3 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia. Semakin gelegar semakin juara, udah gak sabar kan wargi Dahlia buat nyanyi-nyanyi bareng sama Republik, sama Setia Band ya. Terus sama siapa lagi cina Baby Alia? Sama Alam Bah Dukun, ada Bungsu Bandung juga, wargi Dahlia Ayu Ting Ting, Dewi Persik juga yang bakalan menghibur wargi Dahlia di 56 tahun Dahlia ya. Kalau sekarang saatnya Baby Alia nemenin sampai jam 3 sore di Dahlia Indonesia Pilihan. Yang pengen request boleh banget ke 0811 222 1015. Prung ah, go go go, goyang.

0: Kalau pembuka udah dikasih langgam Republik sama Setia Band Wargi Dahlia. Wah udah, ini mah Baby Alia mah bikin jadi gak sabar cenah buat gelegar 56 tahun Dahlia nanti ya. Hamin 3 atau sok jadi sama Baby Alia, dipanasin dulu sama langgam Republik sama Setia Band, biar Wargi Dahlia ngafalin dulu, biar nanti gak celengah-celengah di sana teh bisa ikut nyanyi bareng Wargi Dahlia ya. Aduh udah gak sabar Baby Alia, senang pengen ketemu sama semuanya sok ya. Siapin dulu mentalnya, siapin dulu kesehatannya, jangan lupa jaga kesehatan yang paling penting Wargi Dahlia. Insya Allah nanti kita ketemuan ya tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega Bandung. Buat Wargi Dahlia yang gak kebagian tiketnya gak usah khawatir, jangan sedih. Kalau mau datang buat nonton, datang aja gratis acaranya Wargi Dahlia ya. Apa kabar buat yang udah pada absen, terima kasih banyak di 0811-222-1015. Ada Maria, hadir Baby Alia ya, semangat tugas sampai selesai katanya, siap ya. Persib deh cenah Baby Alia mohon. Aduh aku tuh lagi mencari tempat nobar di mana cenahnya Baby Alia pengen nobar di Dahlia. Cek heula ke heula kan rek ulang tahun heula. Krunya semua lagi pada sibuk untuk ke Tegalega nanti Wargi Dahlia ya. Nanti kalau misalkan beres gelegar mau nobar-nobar lagi, hayu gaskeun. Mudah-mudahan kita doain Persibnya juara di Asia ya. Hari ini adalah hari perdana untuk pertandingan di Sophie Cup ya Wargi Dahlia. Jadi banyak sekali agenda Persib Bandung, jadi banyak nanti insya Allah mudah-mudahan agenda-agenda nobar lainnya Wargi Dahlia ya. Jang Uli, terima kasih ya Bojong Sayang Rancamannya ya. Insya Allah 3 poin Persib Bandung hari ini, amin. Kang Jejang di Jalak hadir cenah Baby Alia di Konveksi Maju Jaya ya. Langganya pengen tas dalam ini digucinin buat Baby Alia duluan sama semua Wargi Dahlia, dan buat adikku Ani sama Sally katanya siap ya. Teh Tita, apa kabar? Teh Tita Siti Fatimah, langganya pengen dari Elkasi Kau Tiga Kan Cinta cenah. Oh, meninya redet kana hate wadidau. Apa kabar juga Baby Alia, ketemu sama Budi di Konveksi Bojong Mas juga hadir cantik digoyang buat Wargi Dahlia semuanya. Mama Bayu SMK Gunadarma Cicalengka juga hadir. Semoga Baby Alia sama Dede Sakenya sehat selalu, murah rezekinya. Amin ya Allah, terima kasih banyak ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa ini? Ada yang ngasih pantun nih buat Baby Alia senengnya. Ngangon itik sampai ke kota Batam. Selamat siang teh Baby Alia cantik, abi hoyong nyungkeun langgam. Cenah cakep. Langgamnya pengen silaun seven aja Baby Alia ya. Pengagum rahasia di Gocini kanggo Baby Alia Tipayun, semoga sehat terus, sarang dilancarkan rezekina, terus kanggo pendamping hidup anu ta'ajan kan tinggal hilalna. Oe kemis, sedang masih kene mencari hilal ya, pendamping hidup ya. Mudah-mudahan segera disegerakan untuk ketemu sama jodoh terbaiknya. Buat kamu ada poe di Majalaya, poe di Majalaya, amin. Emang ya yang namanya jodoh teh misteri Wargi Dahlia ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal ikhtiar mah boleh ikhtiar aja gitu. Tapi kalau misalkan udah jodohnya udah di jalan, itu juga tiba-tiba ada aja jalannya buat ketemu ya. Jadi kayak kok bisa ya aku teh kenal sama dia gitu. Jadi ya udah ikutin aja alur takdir kehidupan yang sudah memang tertulis sebelumnya Wargi Dahlia ya. Apa kabar Baby Alianya buat siapa lagi ini? Hai Taati Batulawang Ciwidey hadir Baby Alia. Terus juga Mas Bro di Maroko Cihampelas juga hadir ya Baby Alia, siap sayangku. Terus insya Allah Persib 3 poin sena Baby Alia, amin amin ya robbal alamin ya. Ini lagi pada deg-degan banget semuanya ya Persib Bandung, karena memang udah lama gak nonton Persib. Jadi kumahnya ya Persib mainnya ya bagus lah insya Allah atunya. Apalagi kan Tom Hai sama Ragnar Uratmangun udah bergabung juga sama tim Persib setelah kemarin juara barengan sama tim nasional Indonesia ya. Terima kasih juga Baby Alianya buat siapa lagi ini di 0811-222-1015. Jangan dulu telepon-telepon Wargi Dahlia ya. Baby Alianya lagi sapa-sapa Wargi Dahlia yang udah pada WhatsApp. Terima kasih juga buat Demong Bongkono cenah hadir Baby Alia. Demong langgamnya pengen kami biru spesial buat Persib Day cenah. Wah mene gaya ya. Jeng hate-hatena jeng manah-manahna cenah ngadukung Persib Day-nya luar biasa. Juga Baby Alia ketemuan lagi sama siapa ini? Hai, apa kabar buat TSA di Jalan Kaca Piring hadir? Pengen dikucinnya buat Dedi Antapani, Kang Tatang, Danu Neisha, buat semua Wargi Dahlia aja spesial katanya. Kiki Toing juga hadir Baby Alia. Pengen dikucinnya buat Duloh Ali Iwan, Jang Robert Parman, terus juga buat Andre, buat semua-muanya Baby, siap ya. Wargi Dahlia yang udah gak sabar buat datang ke Gelegar, yang lagi bingung-bingung senai cara pengen pakai sepatu yang mana ya buat nanti ke Gelegar, sekalian aja belanja ke Braga City Walk Wargi Dahlia. Karena di Braga City Walk selain Wargi Dahlia bisa belanja kebutuhan Wargi Dahlia, banyak event seru juga di bulan Oktober ini. Ada Folk Market, Nami Keliling ya, berbagai event kreatif dan exhibition menarik. Ada Bandung Culinary Carnival, terus juga ada Braga Holiday Day Fun Pit Class. Ada main drum bareng sama Yo Iqbal, ada Visual Art Fest 4.0, ada Braga Desk Jam, ada Halloween Street Food, dan masih banyak lagi event seru lain ya. Jadi selama bulan Oktober, ayo jalan-jalan belanja ke Braga City Walk aja. Untuk info lengkapnya, di follow aja di @BragaCityWalk. So don't forget meet me at Braga. Yang mau telepon on air, satu penelpon dulu boleh di 73028 atau di 73117710. Ketemu sama siapa baby alianya Dahlia Indonesia pilihan. Asik atuh.
1: Asik atuh perumah gugu-gugu yang.
0: Cakep sama siapa nih?
1: Dery, Beb.
0: Bebeb Dery?
1: Iya.
0: Kamu namanya Bebeb Dery?
1: Ayah.
0: Bebeb Dery udah ready buat tanggal 11?
1: Udah dong.
0: Mau pakai celana warna ungu, celana Bebeb Dery tanya.
1: Mau
0: alah, warna pink. Saru aja si Sansana tungke. Nya kapel sana. Beb Dery pengen langgam apa?
1: Terbelah jadi dua aja, Beb.
0: Terbelah jadi dua, gak mau jadi lima.
1: Mau alah, jadi dua. We.
0: Tapi dari masa kilo isi 8, Dery.
1: Nah, abi mah kamari meuli teh isi 5.
0: Udah ayam boiler rencananya.
1: Eta buah termusim.
0: Ayam ber. Pengen kucing buat siapa, Beb Dery?
1: Oh, iya, buat baby Alia aja pokoknya dan semua warga Dahlia aja. Buat Airkan juga. Makasih.
0: Makasih sama-sama ya. Beb Dery panteng radio.
1: Panteng deh lagi nak nongkrongnya dah lihat rumah gugu ya.
0: Oke, hatur nuhun sayangku. Cenanya terbelah jadi dua ya. Hatinya Beb Dery semoga tidak terbelah jadi dua dan tidak ada kepikiran untuk mendua. Ini langgam dari Gloria, Jessica dan juga Dega Vinda Wargi Dahlia yang memang lagi viral banget di mana-mana orang pakai soundtracknya ini Wargi Dahlia untuk video ataupun untuk edit-edit video uploadan di sosmed pokoknya lah Wargi Dahlia ya. Terbelah jadi dua di Dahlia Indonesia pilihan langsung baby Alia puterin dulu. Panteng radio, panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Prungah. Gugu-gugu, goyah.

saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalega Bandung.

0: tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik Wargi Dahlia ya. Pemuja rahasia, daripada rahasia-rahasiaan, kalau suka ya udah langsung nyatain aja. Kalau bingung nyatainnya gimana, cobain dulu aja, ajakin jalan-jalan ke Trans Studio Bandung gebetannya ya. Siapa tahu kalau udah di sana langsung gebetannya juga peka kalau kamu teh ada rasa sama dia Wargi Dahlia ya. Bisa jalan-jalan ngedate ke Trans Studio Bandung sambil naik wahana yang memacu adrenalin Wargi Dahlia. Nanti teh kata si bebeknya teh, "Aduh, aku takut." Jadi nanti teh, kamu berlindung di balik ketiak aku. Jadi Wargi Dahlia ya, kalau pengen seru-seruan barengan sama bebek, sama Besti, bisa banget di Trans Studio Bandung Wargi Dahlia ya. Sekali lagi, banyak wahana yang memacu adrenalin, ada juga live show yang spektakuler banget Wargi Dahlia. Tiketnya bisa diamanin di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique wood class indoor theme park. Aku banget, Beb, Adi Cibiru, apanya yang aku banget? Cenah. Adi Cibiru pernah punya gebetan gak waktu SD? Waktu SD pernah punya gebetan gak? Kalau aku waktu SD gak pernah punya gebetan Wargi Dahlia ya. Karena zaman SD dulu mah aku mah ya kenalan sama cowok aja takut geningnya. Terus ngelihat mobil-mobil gede teh langsung mikirnya itu mobil penculik. Cenah, aku seintrovert itu dulu Wargi Dahlia. Tapi kalau ngomongin soal SD Wargi Dahlia ya, dulu mah asa sering banget ya, kalau SDT kelas 1, kelas 2 belum bisa baca, belum bisa menulis gitu ya, itu gak naik kelas gitu Wargi Dahlia. Cuman beberapa tahun kebelakang ini ada kebijakan baru ya, kayak beberapa siswa itu dipaksakan untuk naik kelas. Makanya beberapa guru kewalahan ketika menerima siswa yang sampai SMP ataupun sampai kelas 6 belum bisa baca dengan lancar atau belum bisa kekalian gitu Wargi Dahlia ya. Nah, memang beberapa tahun kebelakang ada peraturan yang dirubah sehingga siswa-siswa yang belum mampu di tahap tersebut masih dipaksakan untuk naik kelas. Cuman ini yang terbaru Wargi Dahlia, Mendikdasmen Abdul Muti akan mewacanakan kembali kebijakan siswa yang tidak mampu untuk mengikuti ke tahap selanjutnya atau kemampuannya masih di tahap yang begitu-begitu saja gitu ya. Itu akan diberlakukan kembali tidak naik kelas Wargi Dahlia di 2027 mendatang ya. Nah, ini juga menjadi kabar baik untuk para guru-guru gitu ya, terutama guru-guru tingkat yang semakin atas, supaya bisa ngajar sesuai dengan kemampuan siswanya gitu. Jangan yang tadinya masih di kelas 1 belum bisa lancar baca, belum bisa lancar nulis gitu ya, tapi dipaksakan dinaikkan ke kelas 2, ke kelas selanjutnya. Begitupun di SMP, di SMA, yang terlihat kemampuan siswanya belum terlihat mampu untuk ke jenjang berikutnya. Kemarin-kemarin mungkin ada beberapa peraturan yang memaksakan anak tersebut naik kelas dengan beberapa syarat gitu ya. Tahun 2027 akan diberlakukan kembali tidak naik kelas Wargi Dahlia makanya. Tapi aku setuju sih Wargi Dahlia dengan pemberlakuan ada catatan tidak naik kelas ini. Karena apa? Karena ketika anak-anak di warning dari awal kalau kalian tidak mampu menjalankan semester ini

0: kalian juga aktifkan lagi NEM dan juga Ebtanas ya, supaya generasi penerus bangsa ini menjadi generasi emas katanya. Ya, kan sekarang zamannya memang sudah beda ya warga Dale ya. Sekolah-sekolah untuk masuk ke tahap berikutnya juga sekarang banyak jalur, ada jalur prestasi, ada jalur domisili gitu ya. Supaya tidak ada label sekolah favoritnya di mana gitunya warga Dale. Tapi ternyata ini menjadi evaluasi beberapa masyarakat yang ngerasa mendingan aya NEM deui, cenah meh persaingan anak-anak teh semakin kuat, meh enggak leha-leha cenah anak-anak teh gitu. Kalau menurut warga Dale gimana? Lebih setuju ada aturan tidak naik kelas atau tidak diadakan aturan tersebut warga Dale? Terus lebih setuju kalau mau masuk sekolah ke jenjang berikutnya lebih setuju pakai NEM atau pakai jalur-jalur yang sekarang sedang dilaksanakan warga Dale? Kalau aku pribadi ya, pendapat pribadi mah aku lebih seneng pakai jalur NEM atau testing kayak gitu. Karena dulu ngerasain banget zaman NEM kayak gitu teh warga Dale, asa bersaing gitu, asa aku harus ke sekolah itu gitu biar aku teh bisa sekolah di sana teh harus gimana, harus belajar bla bla bla bla gitu warga Dale ya. Kalau sekarang kan mungkin ada beberapa yang pengen ke sekolah favorit, ah by the way aku mah bisa jalur domisili da rumah aku tetanggaan jeung sakolana gitu. Baik teh kudu diajar. Mungkin ada beberapa yang berpikir seperti itu warga Dahlia ya. Lukman Pasar Baros hadir. Setuju Baby Alia pakai jalur NEM ya, biar anak-anak bisa bersaing secara sportif ya. Ada Teh Dina, terima kasih banyak ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama siapa ini. Ada Teh Nia di Pasteur juga hadir ya. Udah diputerin ya poin di Majalaya. Si Lawn Seven-nya bukan pengagung rahasia, bukan, tapi pemuja rahasia. Mama Fiandi juga terima kasih banyak. Kang Suhana di Permata Biru juga hadir Baby Alia. Terus juga Bu Tati Setiawati Karangtineng juga hadir lagi pantengin ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Tehnopa yang ada di Gatsu juga hadir. Pantengin terus 24 jam cana Baby Alia ya. Republiknya tadi udah diputar sayang ya. Terus juga ada Dudi di Jalan Tir Batu Jajar juga hadir. Tanya Niko Cini buat yang lagi kerja aja cana siap ya. Kang Agung Akbar juga selamat pantengin. Mudah-mudahan Persib dapat 3 poin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin ya. Satu orang penelpon dulu boleh warga Dahlia. Cus di Dahlia Indonesia pilihan di 73028. Atau di 73 11 710. Atau di 08 11 222 1015. Ketemuan sama siapa Baby Alianya ini? Halo Dahlia Indonesia pilihan.
1: Dahlia Indonesia pilihan.
0: Asik atuh
1: Purung go go go go ya.
0: Cakep, sama siapa ini?
1: Sama Echa.
0: Echa, Teh Echa di mana sayang?
1: Aku di Cianjuang.
0: Cianjuang Cimahi?
1: Iya.
0: Iya, Teh Echa nanti Sabtu datang atuh ke kantor Kabupaten Bandung Barat. Nanti aku ada di sana pagi-pagi.
1: Iya, insya Allah.
0: Siap, Teh Echa sayang.
1: Iya.
0: Tanggal 11 datang dong ke Gelegar 56 tahun Dahlia.
1: Iya sih, pengen nonton.
0: Ayo atuh di antosnya Teteh sayang ya. Iya. Siap, pengen langgam apa cantik?
1: Pengen tetap dalam jiwa. Tetap dalam jiwa.
0: Oh, Isyana.
1: Ya.
0: Oke, pengen digucin buat siapa?
1: Buat keluarga yang ada di Cianjuang, buat semua wargi Dahlia, buat suami tercinta aja.
0: Siap, Teteh sayang ditunggu langgamnya ya.
1: Iya, makasih.
0: Sama-sama panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Prong ah go go go go ya.
0: Atur thank you Teh Echa yang ada di Cianjuang, pengen langgamnya Isyana tetap dalam jiwa katanya ya. Itu udah lama banget warga Dahlia ya, kita gak ngelihat Isyana perform, tapi di festival-festival dia sering perform warga Dahlia. Semenjak menikah memang intensitas Isyana untuk perform di publik itu agak sedikit berkurang, karena mungkin fokus untuk bisa menjadi seorang istri yang baik. Tapi Isyana ini awal-awal muncul kelihatannya kalem gitu ya, kelihatannya anggun gitu ya, tapi ternyata dia jiwa komedinya juga luar biasa tinggi warga Dahlia ya akhir-akhir ini. Tetap dalam jiwa, kita nostalgian dulu warga Dahlia di Dahlia Indonesia pilihan. Nanti absen lagi boleh, yang belum dibacain nanti Baby Ale bacain, yang belum absen ditunggu di 08 11 222 1015 ya. Tetap dalam jiwa di Dahlia Indonesia pilihan. Prungah go go go go ya.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kawasan alun-alun bakal ditata dengan konsep historic urban landscape. Pameran Bandung Milestone di Micro Library dibuka hingga 18 Oktober 2026. Kota Bandung targetkan juara umum Porprov dan Peparda 2026. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mulai merancang penataan kawasan alun-alun dan sekitarnya menjadi kawasan bersejarah yang terintegrasi melalui konsep Historic Urban Landscape atau HUL. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penataan kawasan bersejarah selama ini masih berjalan secara terpisah sehingga konsep HUL akan menjadi dasar untuk menyatukan berbagai kepentingan dengan melibatkan akademisi, komunitas, pemerintah, dan pelaku bisnis. Untuk tahap awal, kawasan yang menjadi fokus penataan membentang dari Simpang 5 hingga Jalan Otista, termasuk sejumlah ruas jalan yang menjadi bagian atau sayap kawasan tersebut. Antara lain Jalan Lembong, Jalan Braga, Jalan Cikapundung, Jalan Banceuy, Jalan Dalam Kaum, Jalan Otista, dan Jalan Al-Katiri. Penataan nantinya lebih dari sekedar mempercantik kawasan, tapi juga menentukan bangunan dan ruang bersejarah dipertahankan, dimanfaatkan maupun dikembangkan.
3: Jadi awalnya adalah membangun kawasan penataan kota historis itu, yang historis gitu ya. Nah, tujuannya itu, nah, mau seperti apa? Apa yang mau dipertahankan? Apa yang mau dibongkar? Apa yang mau dipertahankan? Contohnya nih, perdebatannya harus clear. Ada sebuah gedung cagar budaya atau objek diduga cagar budaya di Kota Bandung yang sekarang digunakan sebagai food court di Jalan Asia Afrika. Berdirinya di atas Sungai Cikapundung. Ada dua peraturan yang berlaku bertentangan terhadap gedung tersebut. Satu, ODCB dilindungi. Satu lagi, tidak boleh membangun di atas sungai. Nah, ini kan perlu diperdebatkan dengan baik. Mulai dari Simpang 5 sampai ke Otista.
4: Hanya durasi
3: itu dulu, itu hanya tidak tertata dengan baik.
2: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif pelaksanaan Pekan Kreatif Bandung melalui Bandung World Cinema atau BWC 2026 yang digelar di Pendopo Kota Bandung. Farhan berharap kehadiran Bandung World Cinema 2026 yang diwujudkan melalui kolaborasi berbagai pihak dapat semakin memperkuat ekosistem perfilman yang selama ini telah berkembang di Kota Bandung. Festival film juga diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh hiburan sekaligus membuka wawasan melalui karya-karya perfilman dari berbagai negara.
3: Dalam hal ini tentu saja mendukung sebagai yang memastikan bahwa ekosistem dunia perfilman di Kota Bandung ini berjalan dengan baik. Seperti kita ketahui bersama, ekosistem syarat pertamanya adalah pelakunya udah ada. Ini pelaku. Kita ini regulator aja. Mau usaha jadi pelaku. Selanjutnya apa? Infrastruktur. Lalu apa? Suprastruktur. Dan yang terakhir tentunya adalah masyarakatnya. Nah, mudah-mudahan ekosistem perfilman Kota Bandung yang udah jadi ini semakin lama akan semakin kuat dan semakin dalam tanda kutip jadi ketika adanya PWC 2026.
2: Terkait dengan berita sebelumnya, Steering Committee Bandung World Cinema 2026, PD Baik berharap penyelenggaraan festival dapat menambah pilihan festival film di Kota Bandung. Menurutnya, Kota Bandung memiliki sejarah dan ekosistem yang kuat dalam perkembangan seni dan perfilman, sehingga kehadiran BWC diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi ruang para sineas muda untuk berkembang.
5: Kembali seperti yang saya bilang tadi bahwa saya ingin di Bandung juga ada festival film selain FFB yang legendaris itu. Mudah-mudahan ini bisa juga manfaat seperti FFB. Ya, begitulah.
6: Halo para pengguna jalan yang dermawan,
2: Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka berdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bandung menghadirkan pameran Bandung Milestone di Micro Library Asia Afrika, kawasan Alun-Alun Timur Kota Bandung. Pameran rencananya berlangsung hingga 18 Oktober 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika, sekaligus menghadirkan cara baru membaca sejarah melalui pengolahan arsip berbasis kecerdasan buatan atau AI. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bandung, Dewi Kaniasari, mengatakan kegiatan tersebut untuk menambah literasi terutama kaum pelajar Kota Bandung akan perkembangan kotanya dari masa ke masa. Dewi berharap melalui pameran tersebut, masyarakat khususnya generasi muda dapat memahami sejarah kota bukan sekedar dari buku, tapi melalui visual arsip yang telah diolah dan diverifikasi sehingga lebih mudah dipahami dan relevan dengan masa kini.
6: Ya, dari mulai sejarah perkembangan taman-taman kota, terus rencana ke depan untuk ruang terbuka hijau dan taman kota itu seperti apa, dan juga untuk kemasan display-nya juga ini kita menggunakan teknologi. Tadi kita kerjasama dengan Universitas Maranatha, ITB, dan juga UKRI. Kita kerjasama. Nah, itu bisa dilihat nanti oleh warganya supaya lebih jelas lagi. Datanglah ke Micro Library di Asia Afrika, di Jalan Asia Afrika. Kita buka mulai hari ini tanggal 5 Oktober sampai 18 Oktober rencananya. Dan ini dibuka untuk umum gratis.
2: Pemerintah Kota Bandung menargetkan meraih prestasi terbaik pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 15 Jawa Barat 2026 dan Pekan Paralimpik Daerah atau Peparda 7 Jawa Barat 2026. Target tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat peringatan Hari Olahraga Nasional atau Haornas ke-43 tingkat Kota Bandung di Gor Bandung. Farhan mengatakan Porprov dan Peparda 2026 menjadi dua momentum penting bagi Kota Bandung sebagai ajang pembuktian kualitas atlet sekaligus kesempatan bagi Kota Bandung menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah penyelenggaraan olahraga. Farhan juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di bidang olahraga untuk memperkuat kolaborasi, termasuk bekerja sama dengan kalangan akademisi untuk mengembangkan olahraga berbasis ilmu pengetahuan dan sport science.
7: Ada dua momen penting yang harus kita jalani dan kita selesaikan bersama dengan kepala tegak, dada membusung, dan tenaga sepenuh hati, yaitu ada Porprov dan ada Peparda tahun 2026. Porprov dan Peparda 2026 adalah kesempatan emas bagi para atlet Kota Bandung, baik yang tergabung di KONI maupun NPCI, agar menunjukkan kualitas kompetisi yang baik. Kita bergandengan tangan bersama-sama membuktikan bahwa kita adalah tuan rumah penyelenggaraan event olahraga terbaik se-Jawa Barat.
8: Sapura Semargi Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ke-3 di halaman Ruko Pesona Cisananten Indah. 18 Oktober sampai 18 November Bandung Photography Month #11Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak
9: Sekilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
10: Sekarang Wargi lagi panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Dahlia.

0: Jangan kemana-mana, Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Mana mungkin. Halo, Wargi Dahlia. Saksikan penampilan kami, Republik.
2: Hari Minggu, tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
1: Ditunggu ya. Habis-habis! Tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia Juara dan Royal by Soklin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

Rusya's VIP.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, pakai wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk sofet. High fruit, root snack, buahnya dapat tanpa ribet. Alang Sari, sudah muncul Alang Sari Plus, alangin panas dalam. Sasa bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan, Umroh by Amaya Lintas Amani, Media Partner, Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026, RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum
12: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
14: Royal Saset cuma 500.
15: Dahlia Indonesia pilihan.

cuma punya hati Wargi Dahlia. Langgam yang dibawakan ulang oleh Meiska Wargi Dahlia ya. Kalau inget-inget dulu Langgam Aku Cuma Punya Hati ini dibawakan sama Mita Lestari Wargi Dahlia. Nah ini baru-baru ini dirilis kembali Wargi Dahlia dengan judul Aku Cuma Punya Hati di tanggal 29 September 2026 yang langsung dirilis oleh Meiska Wargi Dahlia. Jadi sejarahnya itu Meiska itu memang sering banget kalau di off air bawain lagu ini Wargi Dahlia. Nah karena viral di media sosial jadi banyak fans-fansnya yang meminta buat Meiska ayo dong bawain secara official Aku Cuma Punya Hatinya karena versi Meiska enak, versi Mita juga enak gitu. Jadi kayak dua-duanya tuh punya warna yang khas gitu Wargi Dahlia. Akhirnya karena banyak permintaan dari fansnya untuk bisa membawakan secara official Aku Cuma Punya Hati, barulah ada obrolan yang lebih serius lagi dari Sony Music Entertainment dan akhirnya direstui lah sama pencipta lagunya Badai Krispatih Wargi Dahlia pencipta lagunya ya. Jadi sama Badai direstui, sama Mita Lestari juga direstui. Akhirnya rilis nih pada tanggal 29 September 2026 Aku Cuma Punya Hati versi Meiska Wargi Dahlia. Dua-duanya keren ya, versi Mita dalam banget, versi Meiska juga enak banget gitu. Jadi emang dua-duanya punya warna tersendiri Wargi Dahlia. Kalau Wargi Dahlia tahu Meiska ini adalah penyanyi lagu ataupun langgam lintasan yang sama, yang sering di request juga sama Wargi Dahlia. Terus Meiska juga punya langgam-langgam hits yang lainnya, ada Keras Kepala, Hilang Tanpa Bilang gitu Wargi Dahlia. Dan yang baru dirilis adalah Aku Cuma Punya Hati. Tayangku dalam banget ya Wargi Dahlia ya. Aku berbohong, aku juga bohong.

0: lotion. Kamu bohong, aku lebih bohong. Cenah kade, hati-hati nuk itu tewargi Dahlia ya. Di Dahlia Indonesia Pilihan masih bareng sama Baby Alia. Persib Day. Ya, jangan lupa wargi Dahlia nanti malam Persib Bandung di Sophie Cup melawan Port FC. Lawan pertamanya wargi Dahlia. Kira-kira prediksi skor berapa ya? Kalau Baby Alia prediksi skor 1-2 untuk kemenangan Persib Bandung. Karena Persib lagi away kan. 1-2 cukup lah wargi Dahlia ya. Untuk mengamankan 3 poin perdana ya. Yang mau telepon on air bareng sama Baby Alia boleh banget wargi Dahlia. Atau aku kasih challenge dulu deh. Biar rata senangnya. Biar wargi Dahlia yang jawab duluan yang Baby Alia telepon ya. Pertanyaannya gampang banget wargi Dahlia ya. Berapa hari lagi menjelang gelegar? Itu kan 3 hari lagi ya. 3 hari lagi, sabar, jangan dulu jawab. Belum pertanyaannya. Menjelang gelegar 56 tahun Dahlia, 3 hari lagi wargi Dahlia. Nah, pertanyaannya adalah tahun 2027 Radio Dahlia ulang tahun yang keberapa wargi Dahlia? Jawab via WhatsApp di 0811-222-1015 ya. Meriai kurusu, rusuin oge kudu dipikirkan. Hela jawabannya wargi Dahlia entong ujuk-ujuk 59 tahun cenanya. Ujuk-ujuk 56 tahun Kiki Toing cenanya. Dan itu Bagus Ismail cenanya. Ujuk-ujuk Tri Astriani nya mahiwal 67 tahun cena wargi Dahlia nya. Setahun langsung 10 tahun bertambah usianya ya. Terus ada siapa lagi nih yang udah bener banyak banget wargi Dahlia, Baby Alia bakalan telepon. Yang paling awal ya sayangku ya, yang paling awal ada siapa coba yang tadi udah jawab bener. Kita cek baby cek, kita baby cek senenya. Oke, ada siapakah ini coba. Halo Dahlia Indonesia Pilihan. Halo Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik atuh.
0: Prung A.
1: Go goyang.
0: Oke, okay, siap. Tahun depan Dahlia ulang tahun keberapa?
1: 57 atuh.
0: Iya atuh. Ini sama siapa ini?
1: Demong
0: di Bangkono.
1: Iya Bangkono atuh.
0: Bangkono. Oh Bangkono teh Cicalengka.
1: Iya atuh. Iya
0: Cicalengka. Alam enggak siang hari ini?
1: Alam sih enggak, cuma cedem.
0: Cedem, sarwa kene, iya ya. Demong, pengen langgam apa Demong?
1: Kami biru web.
0: Oke, aku cek dulu ya. Yang itu aja atuh ya. We will stay behind you, mau?
1: Boleh lah.
0: Boleh, buat Persib pokok namanya ya Persib Day hari ini. Cenanya Persib prediksi lawan Port FC sabaraha kosong Demong.
1: Pinginnya sih 1-3, Beb.
0: Alah, berat mah ya.
1: Pingpong berat, Beb. Tampang.
0: Wah, berat. Artinya mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan yang penting 3 poin sana ya.
1: Iya, tuh, Beb. Siap.
0: So, kamu pengen gocin buat siapa, Demong?
1: Buat Barudak Saplon aja, Beb.
0: Ada lagi?
1: Udah lah, buat Wargi Dahlia aja.
0: Siap. Atur nuhun, Demong. Sehat-sehat ya, Mong. Panteng radio.
1: Dahlia enak-enak lagamnya. Perung ah, go goya.
0: Atur nuhun, deh mama spesial lagunya. Cina langgamnya pengen tentang Persib Bandung. Cina buat mendukung Persib Bandung nanti malam. Cina ya. Yang udah jawab banyak banget wargi Dahlia, tapi terlambat ya. Tadi di atasnya Demo ada Tayo ya. Terus juga yang bener teh ada Lustini rancamanya. Ratur nuhun ya. Apa kabar juga buat Kang Acep ya. Terus juga ada Nahlah Hanif. Terima kasih banyak Bibi Lung. Ada Neica, ada TSA Jalan Kaca Piring. Ada Tahyati Kopo, Tahyati Bojong Kacor. Ada Emil Maljalaya juga turnuhun ya. Mama Bayu juga terima kasih banyak. Terus juga ada Teh Astriani ya. Ada juga Teh Cucu, Ismet Ranca Malang, Teh Atu Batu Lawang Ciwidey Pang Terakhir. Nah ya. Satu penelpon lagi wargi Dahlia. Ketemuan sama siapa lagi Baby Alianya di 73028 atau di 73111710 atau di 0811222105. Halo Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan. Asik atuh. Halo.
2: Halo.
0: Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Asik atuh.
0: Prung ah.
2: Prung ah, go ya.
0: Maci apa nih?
2: Ah, lupa lagi ya. Cabai ah, ayam.
0: Ini mah Bunda Imut.
2: Tuh masih ingat
0: atuh suaranya yang imut-imut cenanya. Bunda Imut bade nobar di mana ya hari ini, sok nobar persi Bunda Imut mah ya.
2: Ya. Ini baru-baru bangkit dari sakit.
0: Alah, kunaon cenah?
2: Sakit yang apa? Yang tak berdarah.
0: Yang sakit yang tak berdarah. Ah, ya ampun, iya mah geus galau deui wae. Bunda Imut. Bunda ya. Imut mah resep Persib cenah sabera kosong cenah nanti malam Persib?
2: 3-1 aja lah.
0: 3-1 untuk kemenangan Persibnya.
2: Iya, siap. Pokoknya Persib juara.
0: Amin. Pengen langgam apa Bunda Imut cantik?
2: Langgamnya apa ya?
0: Mau apa?
2: Itu yang belum diputar apa?
0: Yang belum diputar ada ribuan lagu Bunda Imut.
2: Oh, ribuan lagu. Jangan 1000 tapi ya.
0: Jangan. Ah, mau dukung aja.
2: Dukung aja lah.
0: Boleh, pengen digocin buat siapa?
2: Digocinnya buat teh baby ayah yang cantik, yang kempot.
0: Ah, Masya Allah.
2: Bikin kangen aja.
0: Makasih banyak. Ada lagi segitu aja.
2: Ya, dikirim-kirim ya, boleh ya?
0: Dikit aja boleh ya, gak apa-apa.
2: Oh, ya, okay. Buat Mama Aji di Cileunyi ya, buat Kak Agus Headbone, buat suamiku tercinta, buat Abu di Jamaras, ya. Buat semua wargi Dahlia deh.
0: Siap atuh.
2: Saya sayangi.
0: Makasih ya Bunda Imut ya.
2: Kembali kasih.
0: Anteng radio.
2: Anteng Dahlia. Asik-asik langgamnya. Prung ah. Go go go go ya.
0: Siap atur nuhun. Ya spesial kita puterin langgam dari kuburan band wargi Dahlia. We will stay behind you. Ini adalah langgam dari kuburan band yang dimana kayak semacam mewakili ke Persib Bandung bahwa Bobotoh itu akan selalu berada di belakang Persib Bandung dimanapun kapanpun sebenarnya. Dan nanti malam walaupun Persib Bandung lagi away ke Thailand wargi Dahlia, tapi Bobotoh ayah we no away ke Thailand di Indonesia, di Bandung mahan ya. Di Bandung ujuk-ujuk jujur ke Thailand ya untuk mendukung Persib Bandung sekalian liburan sebenarnya. Nah emang ini keren banget ini Persib Bandung deh. Punya Bobotoh yang luar biasa loyalitasnya tanpa batas wargi Dahlia. Kita yang ada di Bandung ini cukup mendoakan juga untuk Persib Bandung bisa meraih 3 poin ya. Karena memang kalau ngomongin soal pertemuan Persib Bandung dengan wakil Thailand FC ini agak sedikit berat yang tadi Baby Alia bilang ya, berat itu karena memang dari duel sebelumnya Persib kalau ketemu sama Port FC ini belum meraih kemenangan sempurna karena 3 pertemuan terakhir itu 1 imbang dan 2 mengalami kekalahan nih wargi Dahlia ya. Catatan tersebut dimulai ketika Persib kalah 0-1 dari Port FC pada AFC Champions League 2 di Bandung tanggal 19 September 2024. 2 bulan kemudian juga Mong Bandung bisa mencuri hasil imbang 2-2 saat bertandang ke Thailand wargi Dahlia. Namun kembali kalah 0-2 dalam pertemuan terakhir di Piala Presiden 2025. Rekor ini membuat Port FC menjadi lawan yang belum berhasil bisa ditaklukkan oleh Persib Bandung dalam 3 pertandingan terakhir. Jadi malam ini harus bisa memecahkan rekor tersebut. Persib Bandung harus bisa untuk meraih kemenangan dan 3 poin di laga perdana babak penyisihan grup di Sophie Cup ini wargi Dahlia ya. Semangat untuk Persib Bandung ya. 3 poin diamankan. We will stay behind you. Prung ah, go go go. Go ya. Yeah.

0: wargi lagi panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu, jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
0: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
0: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
0: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kotak. Ayu Ting Ting. Sabrina Leonor. Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Rizal Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
2: Didukung oleh...
4: Kaya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Pagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Buraidah bin Al-Hashim, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakan salat asar pada hari yang penuh mendung, karena barang siapa meninggalkan salat asar, maka terhapuslah semua amalannya.
0: Dipersembahkan oleh

Jangan kemana-mana, Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi panteng langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop. Cuma di Dahlia FM. Pastinya enak-enak langgamnya. Sekarang, Wargi lagi panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu, jam 1 sampai jam 3 sore.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik, 3 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara ya. Bagi Dahlia di bulan Oktober ini banyak banget yang seru ya. Selain ada gelegar 56 tahun Dahlia, di bulan Oktober ini juga banyak acara yang seru di Braga City Walk bagi Dahlia. Ada vlog market, nami keliling, berbagai event kreatif dan exhibition menarik. Ada juga Bandung Culinary Carnival bagi Dahlia. Ada juga Braga Healthy Day Pond Fit Class. Ada main drum bareng Yu Iqbal. Terus juga ada Visual Art Festival 4.0 bagi Dahlia. Ada Braga Dex Jam. Ada Halloween Street Food juga. Wah, pokoknya banget yang seru juga di acaranya Braga City Walk. Jadi selama bulan Oktober, jalan-jalan dan belanjanya ke Braga City Walk aja wargi Dahlia. Info lengkapnya di follow aja Instagramnya di @BragaCityWalk. So don't forget meet me at Braga ya. Kalau wargi Dahlia yang udah puas belanja kulineran gitu ya, terus tiba-tiba anaknya pengen ngajak main ke tempat yang gak kepanasan gak kehujanan buat memacu adrenalin naik-naik wahana, bisa banget wargi Dahlia ke Trans Studio Bandung aja wargi, karena lagi banyak promo spesial dari Trans Studio Bandung. Bisa nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin, bisa menyaksikan juga live show yang spektakuler ya. Tiketnya bisa diamanin sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Terima kasih buat wargi udah pada pantengin Baby Ali ya, Oma Eli. Terima kasih banyak di Karangtineng udah pantengin ya. Kang Suhana di Permata Biru juga hatur nuhun. Mama Fiandi juga terima kasih. Temia di Pasteur juga hatur nuhun ya. Apa kabarnya juga Baby Alianya buat siapa ini? Ada kakek penjaga Agus Cibo. Agung Akbar, mudah-mudahan 3 poin buat Persib, amin.

Kang Dudi di Jalintir Batu Jajar juga atur nuhun. TST di Dago, terus juga ketemuan lagi sama Aris Usin. Buat yang lagi merantau aja di Gocin yang mah katanya ya. Terima kasih Aris Usin ya. Terus juga Baby Ala ketemu lagi sama Rahma di Cikancung juga hadir. Iya, Cik Calengka juga hatur nuhun ya. Terus juga Baby Ala ketemu lagi sama Putra Buana Sumatera ya, hatur nuhun ya. Apa kabar buat Teh Rani juga hatur nuhun. Kahuna dari Majalaya juga terima kasih banyak Kahuna. Ada juga Ahmad Azwar, Warung Doyong Ciampelas. Terus juga Baby Ala ketemuan lagi sama Igud yang ada di Holis. Agus Katbon Cibaduyut juga turun, Budede Konveksi Bojong Mas ya. Ada Wawuci di Jalan Suci juga terima kasih banyak. Terus juga Baby Ala ketemuan lagi sama Lukman Pasar Baros. Terus juga ada siapa lagi ya? Ini ada Memei Anantasya juga hatur nuhun. Anak aku angkatan terakhir pakai nem. Oleh tahun sabaraha berarti ya teteh. Jajang Jalak juga aku setuju pakai nem biar lebih mikir rencananya. Terus juga apa kabar buat Geger Nusantara? Tapi jalur nem teh cenah rentan penyogokan beba. Selalu ada peluang penyogokan mare jalur naon wae ge ieu teh nya. Teh Unik Majalaya juga terima kasih banyak Kang Irfan Cisaranten, bismillah 3 poin untuk Persib Bandung cenanya. Eman di Cicadas juga atur nuhun. Terati Jalintir Batu Jajar juga terima kasih banyak. Alek Ardiansyah di Kopo Mangli, datur nuhun Farid Kopo ya. Mama Bayu Jala Karupat juga terima kasih banyak. Abai di Bekasi. Mama Lilis Ciwidey Jenri, atur nuhun Jenri. Terus juga Baby Ale ketemuan sama Deden Marjan juga terima kasih banyak ya. Apa kabar juga buat siapa nih, Ismet Ranca Malang, Mama Aji juga atur nuhun. Mister Ius Dewi Zain Ujung Berung, Bebeb dari 3 poin kena untuk Persib Bandung channelnya. Aduh, banyak banget, burudo banget hari ini WA-nya. Terima kasih banyak, maaf kalau gak kebacain semuanya. Maaf kalau requestannya gak keputurin, karena Baby Ali harus sudah pamitan di Dahlia Indonesia pilihannya ya. Sehat-sehat buat kita semua, warga Dahlia, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung, go go go go ya.

0: Terima kasih Margi Dahlia udah pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Sampai ketemu lagi besok ya.
1: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang
2: 101,5.

Wargi Dahlia, sekarang Wargi sedang panteng 1 jam non-stop dari jam 3 sampai jam 4 sore di 101,5 Radio Dahlia FM, Bandung.

0: Amelia, saya Cerman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Habis-habis tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sofer. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Alam Sari, sudah muncul Alam Sari Plus, alangin panas dalam. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan, Umroh by Amaya Lintas Amani, Media Partner, Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026, RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Warga Dahlia, sekarang wargi sedang panteng

0: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
1: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah. Obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
2: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi. Dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni, tanpa alkohol, sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
3: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
1: Boleh, sayang.
3: Yeay!
4: Emangnya Ade udah gak demam?
3: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
2: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Wargi Dahlia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

Masih pengen denger Langgam Pop? Habis ini kita lanjut lagi pantengin Langgam Pop asik cuma di Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam.

0: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung

Itu artinya adalah hai, ketemu lagi sama Ricky Lovin di 101,5 dari FM Bandung Goyang Asik-Asik di gelaran Dali Indonesia Asik 2 jam adalah

sayangan dia gitu ya, ke apa namanya, kalau kita lagi duduk, lagi makan, lagi kerja, kebayang aja wajahnya, berarti jatuh cinta wargi Dahlia. Tapi kalau bayang-bayangnya muncul pada saat lagi setelah maghrib, pergi Dahlia setelah malam, setelah subuh, bayang-bayang siapa yang muncul, nah itu curiga wargi Dahlia, disinyalir itu mah bukan makhluk, bukan manusia, tapi makhluk astral, meren begitu wargi Dahlia. Pernah ngalamin? Sebagian orang besar pasti pernah ngalamin wargi Dahlia, mengalami, ih tadi tak asa ada yang ningalikan ya, tadi tak asa ada yang berbayang-bayang, cerita asa ada kelebatan-kelebatan, awas ya nanti malam wargi Dahlia, kan ini hari Kamis ya, malam Jumat, awas ya wargi Dahlia, bisa yang nyoco cina. Baiklah, masih bareng sama Ricky Loven, Dedega Musika, masih manusia sejata, pesona begitu wangi, memikat jiwa, berkulit putih, lecir baginya batu puanan bertata, kanti ada kucing yang tersemberjubahkan, yang mana rawa, oh tidak, culang cilang cici cici goci rambai, kita sekarang waktunya untuk ngadangin wargi, request langgam-langgam pop Indonesia, pengen digupingin hari ini, edisi 8 Oktober 2026, lagi pengen kupingin langgam apa sih, kalau boleh tempe, langsung aja kasih tau sama Ricky Loven, buruan buru setia, 0811-222-1015, oke. Mau kirimin voice note boleh, kirimin chatnya juga boleh, mau ngasih info kekinian atau gibahan, atau juga mau ngasih tau keadaan lalu lintas sekitarnya wargi juga bisa. Mau datang sendiri langsung buat request ke Jalan Buranan nomor 28 Bandung, boleh lebo. Atau pengen masak lewat line telepon, nanti Ricky bakal buka di 73028 dan 73117010. Jangan lewat telepati, jangan lewat bola kristal, jangan lewat bisik-bisik angin lembut wargi Dahlia. Jalur portal makhluk gaib lagi ditutup ya. Abis itu langgam di depan, kita bakal ketemuan sama Rika Sewargi dan juga bakal buka line telepon.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Wali yang judulnya Nina belum bawa Wargi Dale. Iya, aku kaget sekali. Kenapa tiba-tiba Ratu Ilmu Hitam tiba-tiba datang sore-sore? Coba, apa kabar Ratu Ilmu?

0: hitam yang punya helikopter dengan 80 macam baling-baling. Tumben datang jam-jam segini. Oh, menarik setoran luar biasa. Di situ adalah ketua geng arisan mafia, geng Matahari. Abis?
1: Ini ratu panen.
0: Oh, ratu panen. Panen apa, Bu? Panen apa?
1: Biasa, panen.
0: Panen Bang Emok, menarik ya, Ima. Baiklah, wargi darah, kalau gitu sekarang kita gak usah pakai lama-lama. Kita mau baca requestnya. Ini udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya. Udah ada siapa aja. Langsung di depan, halo, apa kabar Ki Lupen buat Teh Isar? Katanya, hai manusia tanaman gitu. Swamping kali ya. Ada babab dari DC Biru, katanya pengen request terbelah jadi 12 nih gitu. Ya ampun, kurang banyak ya. Tambahin lagi 3 lagi jadi 15 ya. Bayangin buat Teh Om Cucu Gerlong, Bu Enjoy, Marana, Cibay, buat semua nunggu berdua panjang. Wedi kumin jadi satu spesinya buat keluarga aja. Thank you. Lanjut lagi, ketemu Ricky Luven.

0: Miang cangkok nusok ngegegel beheng ya. Kang Isla pengen digegel beheng. Nah, atau pengen sih udah bun-bun. Sabar ibu, jangan marah-marah, jangan merong-merong. Berikutnya sabar, kita mau angkat line telepon yuk. Yang udah pada ready siap telepon ke sini 73028 atau 73117710. Atau boleh juga lewat aplikasi WhatsAppnya di 08112221015. Kita angkat di depan, kira-kira ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia asli. Tidak pun goso. Kenapa dia masuk terus pun goso?
1: Oh, gak apa-apa tuh,
0: kok rasa? Curiga kan, kenapa diri mau gak bersiap-siap? Kan nanti malam mau gentayangan ceritanya. Kan mau gentayangan.
1: Ini lagi persiapan baru 49%.
0: Oh, luar biasa. Persiapannya apa sih kalau boleh tempe?
1: Persiapannya kemenyan.
0: Oh, luar biasa lalu.
1: Kemenyan. Pisang.
0: Daun
1: gan. Paku. Jubah-jubah.
0: Ya masih gak susah.
1: Berat. Ikan asin.
0: Nah, pertanyaannya Dinda mau siap-siap saja atau mau jualan ya? Mau jualan emang ini ya?
1: Mau ngecapruk.
0: Oh, boleh ngecapruk. Semua balik. Gak semua balik sih. Tapi ngomong-ngomong di sini udah mulai apa namanya muncul rintik-rintik hujan loh. Kalau di daerah Teh Isar gimana?
1: Di sini mas akannya teh bagus banget buat gegeleberan. Gak panas, gak hujan. Pokoknya nama
0: Eres. Eres.
1: Biarin yang penting cepat nyalir.
0: Tersanggup dong.
1: Baik. Kata orang apa tuh kan nama Aiki teh adem.
0: Fred.
1: Beda kanda. Betengah.
0: Tidak. Baiklah, jadi mau ngasih.
1: Pundukna empuk.
0: Ontak kali ya. Teisar, mau ngasih info, mau ngegosip atau mau ngasih keadaan lalu lintas gitu? Atau mau request?
1: Jeput.
0: Hah?
1: Mau jeprut.
0: Gak jeprut, Teisar. Mata kudu ditanya kendeng, gak jeprut.
1: Kan mau ditambahin 1,9.
0: Nanti dikirimin dengan menggunakan Pit Express ya. Nanti dikirim dengan Pit Express ya.
1: Enggak, aku mau dikirim lewat helikopter turun di Padang.
0: Enggak ada helikopter lagi bangkrut ya. Helikopter lagi tidak bisa beroperasi ya.
1: Oh, ya, aku kirim ke mana?
0: Dikirimnya dengan menggunakan Pit Express ya.
1: Oke lah.
0: Berusat mau request, mau ngasih info, mau ngegibah.
1: Request info
0: nama
1: ente
0: gaduh
1: sangat
0: karewae. Semua bener sih warga Dahlia bener stay sarban.
1: Langgam request kue.
0: Langgam naon cenah?
1: Anu gerhana we nu kamari
0: heuh. Gerhana bulan. Gerhana di depan rumahnya Teh Isar.
1: Gerhana eta nu kamari.
0: Nyaho buat siapa langgam?
1: Kela itu terfokus buat Eki sehat selalu, sukses selalunya buat Kela.

0: kabayanannya dikumkan aja tong amak-amakan iya bisi tensi naik.
1: Baiklah, terima kasih banyak Teh Isa.
0: Masalah ambulan barusan Teh.
1: Bukan.
0: Ngakak buk, penteng radio, penteng kami anak-anak kelangganya lah, lihat tuh ngogok-gogok yang ada aiki.

Wargi, terima kasih banyak. Wargi Dahlia, sebelum kita putar langgamnya Wargi ya. Oke, jangan lupa sekarang lagi modus-modus banyak di mana-mana, penipuan-penipuan dari utara, barat, selatan, timur, atas, bawah, kiri, kanan, bahkan sampai ke dalam kerak bumi sampai 35 km Wargi Dahlia ya. Bank Indonesia punya info penting buat Wargi. Lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar Wargi terhindar dari penipuan. Yang pertama, stop ragam modus penipuan. Kalau Wargi dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan langsung buru-buru amitin kejangannya. Tarik napas dulu, stop dulu. Penipu itu senang bikin kita panik dan juga terburu-buru. Yang kedua, dicek fakta di akun resmi. Biasain periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya, oke? Yang ketiga, lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan, dan segera laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan Wargi bisa membantu mencegah korban-korban berikutnya. Ingat ya, kalau ragu stop dulu, oke? Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan data Wargi. Informasi lebih lengkap atau pengaduan, Wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan kontainer aduan nomor.id. Ayo jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu, stop dulu.

0: kepemimpinan kami
1: Republik.
2: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
1: Ditunggu ya.
3: Habis, habis, habis. Tiket jalan santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

0: spaghetti goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu DJ.
7: Madu Tai dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih

0: herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo. Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
2: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, Fruit Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Alang Sari, sudah muncul Alang Sari Plus, alangin panas dalam. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan, Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner, Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026, RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
8: Hey, lagi ngapain?
7: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
8: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
7: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
8: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
7: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
8: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
9: Sekarang wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven di degemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kanyi madalam. Oh tidak.
10: Dahlia.
9: Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

0: Barusan yang request langgamnya Roni Panuliana judulnya Mengapa sama Ricky Lovan udah diputerin ya. Ngomong-ngomong kalau sekarang lagi pada heboh, lagi pada ngomongin soal keputusan MK Wargi Dahlia. Bahkan sampai ada yang sudah langsung melakukan sebuah tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak terpuji si Wargi Dahlia ya. Karena segala sesuatu itu gak bisa langsung main comot, main lepas, main guruduk gitu kan. Semua itu ada prosesnya, semua itu ada waktunya. Dan semua itu ada pemahamannya Wargi Dahlia. Contohnya begitu ya, kayak jenjang pendidikan. Nah itu dia, jenjang pendidikan di Indonesia sama di luar negeri itu berbeda Wargi Dahlia, karena caranya juga berbeda. Kayak sama misalnya ada koki ya, profesi koki, tapi gak ada S1 koki Wargi Dahlia. Kayak Ricky Lovan, Ricky adalah koki, tapi gak ada S1 perkokian Wargi Dahlia. Ricky penyiar, Ricky gak punya sarjana penyiar, gak ada, tapi Ricky adalah penyiar bersertifikat yang setara dengan ahli media Wargi Dahlia. Nah, tapi gak semua orang tuh paham mengenai jenjang pendidikan dan jalur-jalur, baik yang di Indonesia atau juga di luar negeri. Ini lagi pada heboh dan banyak banget influencer dan orang-orang dan juga ahli politik, bahkan yang sok tahu juga langsung semua pada muncul. Tapi yang namanya kebenaran akan selalu muncul cepat atau lambat Wargi Dahlia. Nanti kita akan lihat ya yang mana yang benar yang terjadi Wargi Dahlia, karena kan kita tidak melihat dan juga merasakan secara langsung, baik proses dari awal puluhan tahun yang lalu sampai sekarang. Baiklah, kita menyerahkan sama yang berwenang saja dan yang mengerti di bidangnya untuk bekerja Wargi Dahlia ya. Kalau misalnya kita nyesotoy tiba-tiba salah, kan malu Wargi Dahlia. Malunya bukan cuman satu hari dua hari, tapi seumur hidup Wargi Dahlia. Kita baca lagi request, udah gitu kita bakal buka lagi line telepon. Boleh lebo ya. Ada siapa ini? Ada Mama Bayu di SMK Guna Dharma di Cicaleng. Kakaknya hadir sayangku, semoga Iki selalu diberikan keberkahan. Pengen langgamnya Mengapa dari Roni Paroliani, udah Ricky puter, thank you. Lanjut lagi, ada Bungsu di Cikeputihan, pengen langgamnya Setia Ben buat Ricky Lovan duluan, buat Teh Isar, Rana Permana, Kang Gentang, Kang Danu, buat semua nunggu berlalu panjang di Kuming jadi satu aja. Katanya super gocina buat Bungsu yang baru pulang kerja. Selamat pulang, selamat istirahat. Hai Kak Ricky Lovan, ada juga Mr. Rizky Garuf yang udah diingat hadir sana. Pengen Tito Oke-nya buat Teh Aisugi, Teh Yati, Teh Lipa, Dalarang, Teh Alispe, siapa ini? Kang Hasan Majel. Pokoknya buat semua nunggu berlalu panjang di Kuming jadi satu, panjang sekali Gustino Agung. Berikutnya kita mau angkat line telepon, kira-kira di depan ada siapa ya? Halo, Dahlia Indonesia Asing.
1: Udah, ketagih batu kayak gini.
2: Apa?
0: Selamat sore, Kang Ismi.
1: Sore kembali, Aiki.
0: Apakah sudah pernah digigil batang leher?
1: Udah.
0: Pada
1: malam
0: cuman,
1: juga digigil.
0: Oh, malam juga digigil sama siapa?
1: Sama kucing betina.
0: Sama kucing betina. Udah pernah belum digigil batang leher sama meong congko?
1: Belum.
0: Mau coba digigil pakai digigil. Tadinya kalau mau sama Ricky Lovan mendigigit nih.
1: Tidak rabies.
0: Kebetulan kalau kucing satu ini mah gak rabies. Tidak menularkan virus-virus bakteri rabies. Cuman hanya
1: divaksin gitu.
0: Ya udah tuh disedot ubun-ubun atau mau?
1: Iya boleh aja.
0: Baiklah, mau request langgam, mau ngasih info, mau bergibah, mau ngasih tahu apa bahan-bahan kekinian.
1: Enggak bakalan kayak yang kali pertama agak banyak cincong.
0: Boleh, mau request langgam. Saya tahu memang jeprut kan.
1: Jika itu yang terbaik.
0: Jika itu yang terbaiknya, boleh buat siapa?
1: Buat hari keduanya, saya tahu ya.
0: Amin. Dan
1: semakin hari makin bahagia aja.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat anak-anak yang ada pada kerja di sini ya, semangat terus. Buat Jan Pasko, buat Umi Lila, buat Bayati Kopo ya, terus buat Teli Pandalarang, buat Robert Ketop, pokoknya buat semua aja lah, nanti pada dengerin Dahlia.
0: Oke, segitu aja.
1: Iya, spesialnya. Buat Aiki aja, pokoknya sehat selalu ya.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama Aiki.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak kawan-kawan. Dahlia. Gue ya.
0: Goyang Bali.

Gak usah pindah-pindah channel, gak usah pindah-pindah frekuensi, gak usah pindah-pindah lagi. Udah di sini aja bareng sama Ricky Lopen di Dahlia Indonesia. Asik ada langgam-langgam pokok Indonesia yang enak-enak. Dan wargi Dahlia, gimana tabungan di bank masih aman-aman aja? Walau pernah gak sih perkepikiran ya, kalau bank tempat kita nabung tuh tiba-tiba bermasalah. Nah, kadang-kadang suka jadi overthinking kan? Tapi gak overthinking lagi kalau kita udah kenalan sama LPS, ada lembaga penjamin simpanan. LPS adalah lembaga negara yang bertugas menjamin uang simpanan masyarakat di bank. Semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib menjadi peserta program penjaminan LPS. Mau bank umum, bank syariah, BPR, dan BPRS semuanya dijamin sama LPS. Dan enaknya, nasabah gak dibebankan biaya apapun alias 100% gratis. LPS menjamin simpanan wargi hingga 2 miliar per nasabah per bank untuk tabungan, deposito, maupun giro. Biar simpanan wargi terjamin oleh LPS harus memenuhi syaratnya 3T. Yang pertama tercatat dalam pembukuan bank. Yang kedua, tiket bunga simpanan yang didapat tidak melebihi tiket bunga penjaminan LPS. Jadi kalau ada tawaran bunga kelewat tinggi dan di luar batas kewajaran, wajib waspada ya. Yang ketiga, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum yang merugikan bank. Jadi, gak usah overthinking lagi buat nabung di bank. Informasi lebih lengkap bisa cek website resminya di www.lps.go.id atau follow Instagramnya di @lps_idic. Nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS.

0: saya Anus Kamaleng. Pantengin terus Dahlia Indonesia Asik barengan sama Ricky Luven, si manusia sejuta pesona. Dari gemesnya kamu, miau, alala hihi.
1: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
1: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Wargi Dahlia, panteng terus ya Dahlia FM Bandung Goyang Stik Asik. Yang paling asik ya Dahlia, yang lain kagak asik lah. Pujian ini datang dari saya Melly Guslow untuk Dahlia FM.
1: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.

0: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
1: Dahlia Indonesia Asi, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

0: sekarang jam 5 sore. Go goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilas

pengereman hingga menabrak 13 kendaraan di depannya. Kecelakaan terjadi ketika arus lalu lintas di ruas tol Cipularang arah Bandung menuju Jakarta sedang melambat. Perlambatan terjadi akibat adanya pekerjaan perbaikan reklame di sekitar lokasi. Keberhasilan meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 membawa timnas Indonesia melesat ke posisi 116 dunia. Rekor ini menjadi peringkat tertinggi skuad Garuda dalam dua dekade terakhir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada puluhan ribu supporter di GBK dan seluruh masyarakat Indonesia atas dukungan tanpa henti. Sementara itu, posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara kini kokoh di peringkat ketiga di bawah Thailand dan Vietnam. Dua pelaku pencurian kabel provider seluler berinisial I kepergok warga saat beraksi di Kampung Balong, Desa Waluya, Cicaleng,

Barusan yang dikasih langgamnya Noah yang menghapus jejakmu sama Ricky Lovano dari puter ini ya. Ngomong-ngomong Margi Dahlia, sekarang kita udah masuk interval yang kedua loh. Di interval kedua ini selama 1 jam kita ditemani dulu barengan sama Hydro Koko Margi Dahlia. Yes, yes, yes. Pokoknya buat Margi Dahlia yang sekarang lagi masih aktivitas atau juga masih studi, ataupun sekarang lagi dalam perjalanan menuju ke rumah, yang pasti mah harus hati-hati di jalan dan juga harus tetap bahagia Margi Dahlia. Apapun yang sekarang Margi lagi kejar, self-feeling dan self-reward tiap orang tuh memang berbeda-beda. Bahagia tiap orang juga memang berbeda-beda Wargi, tapi walaupun kegiatan Wargi berbeda-beda, Hydro Koko siap menemani segala aktivitas yang Wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah Wargi ya, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko don't stop now. Jangan kemana-mana ya, habis satu langgam di depan kita siap-siap membaca lagi requestnya dan buka lagi line teleponnya. Mau

merah kuning wargi Dahlia ya, katanya telah menyetujui pemisahan usaha dan pengalihan bisnis di Indonesia kepada PT tertentu lah pokoknya, dan itu akan sampai aktif sampai dengan 30 Oktober 2026. Makanya beberapa, bukan beberapa, hampir semua tempat yang di SPBU warna merah oranye itu suka sepi aja kan, kan suka gak ada bahan bakaran dijual gitu kan. Katanya sampai nanti 30 Oktober akan ada perubahan nama katanya wargi Dahlia dengan PT yang baru. Cenah gitu ini ya, informasi terkini mengenai soal dunia ekonomi ya. Tapi informasi lagi yang lainnya wargi Dahlia juga punya nih, dengerin baik-baik oke. Okay? Jadi wargi Dahlia, kalau misalnya wargi Dahlia SIM dan STNK suka ketinggalan aja gitu di rumah ya, ternyata sekarang sudah ada yang versi digitalnya wargi Dahlia. Kelat sebentar ya, aku lagi ngedownload ya. Jadi katanya SIM dan STNK kalau misalnya wargi suka ketinggalan bisa mengajukan untuk pemilikan SIM dan STNK digital yang bisa didownload lewat aplikasi khusus wargi Dahlia, dan juga ada cara-cara bikinnya, bisa searching aja di Google gimana caranya. Jadi buat wargi Dahlia yang lupaan ya kayak Ricky juga coba download ya di handphone, nanti bisa menggunakan SIM dan STNK yang sudah digital wargi Dahlia. Oh ya ampun, lebih ringkas dan juga lebih kekinian sekarang ya. Kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko wargi Dahlia selama 1 jam ini, dan sekarang kita mau baca dulu request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp, baru kita bakal buka lagi line teleponnya. Ada Kang Ahmad Azwar di Ciamplas, pengen langgamnya Iju Daun yang setiap detik dong dong dong dong, setiap detiknya sama Ricky Lefun udah diputerin buat Mas Bro di Maroko Super Ghost ini, buat si nyanyi aja yang lagi kerja, ucapannya Nisyu katanya gitu. Oh asal lole. Ada Temia di Pasteur katanya sehat selalu, tambah susah sebanyak rezekinya, terima kasih banyak Temia. Udah gitu juga ada Neng Pasko yang lagi pantengnya manusia yang tiada tara, sebenernya di Pasko mah cereneng jebret, cereneng pengen dijorowokan, cereneng aku kayak gitu. Soalnya lagi abis. Es sejalan kaca piring, pengen mele guslo yang denting, udah diputerin. Buat Dedi Antapani, Kang Karangga, Nova, Kang Tatang, Danu, pokoknya buat semua dong ngabur lu panjang.

0: Meow.
1: Meow, meow.
0: Mbak Yati, ini banyak sekali tanamannya di sana, di kebun sana. Ya ampun, berbagai macam tanaman dan juga hasil-hasil buminya banyak sekali ya.
1: Iya, segala ditanam atau deh, pipi mah, Kariki.
0: Luar biasa, kalau duit ditanam nggak?
1: Kalau bisa mau nanam duit.
0: Tapi
1: nggak bisa.
0: Nggak bisa ya. Tunggu. Jadi kalau gitu nanam apa? Nanam gibahan tetangga bisa nggak?
1: Pokoknya mah di sana. Ada jambu air, ada jeruk nipis, jeruk sambal, jeruk bali juga ada.
0: Wow.
1: Pisang, segala pisang ada.
0: Ah, beneran segala pisang. Mbak Yati, aku mau beli kalau ada pisang tanduk. Makan pisang tanduk yang asli.
1: Aku nanam loh pisang tanduk.
0: Nanti kalau kapan-kapan ke Dahlia sini aku beli, aku mau.
1: Tahu nggak? Nggak usah beli, nanti aku kasih aja.
0: Jangan, Mbak Yati, soalnya sekarang mah susah dibedain mana tanduk pisang tanduk yang beneran sama.
1: Yang asli sama enggak ya? Iya, nanti aku lagi nanam, Mbak.
0: Nanti kalau ada aku, Jawa. Aku mau, nanti aku mau beli pokoknya Mbak Yati kalau kesini.
1: Oke. Okay.
0: Baiklah. Iya. Jadi infonya adalah tadi mengenai soal berbagai macam tanaman-tanaman yang berbuah, yang menghasilkan, yang ada di kebunnya Mbak Yati gitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Luar biasa, ampun. Punya usaha ini, usaha itu, bertani. Waduh, kayaknya jadi orang
1: aku
0: kaya
1: itu. Aku betah deh kalau di sana.
0: Jangankan Mbak, aku dengernya aja betah kayaknya. Baiklah, mau request langgam ke hari ini?
1: Aku mau request langgam. Apa ya, hari ini dari Irwansyah aja.
0: Irwansyah yang mana?
1: Pecinta Wanita.
0: Oh boleh, langsung mau digoyang-goyangnya buat siap.
1: Digoyang-goyang buat Kariki, saya selalu pokoknya. Amin. Buat Kariki banyak jobnya.
0: Amin.
1: Sampai ketemu nanti tanggal 11.
0: Yes.

0: Bunda Dinda, Mama Gege, Mama Lilis, terus sama Ica, Aisyah, Gerini Asti, Gendrik, Adi Citi, Rumah Eha, pokoknya mah semua warga Dahlia yang ada di grup juga semuanya digoyang. Gocin buat Kariki aja sama buat Pipi. Aku lanjut mau mangkal Kariki.
1: Baiklah, semangat hari ini ya.
0: Iya, harus semangat Kak.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Kariki.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgangnya. Dahlia Prung Ahi, go go go, gayang.
1: Gayang Bali.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hei, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum Sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Habis! Tiket jalan santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, Fruit Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Alang Sari, sedang menjual Alang Sari Plus, alangin panas dalam. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan, Umroh by Amaya Lintas Amani, Media Partner, Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026, RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
12: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
13: Aduh,
12: kamu kenapa?
13: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
12: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
13: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
12: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
7: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di Dega Mesti Kamu, si manusia secerta pesona begitu Wargi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kali mata lawan. Oh, tidak. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore.

bener kan langgam-langgamnya enak semua di sini yang diputerin di 101,5 dari FM Bandung. Gue yang istikasik barang sama Ricky Loven ya. Dan kita baca lagi request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya ya. Selamat sore Ricky Loven buat Bu Dede Konveksi Bojong Emas. Di absen juga buat TSD di Dago, pengen selimut tetangga. Boleh ditunggu ya. Terus ada siapa ini? Mama Aji di Taman Cileunyi. Walinya udah diputerin tadi awal-awal. Terima kasih banget juga buat Kang Fahri di Ciamplas. Pengen langgamnya lintasan yang sama, boleh ditunggu. Udah gitu juga ada Kang Ajang di Riung Bandung. Pengen langgamnya padi yang sobatnya, boleh ditunggu. Terima kasih banyak ya. Terus udah gitu juga ketemuan sama Mama Fajar di Katapang. Katanya Kak Riki, Mama jatuh cinta sama suaranya Kak Riki. Ah bisa aja deh dirimu mah. Sehat-sehat selalu buat Mama Fajar ya. Udah gitu juga ada Bunda Octavia di Cibiru. Pengen goyangnya buat sama Wargi Lali aja. Terus sang pengembara Jenong Sukawangi. Pengen langgamnya Noah mencari jejak sayangku. Yang mana itu ya? Ada Mang Ayu di Cigadung. Terima kasih banget juga buat Kang Aki Alwi Raihan. Aduh gak sempat liputer apa namanya, voice note-nya terlalu panjang. Ada Aep, Kang Aep di Bubat. Terima kasih buat Teh Asriani. Udah gitu juga ada Mama Fiandi Haturnuhun. Kang Ismet juga thank you banget. Ada Kang Sohna di Permata Biru. Ada Mbak Ais juga terima kasih. Yang pasti Wargi Dalia kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko selama 1 jam ini sampai jam 6 sore nanti ya. Apapun yang sedang Wargi kejar, mau self feeling sama self rewardnya pasti berbeda. Tapi walaupun berbeda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya Wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah ya, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko, karena Hydro Koko don't stop now.

saya Cai Manhattan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

Jangan kemana-mana wargi, habis Dahlia Indonesia Asik akan ada kontak Indonesia Pop. Kita panteng langgam pop yang pernah ngehits selama 2 jam ke depan. Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.
2: 101,5 dari FM Bandung, goyang si kasik. Wow, wow, wow. Pagi Dahlia, udah waktunya Ricky Lovan harus undur diri dari gelaran Dahlia Indonesia. Sih, sebelum pamit, kita bacain beberapa request dulu ya. Ada Mama Biani Garut, terima kasih banget. Ada Terna, ada Mamang Godin, ada Mama Lilis, terima kasih di Ciwidey. Udah gitu juga ada Terati Jelantir. Udah gitu ada Kang Uman Foto, ada Kang Heri Pasco, ada Terati Batu Lawang Ciwidey. Kakek Pujangga juga, terima kasih banyak ya. Dari Ricky Lovan harus pamit dulu. Sampai ketemu lagi besok hari. Terima kasih banyak yang udah stay tune bareng sama Ricky Lovan. Mudah-mudahan yang lagi sakit lagi lebih cepat sembuh, yang lagi punya masalah dapat jalan keluar, yang belum dapat pekerjaan terbaik dapat pekerjaan yang terbaik. Oke, makasih juga buat Hydro Koko yang udah nemenin kita selama 1 jam. Ricky Lovan pamit dulu. Panteng radio, panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go go go, go ya.

0: apapun aktivitas wargi, jangan gampang menyerah ya. Dan minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Lovely FM. Bandung Goyang.

0: Radio Dahlia FM.
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
3: Harus pantang terus ya, karena tinggal 3 hari lagi Wargi gak akan berasa loh. Tiba-tiba hari Minggu aja kita ketemuan di lapangan Tegaga Bandung di gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara. Dan sekarang ketemuan sama langgam-langgam yang juara juga. Waktunya requestin yang pernah ngehits langgamnya ya. 2 jam ke depan bareng sama Riri, yuk di KIP Dahlia.

0812-2210-15. Boleh WhatsApp-nya juga nanti atau ke line telepon 73028 sama 73111710. Dan jangan lupa tonton siaran Riri ya di @1015DailyFM untuk live TikTok-nya, streaming online-nya di radiodailyfm.com. Atau wargi bisa download aplikasi kita, cari aja di Play Store sama App Store Radio Daily FM Bandung. Patengin KIP Dahlia. Sampai nanti jam 8 malam. Terungah. Go, go, go, go, ya.

56 tahun Dahlia juara dan Royal by Sovin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Pikalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Pikalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, Fruit Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Alang Sari, sudah muncul Alang Sari Plus, alangin panas dalam. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan, Umroh by Amaya Lintas Amani, Media Partner, Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026, RCTI, MNCTV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

pria ini wargi semua yang kemarin nih sempat viral banget gara-gara diinterogasi istri nih usai terlihat pakai baju kapelan dengan wanita lain di TV ya. Jadi kemarin tuh waktu rame tuh pertandingan di ASEAN Cup ya Indonesia.

0: memunculkan fitnah ya. Dan pertanyaan diri, siapakah yang memfitnah pertama kali yang jadi dosa jariah itu ya, disangka selingkuh warga semua. Aduh, ada-ada aja emang tangan netizen ya. Terhati di jalan tir batu jajar juga, semoga bukan netizen ya. Pengen langgamnya digoyangin buat Tommy sama anak-anak aku aja deh, cepat sembuh ya. Pada sakit ya. Asriani juga di Majalaya, mat malam. Langgamnya pengen digoyangin buat suami tercinta aja yang lagi tugas. Tena Cipagalo Girang, mat malam. Langgamnya digoyangin buat semua wargi. Gocir buat diri, makasih. Kan Hasan Majalaya, langgamnya digoyangin buat yang udah nyiapin ke TG aja. Waduh, udah siap-siap. Emang membawa apa wargi semua ke Tegalega? Membawa hasil bumi ya. Gocirnya buat diri aja, terima kasih banyak. Sekarang kita cek on air dulu yuk. Ada siapa di 0811-222-1015. Halo KIB Dahlia.
1: Ma.
0: Aduh, sama siapa ini?
1: Sama Fahri di Cihampelas.
0: Fahri, pengen apa Fahri?

0: Satu orang aja, Fahri.
1: Oke, siap. Buat Teh Riri, semangat siarannya.
0: Oke, makasih teleponnya Bandung Radio.
1: Bandung Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung, ah, go, go, go, goyang.
0: Belakang Fahri, KIP Dahlia. Aduh, mana panjang ciumnya sama siapa ini?
2: Santi di Kompo, Kak Riri.
0: Langgamnya apa, Teh Santi?
2: Langgamnya dari NAP aja.
0: Yang mana?
2: Bilingin aja lah.
0: Digocin buat siapa?
2: Digocinnya buat Kairi sama anak-anakku yang lagi panteng aja ya.
0: Oke, di panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak, rondonya asik atuh buah, go-go-go ya.

0: wargi dahlia, di dahlia, wargi dahlia, hanya di dahlia.
1: Wargi dahlia, kami dari
2: nah,
1: pengen dengerin yang asik-asik.
2: Pantengnya dahlia, bukan yang lain, dahlia.
3: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
4: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
3: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
4: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
3: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
4: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: dan Ming. Produksi PT Sunbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Ming. Pol dan Ming, Pol Pol Pol.
0: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal by So Clean UV Serum.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
3: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sunbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

tanggal 11 nanti ya. Semoga kita semua dikasih kesehatan, amin. Ada juga Misterius, makasih banyak langgamnya digoyangin buat semua warga aja yang lagi nontonin siaran diri malam hari ini. Kak Sahil, makasih banyak loh penyari ibu kota nontonin aku. Ih, aku terharu loh ya. Esa Kaca Piring juga terima kasih banyak. Ada juga Tatang, mat malam. Ada lagi, ini siapa? Fitri, waalaikumsalam Fitri. Ada Ivan Antoni juga, waalaikumsalam ya. Abowo servis nih di Bojong Soang. Pokoknya lagi gerimis nih malam hari ini. Pakai mengundang gak gerimisnya. Ang di Garut, makasih banyak loh. Ibu Siti juara bosan. Ada lagi, siapa ini ya? Apuy, mat malam.

0: balik lagi. Halo KIP Dahlia, sama siapa ini? Agus Mulia, pengen langgam apa?
1: Ungu.
0: Ungu yang mana?
1: Suara hati.
0: Suara hati digocin buat siapa?
1: Buat dari sama anak-anak di Royal Maja.
0: Udah gitu aja?
1: Ya.
0: Terima kasih Agus. Apa dong?
1: Mudah-mudahan panjang umur.
0: Udah gitu aja?
1: Ya.
0: Terima kasih Panteng Radio.

0: Warga kita lihat, kita dari
1: Ongo.
0: Kalau kita lagi liburan di Bandung, pasti pantengin Dahlia FM. Bandung goyang sik asik.
1: Dahlia.
2: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
3: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan.

0: udah gak demam?
1: Udah enggak dong, Pak. Adik udah sehat nih.
0: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum Sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.

Enggak betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, enggak usah ragu.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sholat isya berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh secara berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah semalam penuh. Hadis
1: dipersembahkan oleh
2: saksikan penampilan kami Republik
3: hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega Bandung di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung di

jam 7 malam. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 berada di MACD Jalan Soekarno-Hatta nomor 610 dan BPRKS Jalan Lewi Panjang. Berstatus juara Super League 2025-2026 dan wakil Indonesia di Asia, Persib Bandung bersama Borneo FC langsung tampil di babak perempat final League Cup 2026-2027 tanpa melewati fase 12 besar. Laga perempat final dijadwalkan pada 29 hingga 31 Januari 2027. Sementara pengundian lawan baru dilakukan pada 8 Desember 2026 setelah babak knockout rampung. Selain trofi bergengsi,

0: Bandung. Pelakunya pria berinisial IMF alias Ibo, 34 tahun, memanfaatkan kepercayaan orang-orang terdekat dengan meminjam motor menggunakan berbagai alasan. Motor yang dipinjam kemudian dijual kepada penadah secara COD. Polisi mengamankan Ibo bersama dua penadah berinisial RRP dan JP. Sementara seorang pembeli berinisial I masih diburu. Uang hasil penjualan motor tersebut digunakan pelaku untuk memenuhi gaya hidup, judi online, hingga membeli narkoba. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi.
2: Kilasan Informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Radio Dahlia FM.
5: Pantang terus kontak Indonesia
6: Pop. Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: bibir.
1: Buah bibir.
2: Buah bibir.
3: Nantikan.

masih di jam yang kedua ya. Kita cek lagi WhatsApp-annya malam hari ini di 0811-222-1015. Yang masih tontonin Riri malam hari ini di app 1015 Deli FM, juga di absen yuk ada siapa aja.

Tania, Gocin Langgamnya buat Dewi aja, hatur nuhun Riri. Ada Abrun MLBB, udah kayak jenis lipstick aja ya. Langgamnya digoyengin buat Riri. Terus juga ada lagi siapa nih? Ahmad, makasih banyak. Aska, Aska and Kenzi, Mom Kenzi di Majalengka, selamat malam ya. Ada

Warga Gundara Persib heula ceuk kalem sabar ya sambil nontonin Persib warga semua. Nih pertanyaan 100.000 buat malam hari ini dari Hairo Koko di Quiz Don't Stop Now. Pasang kupingnya baik-baik wargi ya. Ketik dengan benar dan cepat apa slogan dari Hairo Koko. Itu mah gampang banget ya, itu mah passwordnya on air. Sekali lagi nih ya, ketik dengan benar dan cepat apa slogan dari Hairo Koko. Kirimin jawabannya ke 0811-222-1015 sekarang juga. Jangan lupa nama sama alamatnya juga wargi, nanti yang jawabannya benar dari telepon on air ya. 10 menit ke depan di Quiz Don't Stop Now. Passwordnya hafalin ya, Hairo Koko, seger pisan ey, don't stop now. Nah itu jawabannya ya, sekarang kita on air dulu aja. Ada siapa? Halo. KIP Dahlia 73028. KIP Dahlia. Satu kali lagi 0811-222-1015. KIP Dahlia. Masih malu-malu? Ya udah, langsung goyangin langgam aja dulu ya. Uman di Jatinangor, mat malam pengen langgamnya digoyangin buat semua wargi ri. Mang Nanar juga di Gunung Asepan. Terus ketemu lagi sama Rahmat di Cijambe. Langgam pengen digoyangin buat Riri aja. Hatur nuhun.

santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Sovin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dung.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, Fruit Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Alang Sari, sudah muncul Alang Sari Plus, alangin panas dalam. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan, Umroh by Amaya Lintas Amani, Media Partner, Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026, RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia 101,5 Radio Dahlia FM.
0: Panteng terus, kontak Indonesia Pop.
13: Dahlia FM, dan Bandung Goyang.

0: Udah siap belum buat dapetin hadiah uang 100.000 rupiah? Saatnya nih kuis Hydro Koko Don't Stop Now.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Ayo udah dicoba lagi, kirimin kuisnya Wargi. Pertanyaan edisi buat malam hari ini gampang banget ya. Ketik benar dan cepat, apa sih slogannya Hydro Koko Wargi? Gampang kan? Kirimin 0811-222-1015 khusus ya buat Wargi yang belum pernah menang kuis Don't Stop Now sebelumnya. Jangan lupa passwordnya, kalau udah dibilang kuis Don't Stop Now, Wargi harus jawab ya, Hydro Koko seger pisan, ey, Don't Stop Now. Siapa yang beruntung malam hari ini? Kita coba hubungi dulu ya. Kuis Don't Stop Now.
3: Hydro Koko seger pisan, ey, Don't Stop Now.
2: Sama siapa ini?
3: Sama Sobur Cipaduyut.
2: Sobur Cipaduyut. Oh ini Mr. Obur teh ya, yang selalu mencoba, udah berapa puluh kali nyoba Mr. Obur?
3: Berpuluh-puluh kali.
2: Berpuluh-puluh kali. Coba atuh, apa sih slogan Hydro Koko?
3: Hydro Koko seger pisan, ey, Don't Stop Now.
2: Akhirnya 100.000 langsung buat Mr. Obur di Cipaduyut ya.
3: Terima kasih Hydro Koko. Terima kasih Dahlia.
2: Jangan lupa diambil besok ya ke Dahlia di Burarang 28 Bandung. Bawa KTP asli sama satu bungkus kosong Hydro Koko, boleh varian apa aja ya. Oke, hatur nuhun. Sama-sama Panteng Radio.
3: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Kurung ah, go, goyang.
2: Alhamdulillah ya, Mr. Obur setelah mencoba berpuluh-puluh kali, malam hari ini rezekinya ya buat Kang Sobur di Cipaduyut. Wargi yang lain, tenang. Ini hari apa? Hari Kamis. Jumat besok masih bisa ya ikutan lagi aja kuis Don't Stop Now-nya di KIP Dahlia.
0: Selamat buat Wargi Dahlia yang udah menang. Dan buat yang belum menang, besok ikutan lagi ya kuis Don't Stop Now dari Hydro Koko.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut. Dahlia.

saya Jonathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
3: Pantang terus, kontak Indonesia Pop.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: bank dan semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib menjadi peserta program penjaminan LPS, mau bank umum, bank syariah, BPR, dan BPRS, semuanya dijamin sama LPS. Dan enaknya, nasabah nggak dibebankan biaya apapun alias 100% gratis, dan LPS menjamin simpanan wargi hingga 2 miliar per nasabah per bank untuk tabungan, deposito, maupun giro. Persyaratannya cukup dengan 3T aja. Yang pertama, tercatat dalam pembukuan bank. Yang kedua, tingkat bunga simpanan yang didapat tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi kalau ada tawaran bunga yang kelewat tinggi dan di luar batas kewajaran, wajib waspada ya. Dan yang terakhir, tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan bank. Jadi nggak perlu overthinking lagi buat nabung di bank. Info lengkap cek aja website resminya di www.lps.go.id. Follow juga IG-nya di @lps_idic. Nabung di bank tenang dan aman bersama LPS. Mbak Yanti, makasih WA-nya. Ada Mr. Chaplin di Cikamandilan. Terus juga Irfan di Binong. Besok kuisnya ikutan lagi ya. Besok matemanya Persib. Terus juga ada Teni Tenten di Binong alias Selvani. Zendri besok dicoba lagi, jangan menyerah. Kakek Agus, Ibu Dede, Konveksi, Yeni, Mama Sri. Terus juga ada Teh Imas sama Dery di Cibiru. Makasih. Satu orang terakhir yuk. Ownernya ada siapa? Halo. Kak Ibe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Ada Dagadat, Neng.
0: Langgamnya apa, Kang Edet?
1: Dukung aja, Neng.
0: Digocin langsung.
1: Ngetin buat Neng Riri sama grup Wargi Dahliatir Cinta Sedayana.
0: Udah gitu aja?
1: Udah, Neng.
0: Terima kasih, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagannya. Dahlia tuh gak go-go-go ya.

0: Plezing dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong C Plezing biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hei, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, nepi kamiji.
2: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.

Rangga, sobat kegoyangin warki ya. Udah hampir jam 8 malam, tentunya pamit dulu. Besok patung lagi ke IP-nya jam 6 sampai jam 8 malam. Patung Radio, Patung Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prunah. Go, go, go.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

goyang yang digoyang-digoyang yang 2 jam ya. Jangan lupa goyangin langgam yang pengen wargi Dahlia puihin. Nanti dipuihin sama ayang, kita goyangin berjamaah. Perlu gak? Go, go, go. Goyang.

Asik, ada Bunda Iswari, Bunda cantik, selamat malam Bunda sayang. Ih Bunda, iya ya hujan ya pun ya. Hujannya besar tapi bentar, alhamdulillah. Ada gak sih wargi Dahlia? Hujannya besar walaupun sebentar tapi langsung udah banjir wargi.

capena sahaya nu lagi pantengin Ayang Mino sambil aduh asa lapar euy. Bari Mas Akwar Gidahlia sok atuh mararasakeun bikin sesuatu yang anget-anget Akwar Gidahlia. Anu enaknya au, anu enak naon, anu enak teh atuh Bah Lepi di Ciparai Gunung Leutik hadir bergoyang. Terima kasih banyak.

Ayang duluannya lagi tugas dan buat semua warga Dahlia yang lagi panteng. Makasih Ayang, sama-sama di Kibinong. Di Binong masih hujan gak? Tadi pas aku datang ke sini mah pas begitu dekat apa sih namanya tadi Hotel Papandayan. Kering gak hujan? Nah di Binong ini diguyur hujan warga Dahlia. Aduh, ini jibre gusti, sawak-awak, ini arah rasuk, ini tepikan kajero warga Dahlia, teka bulusan. Ayang udah ngekapan ya teh.

Terima kasih banyak di 0811222105. Aku melihatmu juga. Ranjang pengantin puihin, goyangnya buat semua warga Dahlia tercinta, gocinya buat ayang. Terima kasih. Hey, asik. Selamat malam juga Karnelita. Karmelita, request apa sayang? Fazan lu salah apa aku? Terima kasih. Salah apa ya? Salah apa kau sayang? Aku udah maafkan kok. Hey misterius, aku melihatmu. Langgamnya Yubi Sister, hey siapa kamu? Goyangnya buat Ati Lawang, Batu Ciwide, Teh Ai Sugi, Teh Yati Manuk, terus juga dari Pada Larang, gocinya buat Mahaji Eha. Mahaji, Mahaji Eha damang, Mak. Ke tanggal 11 nyamanya di lapangan Tegalega Bandung, Mak, jangan lupa, Mak. Bawa apa namanya tetap abon jantung ya, Mak ya. Mari kita nanti di sana ya, Mak, kita bawa drama sambil nonton Dewi Persik enggak goyangnya, Bungsu Bandung enggak goyang. Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Republik, Charlie Setia Band, pokok namanya pas ngagaroyang kita mah langsung merekan. Ayunya, orang botram, aku bawa nasi yang banyak, warga Dahlia bawa itu sayur-mayurnya. Enak kayaknya ya. Mudah-mudahan warga Dahlia menang Tador Prize nanya. Sok ngagoyang barengan ayang tanya taya satu paket umroh, dua motor metik, satu sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah. Tilu hari lagi lah warga Dahlia, jaga kesehatan nanya tunggu hujanan. Juhli, aku melihatmu Juhli. Oh Juhli, kamu kemana aja Juhli? Daya kolot di goyang kalian tantu batu mau warga Dahlia aja yang lagi panteng pelu ngagoyang. Ada Juhli malam hari ini. Elni juga lagi hadir, lagi makan. Jam sakit ya Erni atau Lala, namun kayak gitu Erni mual apa namanya teh bikin enak ya. Kok lalapnya lalap mentah si Erni. Apa itu jengkol itu aneh. Malam-malam kamu ngabibita aku. Aku harus kesana gitu, nyampe kesana habis gerak. Sosin dadakan mantap jiwa. Oh, tinggal nyabutan merenya mah. Keren banget. Roma Cijambe juga langgamnya inget ke mantan. Goyanginnya buat mantan. Gocinya juga buat mantan. Oh salah. Gocinya buat AR yang ada di Majenang sama Mami Minul. Terima kasih sayang. Ada Aman Abadi di Jatinangor juga terima kasih banyak atur nuwun pisannya. Ayang langgamnya Oncom Gondrong. Goyangnya buat semua warga Dahlia. Boleh, boleh. Atuh nah. Bebas merdeka. Jajat pas kamu mau goyang Ismet, Jenly, Umi, Lila, terus juga Nenek Muni, Anunu, Nayang, Nami, Nami, Ilung api, walgi nalianu, sangat penek gini, Kang Suhana, orang Permata Biru Cimahi, orang Permata Biru Cimahi, Kang Suhana di Permata Biru, nah apa kejengka Cimahi segala jauh-jauhnya, Madu tiga, goyangnya buat semua warga Dahlia tercinta, buat seseorang yang deket di hati. Yang deket mah digabru gak tukang Suhana, jangan disia-siakan begitu saja. Huhuy. Nanti kalau warga Dahlia mau goyang, goyang aja boleh ya warga Dahlia on air ya di 73 ridu. 73 ridu. 73 ridu. 73. Oh mau balik ke warga Dahlia 73028. Satu lagi 73117710. Kalau enggak warga Dahlia kalau susah di 08 nanu 5. Nona nama yang minum ya. Astagfirullah.

meraih 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soklin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Figalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Figalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care
5: smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh care smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco,
8: minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal
9: aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal
11: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, Root Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Alam Sari, sudah muncul Alam Sari Plus, alangin panas dalam. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan, Umroh by Amaya Lintas Amani, Media Partner, Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026, RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
14: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hydro Coco di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
13: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hydro Coco di Radio Dahlia FM.
14: Hydro Coco, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
13: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hydro Coco. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
14: Persembahan Hydro Coco, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Tidak betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu.

penting menggerakkan badannya malam hari ini teh. Aya teh sih wargi Dahlia nu ngerasa kayak aku udah beberapa hari ini ya wargi Dahlia ya. Perutku tuh kayak begah gitu ya wargi Dahlia, kayak terisi apa namanya teh? Kayak terisi gas gitu wargi Dahlia ya. Dan puntennya ya mah, dan kalau dikentutin itu enak dikentutin, berarti batur nu hitut ka urangnya. Mau dikentutkan ta wargi Dahlia ngeunah kerasana teh gitu ya. Kayaknya ini masuk angin loh wargi Dahlia.

kita merasa aman gitu loh warga Dahlia. Beneran, warga Dahlia udah pernah nyoba belum? Ah, belum punya, beli dong ya. Preskar Popol Balm tuh enak banget loh warga Dahlia ya. Ini inovasi balsam aromaterapi 2-in-1. Jadi bisa dihirup, bisa dioles. Kemasannya juga mungil, praktis menyerupai earphone TWS gitu warga Dahlia. Beneran deh enakan ya. Aku punyanya dua-duanya deh warga Dahlia. Aku mah ada orangnya sombong warga Dahlia. Sombong, angkuh, pika sebelen aku mau warga Dahlia. Ada dua pilihan aroma ya. Ada yang matcha, aku punya. Yang fresh, calming, segar banget ya. Terus ada yang sakura, aku punya warga Dahlia ya. Itu clean, powdery, gak bikin enek loh warga Dahlia. Terus kalau misalnya hidung aku tersumbat ya warga Dahlia, kok aku masuk di hirup? Well, langsung ke reset mood kita warga Dahlia. Beneran, kalau gak percaya masuk buktikan sendiri ya. Jadi dipakainya tuh gak usah pas lagi sakit warga Dahlia. Dan terbau nini-nini ya mah, terbau aki-aki, terbau orang tua, bener ya mah. Bau anak muda ngenahan warga Dahlia ya. Ini preskar Popol Balm tuh udah gitu ada gantungannya. Aku mah selalu digantungin warga Dahlia. Dina naon, dina celi. Digantungkan atau dinatas, ah nih. Kalau jalan-jalan traveling tuh jadi malah tinggalan, tinggal hirup, tinggal oles warga Dahlia. Kamu musim kawas kia warga Dahlia. Musimna juga kia mah warga Dahlia cepet banget terserang penyakit, batuk, pilek, muka rari tetenya. Makanya selalu sediain yang namanya Preskar Popol Balm balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles Preskar Popol Balm terapi with style warga Dahlia. Kesayangan ayang. Baca berita, ah ya dari zaman dulu oke warga Dahlia yang namanya influenza mah adanya warga Dahlianya. Tapi dah gimana gitu ya warga Dahlia, jangan sampai deh termakan terus udah gitu warga Dahlia dalam pikiran kita tuh jadi sieun kemana-mana gitunya. Sieun kumaha-kumaha warga Dahlia. Ya ada kumahanya warga Dahlia, dari musim jiga kiamah memang gampang banget yang namanya batuk pilek mah menyerang. Gampang banget juga menularkannya warga Dahlia ya. Makanya kalau warga Dahlia sayang sama keluarga, cepat sembuh ya. Termasuk aku.

mana aja enak loh warga Dahlia. Enak banget jadi plong emberan. Mama Ijal juga punya kan. Mama yang mana? Coba mama tinggalkan ke Abi. Mama Ijal warung depan, kios depan warga Dahlia ya. Mama Ijal, Abi terasa sayang lotek mama. Ah nih, lotek mama Ijal teh ya. Atunya ah, kekoncara kemana-mana. Ayang dari Ciwidey hadir, ragamnya pacar dunia akhirat. Ah, Bo Atik nih. Penting-penting hayang pacar dunia akhirat. Goyangnya buat semua warga Dahlia. Ayang cepat sehat ya, makasih. Makasih. Bo Atik.

0: Gak nguping suara ayamnya serak jembrong serak gelah gimana? Ayah ayah nate ker Persib teker main nyawargi Dahlia. Mal ayah kita nelfon Abi ya teh semuanya tertuju pada Persib pesona Persib teh atau bisa mengalahkan segalanya. Tapi mainnya ayah na ayang ke suara kieu wah jelema deh anu rek nelfon ayang ya teh. Aneh, Mr. Chaplin di Ceko Barat goyangnya buat siapa Mr. Chaplin? Ah, goyangnya buat semua wargi Dahlia langgamnya Roma Irama tersesat. Ah, gak mau aku mah tersesat. Aku sudah tersesat terlalu jauh. Tinggal ayah ngajahit wargi Dahlia. Ayo di 73028 731710 atau wargi Dahlia boleh lah. Di 0811-222-1015 ya. Angkrong nomor saya, halo. Yang digoyang-digoyang, yang Yusuf.
1: Halo. Digoyang-digoyang.
0: Ya, dangdut. Dahlia.
1: Dahlia.
0: Asik atuh, prung ah, go-go-go. Goyang.
1: Goyang.
0: Yusuf.
1: Ya.
0: Dari mana?
1: Dari Padalarang.
0: Padalarangnya mana? Hah?
1: Kau kapur.
0: Dari Tagog Apu.
1: Iya.
0: Hujan nggak tadi?
1: Kesini mau panas.
0: Panas? Eh, di aku mah hujan. Aku jibruk tahu. Yusuf nggak belum kena hujan?
1: Iya. Kena hujan lah.
0: Yusuf.
1: Tangas, kena hujan tapi.
0: Kering berartinya Yusuf mahnya. Yusuf tanggal. Yusuf tanggal 11 ke Tegalega mual.
1: Iya. Pasti hati.
0: Oh gitu, Yusuf oke punya itunya kuponnya, kupon door prize-nya jangan lupa dibawa ya Yusuf ya. Siapa tahu Yusuf menang motor Matic, reka winda ya tarik kumaya, moga motor Matic Yusuf, rek dijual.
1: Lain digadekan.
0: Digadekan. Atau mohon kia, jangan teh gue jangan ayang minul gitu kudu nama Yusuf Tegra. Insya Allah, ku Allah kita diiakan gerak. Insya Allah jadikan menang kamu ta motor Matic. Hah, kumaha tah? Perjanjiannya ada kemau?
1: Amul?
0: Nih. Yang digoyang, digoyang, yang. Awas Yusuf.
2: Digoyang, digoyang, yang.
0: Alalalalala, Yusuf nyanyi.
1: Nyanyi.
0: Yang digoyang. Dangdut. Dangdut. Dangdut, dadadadadadadadad. Iya udah terlalu banyak menghirup apu merenya, Tagog Apu. Jadi weh. Kumaha ayeuna? Tagog Apunya deket itu enggak apa namanya teh tuh waduk apa? Bukan waduk apa sih namanya tuh?
1: Ciburuy.
0: Heeh, Ciburuy ini juga kumaha Yusuf?
1: Sekarang mah kering banget.
0: Oh, nya gitu. Jadi tidak bisa sedih pancing. Nyeredet. Anan kumaha nanggamna teh? Situ Ciburuy laukna hese dipancing hada kering gitu nya. Yang ke satu sok Yusuf gak goyang yang saha ah nih karunya teing sok muru
1: kalau kayak mungkin dobe atau
0: terima kasih Yusuf nanti ketemu tanggal 11 ya makasih ya Yusuf ya ada yang digocin gak buat siapa Yusuf gocinnya kasep gini kan kamu tuh Yusuf
1: gocinnya buat istri yang lagi ngetidur aja ya
0: istrinya aku mah bercanda ya tapi dah memang kasep ih hebat kamu mendapatkan cowok yang kasep lagi salam buat istrimu ya Yusuf
1: iya iya
0: panteng radio
1: iya
0: panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prung ah go goyang Yusuf pertama kali masuk barannya Yusufnya terima kasih banyak atas teman pesan ayang ni asa kumaha asa sugema sekali wargi Dahlia hey oh iya tara iya halo yang digoyang yang dangdut Dahlia asik atau perungah
1: go goyang
0: efeknya merah kang suana. Kalau
3: alhamdulillah tayang ini akan batu nonton versi jadi akan lebih lebet.
0: Kalau Kang Suhana yang telepon kenapa jangan suara aku seperti ini? Oh beda
3: Kang Ede punten, Kang Ede dia kelantungan.
0: Kasian deh Kang Ede. Mungkin dia lelah sehingga nama Kang Suhananya. Kang Suhana kita goyang.
3: Iya goyang.
0: Karena tidak bersemangat, mung. Iya.
3: Iya, yang digoyang, digoyang. Acah.

0: tuh dul.
1: Oke Kang Zul, apa yang kan pasti apa?
0: Digoyangkan Atos tadi di WA. Tanggamnya dayang.
1: Tanggamnya apa?
0: Madu tilu.
1: Oke, kalau begitu panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak tanggamnya. Burung ah, go goyang.
1: Asik, terima kasih Kang Suana, sehat selalu. Langgamnya langsung digoyang, yang mana yang tadi minta ancam gondrong perang ah. Go.

0: di acara Gelenggang Jangan Sampai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
1: Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Batambing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
2: Tos ngalami, Pak?
1: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae ku gah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar seperti abdi itu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Wargi Dahlia di malam hari ini nanti sama Ayang ditelepon atau Wargi Dahlia nelepon sendiri ya ke 0811-222-1015. Terima kasih banyak mata, telinga, terus juga hati ke Persib, tapi tetap Wargi Dahlia ya. Ayang juga ada di hati Wargi Dahlia semuanya. Iso di Buah Batu menggoyang Wargi Dahlia semuanya. Iso, apa kabarmu Iso? Ada Jenry juga, terima kasih banyak Jenry menggoyangin Nenek Ica, Erik Atapang Tehyati, terus juga Nenek Putri, Kang Edet Lagadar, Jajat Pasko, Jajang Jalak, gocin nyebut Kanya Cie, Kanya. Mr. Obur di Cipaduyut, Oncom Gonrongnya sudah goyangnya buat ada Edo, Edo Charles yang lagi ninyuh mie di Endogan, di Sangwan. Oh, temai warag lah. Gocinya buat Kamino yang lagi tugas di meja siar. Siaran kutu. Agus Katbon, Edo Persib, Edo. Wuhuy. Tenani Sartika, kenapa Tenani? Baru mau ini juga, mau nulis juga. Hai Irsan, ganteng, apa kabar? Gara-gara sebotol minumannya udah aku goyangkan, sayang. Terima kasih banyak atau non pesannya. Kang Deden Cipteng, Persib Nusa, Kang Deden. Persib Nusaha. Hari saya Nusaha. Kang Deden Cipteng, terima kasih banyak atur nuhun pisan. Terus juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada aku manggilnya Teh Lilis apa Mama Lilis Sumiati dari Jalan Mbah Malim. Insya Allah besok ketemu kali ya. Selamat malam dua, boleh langgamnya luar biasa sekali. Besok pasar Jumat ketemu kali ya. Besok ketemu ya, di Dado kali ya. Asik. Aturnuhun, terima kasih banyak doa-doanya, doa yang sama, doa doa kita semuanya, doa baik-baik buat kita semuanya. Ari Wong Sategam, Mama Lilis, come on, kita goyang lagi bareng yang minum. Bro, nggak? Go, go, go, go, go.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orkidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Orkidalia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 berada di MACD Jalan Soekarno-Hatta nomor 610 dan BPRKS Jalan Lewi Panjang. Berstatus juara Super League 2025-2026 dan wakil Indonesia di Asia, Persib Bandung bersama Borneo FC langsung tampil di babak perempat final League Cup 2026-2027 tanpa melewati fase 12 besar. Laga perempat final dijadwalkan pada 29 hingga 31 Januari 2027. Sementara pengundian lawan baru dilakukan pada 8 Desember 2026 setelah babak knockout rampung. Selain trofi bergengsi, juara turnamen

0: di Kabupaten Bandung. Pelakunya pria berinisial IMF alias Ibo, 34 tahun, memanfaatkan kepercayaan orang-orang terdekat dengan meminjam motor menggunakan berbagai alasan. Motor yang dipinjam kemudian dijual kepada penadah secara COD. Polisi mengamankan Ibo bersama dua penadah berinisial RRP dan JP. Sementara seorang pembeli berinisial I masih diburu. Uang hasil penjualan motor tersebut digunakan pelaku untuk memenuhi gaya hidup, judi online, hingga membeli narkoba. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi.
2: Kilasan Informasi.
1: Persembahan
3: 101,5

goyang digoyang digoyang yang di 101,5 Dali FM Bandung goyang sekasek. Langgam teh banyak memacu adrenalin wargi Dalia, emang nanti Trans Studio Bandung aja yang memacu adrenalin. Apa belum tahu? Banyak wahana yang memacu adrenalin di Trans Studio Bandung wargi Dalia, sok geranya sok wargi Dalia main ke apa namanya teh ke Trans Studio Bandung ya. Mau kehujanan wargi Dalia ada indoor ini mah ya. Jangan lupa juga nanti selalu ada penampilan live show gitu wargi Dalia yang spektakuler ya. Terus kalau wargi Dalia berminat dan pengen banget main ke Trans Studio Bandung, beli tiketnya sekarang juga di www.entertainment.com/trans-studio.

0: kita bergoyang entre-entrean. Budi 33 Cikadu sore yang alhamdulillah Persib menang. Alhamdulillah. Ini siapa? Gak bisa grup sayang ya. Kalau kesini boleh satu orang gitu ya. Gak bisa grup sayang. Yang digoyang-digoyang yang dangdut, Dahlia asik atuh. Gimana teh, rame enggak di tempat teteh?
1: Rame ayah.
0: Sambil nonton bareng enggak?
1: Ini masing-masing pada nobar ayah.
0: Oh, masing-masing pada nobar, jadi di handphonenya masing-masing gitu?
1: Di handphonenya masing-masing.
0: Tapi pas begitu sorak-sorai langsung pebarengan gitu?
1: Tapi begitu gol, semuanya teriak.
0: Oh teriak, woi, nu keluar naon teh?
1: Anu keluar?
0: Kaluar naon teh. Aduh, keren banget, hujan enggak di kopo. Teteh kan kopo ya.
1: Iya.
0: Halo, Dok. Alhamdulillah atunya.
1: Iya,
0: ayang diguyur hujan. Aku di tempatnya, di tempat aku diguyur hujan. Di teteh enggak ya?
1: Hujan ya?
0: Hujan pas ayang kesini pakai jas hujan pas nepikeun ka eta Hotel Papandayana, kering.
1: Memang suka begitu ayang, beda lagi.
0: Aduh, lain awan teteh teh katiup ka belah dieu sigana mah.
1: Iya. Di kopo cerah, di ayang hujan, nanti di ayang cerah, di kopo hujan.
0: Oh gitu, ya Allah. Kata mau langgam apa?
1: Aku pengen langgam.
0: Ya udah sama aku aja lah langgamnya. Apa? Di gogo aja.

0: Teteh udah lama ya nggak Karmilaan ya Teh ya?
1: Iya Ayah.
0: Suara Teteh padahal benar-benar luar biasa.
1: Lagi sibuk Ayah.
0: Oh kalau jam segitu sibuk ya Teh?
1: Iya.
0: Tapi kalau rada siangan Teteh udah mulai rada iya, tidak terlalu sibuk ya?
1: Tapi nantilah kalau udah nggak sibuk, ya kan? Bakal Karmila lagi.
0: Kan minggu depan mah kita bakalan ada di Gelegar 56 tahun Dahlia juara di Tegalegar Teteh.
1: Ayah cepat sehat.
0: Iya, terima kasih banyak Alhamdulillah. Betul, secara rehatnya.
1: Semangat sehat, betul. Apapun minum ayang biar sehat ayang.
0: Hah, apa teh?
1: Minum jeruk nipis pakai kecap lah. Ngunyah kencur ayang bagus.
0: Iya, aku udah ngunyah kencur teh. Aku ngegali kencur si teh Enjah.
1: Teh Enjah ada kencur juga ya?
0: Segala ayah itu teh Enjah sama teh.
1: Ah, bagus. Mm-hmm. Pokoknya mah ayang harus sehat nanti ya. Ya, tapi sebenarnya suara ayang seksi sih kayak gini. Cuman aku dengernya kasihan, capek.
0: Ember, capek teteh.
1: Kasih ayang capek, gampang
0: gitu ya. Betul.
1: Iya.
0: Teteh pengen langgam apa?
1: Aku pengen langan hitam.
0: Hitam? Ya udah nanti aku kasih lelah ya. Goyangin buat siapa?
1: Sebenarnya
0: ayam
1: gitu.
0: Ya ayam mau baik orangnya.
1: Ayam baik saudara. Kata siapa? Kata ayam.
0: Goyangin buat siapa Tete?
1: Ini yang buat ayam Fona sehat selalu ya.
0: Makasih.
1: Mudah-mudahan sehat.
0: Amin,
1: sampai
0: amin.
1: Nanti di hari Minggu kita kumpul di ulang tahun Dahlia. Buat OPP-nya juga, buat Rini Otto.

0: pokoknya mah kayak Mas Elsa, semuanya aja, Maya Haji Jaya, Bunda Dinda, Mama Lidis, Gotin.
1: Buat siapa?
0: Buat Ayang aja sama buat Pipis aja.
1: Oke, makasih Tante, sama-sama Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia terus aku gitu ya.
1: Asik. Mama Bayu di SMK Gunadarma Cicalengka, sama aku juga udah punya itu teh presker papoba mama. Ay mama nu mana? Ay mama resep dihirup atau mama resep dioles? Ah, mama resep dicabak. Bukan preskernya mama. Ini kan inovasi balsam aromaterapi tuh in one. Jadi bisa dihirup, bisa dioles ya presker papoba ini wargi Dahlia. Ih, bungi lucu wargi Dahlia ya. Kalau belum punya, belum modern wargi Dahlia ya, digunakan kapanpun juga enak. Kalau masuk angin, gejala flu, batuk wargi Dahlia, apalagi musimnya kayak gini wargi Dahlia ya. Jangan sampai deh wargi Dahlia keterusan ya. Langsung terasa hangat banget wargi Dahlia kalau kita oles-oles, dan segar banget kalau kita hirup loh wargi Dahlia. Terus juga bisa juga ini buat hidung tersumbat, itu tuh bisa ngeriset mood kita wargi Dahlia. Kita hirup aromanya ya. Emang aromanya ada apa aja? Ada matcha yang fresh, calming, segar banget. Dan ada segera yang clean watery, gak bikin enak wargi Dahlia. Ada gantungannya juga wargi Dahlia, bisa digantungin di tas jadi gak bakalan ketinggalan ya. Buat traveling, tinggal hirup dan oles pokoknya. Preskel Popo Bam, balsam aroma terapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles, Preskel Popo Bam, terapi with style. Yang digoyang, digoyangnya. Dahlia, asik atau prung ah?
0: Yang digoyang, digoyang.
1: Ha, Nene! Aku mendengarmu, Nene! Oh, Nene Putri! Nene sayangku. Hah? Kese, Nene, iya kan udah masuk, Nene.
0: Iya,
1: iya. Ah, Nene sehat, Nene sayangku, cintaku, Nene Putri. Damang.
0: Sayang, udah sehat,
1: ayang. Ayang masih batuk, Nene. Nene mah harus sehat ya, Nek.
0: Alhamdulillah.
1: Harus sehat selalu ya, Nek, ya. Nene matakna urang digogo gerane ya.

0: goyangkan buat siapa nenek sayang?
1: Langgam, Langgam.
0: Kalau Langgam nenek tinggal dukung aja ya.
1: Langgam, Langgam, yes, yes, yes.
0: Cak goyangin buat siapa nenek?
1: Yes, Langgam, Langgam.
0: Nenek, ayo nenek, goyang buat siapa nenek?
1: Goyang.
0: Bocinnya buat siapa nenek? Nenek mendingan bobolan nenek mah, ini tos wengi.
1: Bocin buat semuanya, mungkin saya lihat tuh.
0: Itulah laporan yang bisa Ayang sampaikan.
1: Tentang Dalia, enak agamnya. Dalia pun aku gugubu ya.
0: Ini Langga buat nenek putri tersayang ya. Sehat Ismail bin Mail. Aku tidak marah-marah Ismail bin Mail. Kamu tuh ya kalau datang itu pas aku dalam keadaan menderita Ismail bin Mail. Kang Ojang Pece juga. Bejo di Banjaran, apa kabar Bejo?

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

Undahlia Juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Pikalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Pikalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Alang Sari, sudah muncul Alang Sari Plus, alangin panas dalam. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan, Umroh by Amaya Lintas Amani, Media Partner, Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026, RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

tuh gak ada teman buat curhat. Aduh tuh ingin. Tapi kalau misalnya Wargi Dahlia mengeluh, pengen tahu, mengeluh karena tidak tahu Wargi Dahlia harus beli kemana nih, beli naon, iya beli kebutuhan buat apa namanya teh, alat kesehatan seperti itu Wargi Dahlia. Seperti kalau Wargi Dahlia butuh kapas masih kecil atau cotton bud Wargi Dahlia ya, langsung beli di CBR Retail gitu ya. Di situ tuh banyak banget Wargi Dahlia, selain keperluan itu banyak juga keperluan untuk kesehatan keluarga Wargi Dahlia ya. Yang pastinya ini mah soal yang namanya kapas bulat kambium nih ya, terbuat dari kapas pilihan praktis bersih, cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni ini Wargi Dahlia yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi Dahlia bisa pilih ya. Kalau Wargi Dahlia beli cotton bud harmoni sekarang juga di CBR, Wargi Dahlia tuh dapat hadiah pinset dan wadah cotton bud ya. Iya, beli langsung ke CBR Retail, Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, terus Jalan Kopo Bibul 38, Jalan Ahmad Yadin 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Selamat malam TST Dago. Ya insya Allah ketemu di Tegalega ya. Arga Pordes Garut Hampura. Ya iya. Aku gak bakalan lagi terima telepon karena aku harus waktunya pulang nanti di acara teh. Teh sahanya setelah aku teh, kok aku lupa namanya ya? Biarinlah, aku melupakannya. Dimadu-madu mantap di hati musiknya Dangdut. Elis Peta juga selamat malam. Terima kasih banyak atur nuhun pisan. Olo dadah toing. Geningan banyak yang belum kegoyang Neng Pasko. Aku kiranya hampur ada keselip-keselip geningan. Uman Poto, Mang Nanar, Kang Soherman. Olo siya hampura abinya. Dewi Pasko, Mama Irma, Brian terusnya. Aduh. Terus ada Santi Kopo. Ada Mama Fiandi, ada Esa di Jalan Kaca Piring. Allah, menurut aku baru melihatnya. Ada Tante Ciao, terus juga ada Jajang Jalak. Allah, maafkan aku. Maafkanlah diriku. Jajang Jalak. Nomor hiji padahal Jajang Jalak ngegoyang abi, alas ya. Ampurannya. Kemon kita goyang lagi. Teh Eli pada larang juga, untung aku ngelihatnya ya. Kemon kita goyangin langgam ini yang asik banget Wargi Dahlia. Pernah masuk jajaran Top Dangdut Dahlia dan pernah jadi jawara di Top Dangdut Dahlia. Acara spesial di Dahlia FM tiap hari Minggu jam 9 sampai jam 10. Siapa penyiarnya? Ayang Minu. Asik. Prung ah. Goyang.

0: uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM. Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
4: Gaduh panyawas naon wae, Bu?
3: Mabit na teh diabetes, dumi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
4: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
3: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tos aya, jeung teletot aya. Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat patos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna, abdi geus tos damang.

Lilis udah digoyang sama ayang, mama sayangku, cintaku ya. Kuliah di Katapang juga, Arga Pordes, Gede Garut. Ay, siap tau mama ini telat atau masuk teh ya. Dengerin aku teh, aku mau pamit sekarang mah. Waktunya aku tidur, bercantik-cantik ria. Dan wargi Dahlia akan digoyang sama teh Andri yang cantik. Digoyang sayang. Di acara... Nanti tadi tanya mani madu mantap di hati musiknya dangdut. Oh, pipinya Dennis, terima kasih banyak wargi Dahlia. I love you, aturnuhun. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak.

FM Bandung Goyang Sik Asik. 3 hari lagi warga Dahlia menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Apa kabarnya sayang? Setelah tadi digoyang sama Ayang Mino selama 2 jam bareng OPP Denny di acara yang digoyang, digoyang, digoyang, yang digoyang, digoyang, yang kali ini warga Dahlia Andri bakal ngegoyang warga semua bareng OPP Tommy ya. Sama 2 jam ke depan kita bakal menggoyang wargi dari semua, tapi goyangnya pakai sayang ya. Dan ditunggu goyangan sayang wargi di 0811-222-1015. Jangan ada yang bete, pokoknya aku gak mau tahu. Gak boleh bete ah, dimana-mana rumah ya. Kita happy-happy aja selama 2 jam. Ditunggu di 0811-222-1015. Prung ah, go go go.

0: buzzernya wargi untuk wargi Dahlia semua ya. Terima kasih selama 56 tahun perjalanan Radio Dahlia selalu didukung oleh wargi Dahlia. Sehingga Dahlia bisa bertahan di usia yang ke-56 tahun. Alhamdulillah. Makasih ya sayang ya.
1: Goyang sayang.
0: Oke deh kita goyang dulu.

Ajal dicaringin, selamat malam Ciao. Ciao malam Ciao, mudah-mudahan selalu sehat Ciao ya. Apa kabarnya malam hari ini Ciao di Karapitan? Terima kasih yang sudah hadir, sudah absen di Mandi Madu malam ini ya. Kaman abadi di Jatinangor, Kak.

malam hari ini absen di Mandi Madu. Ketemu juga buat Teh Elis di Jalan Petang. Halo buat Diki Binong, terima kasih. Main yang pelan-pelan ya, nggak mau digas langsung. Ini malam Jumat loh. Ari Wongso tegang.

sana. Ada Rohmat di Cijambe juga, terima kasih ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan langgam-langgam yang di request bisa kegoyang malam hari ini ya. Pokoknya mah tungguin aja Wargi Dahlia, jangan kemana-mana sampai jam 12 aja ya. Ehek, satu langgam spesial buat warga yang Warjo Panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung, gak yang asik-asik. Masih bareng Andri Vivi, temenin warga semua sampai teng jam 12 nanti. Brung, ah.

siapa lagi di jalan? Apa nih resepnya? Lagi dari Pangalengan ATW Burangrang cenanya. Aduh, abis ngamen AJPT ya. Siaplah AJP buat Anya, buat Alia, buat Sultan. Selamat malam ya. Aku mah berarti bagimu, aku gak mau gak berarti bagiku ya. Pokoknya teman-teman yang berarti-berarti aja deh, Wargi Dahlia, jangan yang fake, ah gak mau.

0: Masih bersama Andri Fing.
1: Habis-habis tiket jalan santai 56 tahun Dahlia Juara dan Royal by Soulvin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Hungsu Bandung.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Hi Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Alang Sari, sudah muncul Alang Sari Plus, alangin panas dalam. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan, Umroh by Amaya Lintas Amani, Media Partner, Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026, RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
14: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
13: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
14: Ibu ieu panyawat tos lami.
13: 10 tahunan.
14: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
13: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
14: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
13: 2 majeng kadu, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka. 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.

buat warga yang perlu banget sama yang namanya kapas bulat untuk sekecil atau cotton bud. Nah, warga Delia, warga bisa langsung beli ke Cibay Retail ya. Soalnya di Cibay Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas

yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih. Jadi nih kalau Wargi beli cotton buds Harmony sekarang di CB Retail, Wargi bisa dapat hadiah pin set dan wadah cotton buds-nya. Beli aja langsung Wargi Dahlia ke CB Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibu 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Buah Batu

dan ngapain, pengen liburan tapi tempatnya gak mau jauh-jauh, pengen ada di sekitaran Bandung, di Bandung Kota, boleh Wargi Delia? Boleh Wargi Delia, liburannya ke Trans Studio Bandung aja ya, karena di sana banyak banget berbagai macam wahana yang bisa memacu adrenalin. Terus Wargi juga bisa menyaksikan live show yang spektakuler. Langsung aja Wargi Delia beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park Wargi Delia ya. Jadi langsung aja deh, mendingan ke yang deket-deket aja liburannya. Oke deh, gimana buat JP udah ya langgamnya ya, sudah katam pipisan ya.

Irfan di Cisaranten, gimana kabarnya, sehat Kang Irfan? Salam salam buat keluarga di Cisaranten semuanya ya Kang Irfan ya. Kakek Pujangga juga terima kasih sudah hadir malam hari ini ya. Ada Rohmat juga, Rohmat tadi dibacain. Nanti ya dibacain kirim-kirimnya nanti ya, sabar ya. Andri bakal buka telepon dulu Wargi Dahlia di 731110 sama di 73028-nya. Terima kasih buat yang ada di TikToknya Dahlia. Ih, nah ini yang aku kok gini ya. Sebentar saya.

0: Bentar. Kenapa ya? Salah, sorry. Oke, oh Ciberem. Ciberem Ketasari. Iya, siap. Makasih Andi ya. Sudah join live-nya ya. Jenry hadir, terima kasih Jenry yang ada di Cibiru. Sudah hadir di TikTok-nya Delia. Makasih banget buat Ismawati juga ya. Terima kasih pokoknya semua sayang-sayangnya aku sudah hadir ya. Bu Bun Yanti, terima kasih Bun. Apa kabar Bun? Kang Rahmat Puntang juga terima kasih, selamat malam ya. Kita buka telepon dulu Wargi Delia untuk dua penelpon aja ya. Di 73008 sama di 73111010-nya. Ada siapa kah malam ini? Mandi Madu Delia, selamat malam.
1: Mandi Madu, mantap yasin, mestinya dangdut dari hati ke tubrung, goyang.
0: Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.
0: Yuk.

0: Haji Haji menyanyikan Gundani Haji itu bunga gogo goyang.
1: Oke, Pak Haji Dirmansa mau digoyang buat siapa malam ini?
0: Ya.
1: Mau digoyang buat siapa malam ini? Fardi Afariji malam ya. Buat siapa?
0: Buat Teh Andi duluan ya. Selamat tugas, rezekinya besar. Selamat rindu Allah.
1: Amin, amin.
0: Kemudian buat Danu, Nanda Dola, Ngilila, Mahajiha, Mia di Pastur, Bu Memes, Bu Iko, Mangwani Nasur, Buah Batu, Pak Wawan Ngampra.

0: sampai Mang Irin, kemudian Bujang Roti, semua warga Cari.
1: Gocin.
0: Gocin buat Teh Andri yang baik.
1: Siap, panteng radio.
0: Atunun, panteng radio, panteng Dahlia. Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, sini tuh, urungnya, go ya.
1: Oke deh, Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
2: Mandi Madu Dahlia, selamat malam. Digoyang, sayang.

0: Jogja.
1: Asik. Kopo enggak kehujanan di sana? Kopo kebagian hujan enggak? Oh ya?
0: Iya benar haredang.
1: Aduh. Padahal malam Jumatnya harusnya hujan ya.
0: Kenapa? Nanti malam hujannya.
1: Itu mah hujan lokal. Kalau udah nyampe rumah.
0: Nanti malam hujan enak.
1: Oh enak ya, dingin ya.
0: Iya.
1: Pipi gimana kalau malam hujan enak cina pi?
0: Pipi lagi gegeran.
1: Ah, si Pipi mah enak-enak aja rek hujan rek kalau doogan penting mah malam Jumaah. Teteh mau digoyang buat siapa malam ini? Teh Yati Moro Tresno.
0: Ya, buat Teteh Andri cantik ya.
1: Makasih.
0: Sama OPP juga. Buat Teh Isar Ibu, Nenek Putri Kang Yustian, Teh Edi Padalarang, terus Adi Cibiru, Jendri, Mak Eha. Buat Teh Ratna, Mama Aji, terus buat semua yang ada di grup Wargi Dahlia Tercinta, semuanya dikumin, digoyang Kang Edet juga. Gosinnya buat ya. Teteh aja sama buat Pipi aja.
1: Asli.
0: Sampai ketemu di hari Minggu ya Teh. Semoga semua sehat ya.
1: Amin. Iya dong harus sehat ya, harus sehat
0: iya,
1: semuanya
0: harus
1: ya.
0: Sehat ya. Pokoknya buat Erni Katapang juga. Aku pesen ulen loh.
1: Oh ya. Seneng ya nanti pada ngumpul di sana ya.
0: Iya Teteh.
1: Oke okay, deh.
0: Seneng kita nanti ngumpul.
1: Siap. Makasih ya Teti ya. Panteng ya, radio.
0: Panteng Dahlia enak-enak lah.
1: Wargi Dahlia ada yang ngalamin kecil dulu gak? Wargi Dahlia apa langsung segede begini? Mungkin buat wargi yang lagi ingat masa-masa kecil nih, ada kasih langgamnya ya. Waktuku kecil.

0: penampilan saya Yu Ting Ting di Gelgar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahi ya, hari Minggu tanggal 11 Oktober jam 6 pagi sampai dengan selesai di lapangan Segalegam Bandung. Yuk kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahi.
1: Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
3: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka arep. Seduh! Seduh! Sobat cilu! Konsling lucap kaluhur syukur ngan cicek karena dada si cilu.
4: Tamukan teras si konsling alalana. Unggal dinten Senin dugi ka Sabtu. Jam 10 dugi ka jam 11 siang. Ukur di Radio Dahlia FM Bandung.

jangan dilepas-lepas atuh tuh, terutama buat kalian yang punya anak cewek ya. Antingnya jangan dilepas-lepas, nanti sekali lepas, malas lagi masangnya, sekali dipasang.

0: Tatang, Abah Iwan, kum katanya buat semua wargi Dahlia aja yang lagi dengerin malam hari ini. Terima kasih. Dari Mama Aji, terima kasih ya.
1: Sayang.
0: Kang Irfan, Cisarantan, langgamnya buat wargi Dahlia aja yang lagi pantengin. Makasih.

R yang ada di Majenang. Selamat malam semua. Satu langkah berikutnya, Wargi Dahlia disuka sama Jenry yang ada di Cibiru. Jenry, selamat malam Jenry ya. Ini langgam Jenry ya. Dari Jenry, makasih banget langgamnya Jenry digoyang buat Erni Katapang, Kayati Jamu, Kang Dedi Cicalengka, buat Jajat Pasko, buat Isu, Nenek Putri, gocinnya buat Kanya aja ya. Kang Aman juga tadi udah langgamnya waktu kecil ya. Buat semua Wargi Dahlia aja, spesialnya buat yang jauh di mata, dekat di HP.

0: Dahlia Malam Jumat menceritakan tentang kontrakan angker. Pergi, dikisahkan ada 4 orang mahasiswa yang mengontrak sebuah rumah bertingkat di daerah Pakuncen, Yogyakarta. Ada 4 kamar tidur di rumah itu. 2 kamar di lantai atas dan 2 kamar di bawah. Sudah 2 minggu keempat mahasiswa tadi tinggal di rumah itu. Dari keempat mahasiswa itu, ada 1 orang yang sangat pemalas dan hobinya tidur, yaitu Angga. Karena sulit dibangunkan, ia jadi sering bangun kesiangan dan melewatkan kuliah. Oleh sebab itu, lama-kelamaan teman-temannya menyerah membangunkan Angga. Hingga suatu hari, Wargi Dahlia, Ega, penghuni lantai 2 sebelah kamar Angga, bersiap untuk berangkat ke kampus. Ia membuka pintu kamar Angga dan melihatnya sedang tidur menghadap tembok. Lalu, Ega menghampiri Angga yang sedang tidur dan berusaha membangunkan Angga sambil mengenakan kemejanya dan terus mengingatkan bahwa sekarang sudah jam 9 agar Angga untuk cepat mandi biar tidak ditinggal. Ega kemudian keluar dari kamar Angga sambil merapikan pakaian dan rambutnya. Setelah rapi, Ega kemudian masuk kembali ke kamar Angga. Dilihatnya Angga masih tidur dengan posisi yang sama seperti tadi. Kali ini Ega mendekati kasur sambil menggoyangkan kasur tersebut. Tentunya agar Angga bangun dan sekaligus pamit bahwa dia akan pergi duluan ke kampus. Tapi Angga tetap bergeming meski sudah digoyang-goyangkan tubuhnya. Tapi tidak ada tanda-tanda dia bangun. Ega akhirnya menyerah. Kemudian Ega turun ke bawah menuju garasi motor. Saat Ega mengeluarkan motornya, tiba-tiba terdengar suara motor datang. Teman-teman sekontrakannya pulang, termasuk Angga. Ia pun heran dan menanyakan ke mereka sudah dari mana. Saat itu Angga langsung menjawab bahwa mereka sudah dari kampus karena kuliah pagi. Dan menurut Angga, bahwa Ega susah dibangunkan, jadi mereka tinggal. Ega kemudian langsung mengeluarkan handphone mengecek waktu. Yang tertera di handphonenya, waktu menunjukkan pukul 11.35 WIB. Ia kemudian masuk kembali ke rumah, menaiki tangga, menuju kamarnya sambil berpikir. Ternyata yang kesiangan justru dia. Kemudian langkahnya berhenti saat melihat pintu kamar Angga yang masih terbuka. Dan dia berpikir, jadi siapa yang tadi dia bangunkan?
1: Saatnya kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: Dahlia FM. Dahlia FM.
4: Pagi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi.
5: Dahlia FM. Jadwal play.

Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 berada di MACD Jalan Soekarno-Hatta nomor 610 dan BPRKS Jalan Lewi Panjang. Berstatus juara Super League 2025-2026 dan wakil Indonesia di Asia, Persib Bandung bersama Borneo FC langsung tampil di babak perempat final League Cup 2026-2027 tanpa melewati fase 12 besar. Laga perempat final dijadwalkan pada 29 hingga 31 Januari 2027. Sementara pengundian lawan baru dilakukan pada 8 Desember 2026 setelah babak knockout rampung. Selain trofi bergengsi, juara

0: motor menggunakan berbagai alasan. Motor yang dipinjam kemudian dijual kepada penadah secara COD. Polisi mengamankan Ibo bersama dua penadah berinisial RRP dan JP. Sementara seorang pembeli berinisial I masih diburu. Uang hasil penjualan motor tersebut digunakan pelaku untuk memenuhi gaya hidup, judi online, hingga membeli narkoba. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi. Kilasan Informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.
3: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
4: Request langgam, langsung goyang. Dahlia.

0: Dion, gocinya buat Teh Andri aja. Semoga sehat selalu. Terima kasih Arti ya. Hey, ada siapa ini yang belum diabsen? Bentar-bentar. Ini terima telepon dulu sayang ya. Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ati, belum bobo jam segini?
1: Belum.
0: Kenapa? Oh iya ya. Oh iya. Benar ya. Digoyang dulu boleh? Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.
0: Asik, aduh, Ati masih semangat jam segini luar biasa. Eh, belum ngantuk. Biasanya tidur jam berapa, Ti?
1: Kan Ati masih tiduran.
0: Oh, gitu. Terus sekarang rencananya mau tidur jam berapa?
1: Nanti udahan aja kok.
0: Oh iya, nanti Bobo jangan malam-malam Bobonya ya. Nanti kesiangan, nanti kalau Ati tidurnya malam-malam, nanti bangun-bangun hari Minggu tanggal 11 Oktober. Gimana dong? Ketinggalan atau ah jalan sehat. Ya. Jangan Ati. Mau digoyang Ati buat siapa Ati?
1: Buat Andri duluan, semoga sehat selalu.
0: Makasih. Terus?
1: Buat Isan.
0: Buat
1: Iom.
0: Ya.
1: Buat Cangcungannya aja deh.
0: Bol, gocin buat siapa sayang?
1: Buat Teh Andri yang paling cantik.
0: Asik. Buat Ati juga nanti ketemuan hari Minggu ya Ati ya.
1: Ya.
0: Asik. Iya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak lah ngomongnya Dahlia. Aku nggak go ya.
0: Asik Ati. Salam buat keluarga Ati yang ada di Ciwide semuanya ya Ati ya. Aduh. Sia-sia mengharapkan cintamu. Jangan diharapkan kalau memang belum pasti mau pergi Dahlia ya. Mendingan yang pasti-pasti aja, yang ada di dekat kita, yang ada di depan kita, yang selalu

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Habis-habis-habis! Tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soglin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, Fruit Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Alang Sari, sudah muncul Alang Sari Plus, alangin panas dalam. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan, Umroh by Amaya Lintas Amani, Media Partner, Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026, RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Ibu Nasriya.
14: Gaduh keluhan panyawat naon wae Ibu?
13: Lambung darah tinggi. Mah, setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi tara tiasa sare.
14: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
13: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah sarampang.
14: Ibu teh tos siap sabaraha botol?
13: Tos 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak upami gaduh panyawat insyaallah. Abdi gaya harampang.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
1: 101,5
0: Dahlia FM.
1: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.

bisa, Langgame sore gak bisa keputer ya. Langgame buat Madam Vivi aja sama OVP-nya. Makasih. Diki Binong, selamat malam, tadi udah Langgamnya ya. Buat Andri sama kru dan Wargi Dahlia aja semuanya lagi dengerin ya. Teh Elis di Jalan Petang.

0: Teddy, terima kasih banget. Digoyang sayang, aku mau kamu.
1: Yang sayang.
0: Kang Deddy Kurniawan, Ciude, makasih Kang. Ditungguin tanggal 11 nanti ya kita ketemuan ya. Adik siapa ini? Waalaikumsalam. Aku mau daftar, udah ditutup atau sayang. Oh ya, Ciude rek daftar. 2 minggu sebelum acara juga sudah close. Sudah sold out wargi Dahlia ya. Aduh, ini siapa ini? Osok di Cipolte. Osok di Cipolte naon? Di Cepol merena. Atau nanti di Tampol. Pak RT. Osok atau sok-sok rerek ngirima. Atulah Pak RT, lo sok kosa basi. Abah ker ngeliat naon, abah wayah kiwari. Aduh, cuhan hi, abah cuhan hi. Tete.

lagi dengerin, masih dengerin. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh lah. Ada satu langgam sekarang disuka sama Kak Agus Skatebun. Kulepas dengan ikhlas. Ya, kalau memang waktunya sudah harus dilepas, ya harus diikhlaskan apapun juga ya. Karena memang sudah menjadi takdir dan jalan kehidupan kita. Karena nasib, takdir, dan jalan hidup seseorang itu akan berbeda-beda, Wargi Dahlia. Jadi kita harus ikhlas nerimonya. Ya, harus legowo, harus berbesar hati. Karena semuanya akan indah pada waktunya kalau kita ikhlas menerima apapun itu. Kulepas dengan ikhlas.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan penyemat naon-naon, Bu?
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawa terus berapa lama, Bu?
1: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu, ayeuna nu jadi tiarkeun ganggu naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
2: Ya, Ibu kumaha karaosna?
1: Aya, lambung terus teu aya, eunah teh terus sae. Sing sireumeun terus ngirangan, kantun dina birit, ayeuna teh sareng natuur.
2: Ibu nas teh atau saeb sabaraha botol, Bu?
1: Nembeh hiji.
2: Nembeh hiji, alhamdulillah.
1: Kedua sareng bade ayeuna.
2: Nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna bunya.
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleut kitu 3 kali teh janten 18 tetes. Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Jangan kemana-mana, setelah mandi madu Dahlia, akan ada Begadang.

jempolnya ya sudah akhir malam hari ini ya. Satu langgam yang masih menceritakan rasa kangen sama seseorang. Kenapa sih malam Jumat temanya kangen semua nih Wargi Dahlia? Kenapa pada gak ketemuan ya sama yayangnya? Iya, Andri Dewo sama Mamah Mayren juga selamat malam ya. Buat yang ada di Pasar Caringin, yang ada di Pasar Andir, buat yang ada di TKI 2 juga selamat malam semuanya ya. Teh Yati Maretreso malam ya.

bukan tentang memiliki segalanya, tapi melainkan mampu mensyukuri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang Radio, Pantang Dahlia, enak langgan ya. Pernah tukul-tukul ya.

0: Ahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh Aa? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia atuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia pemandang goyang sik asik. Selamat pagi wargi Dahlia bareng AJP Nukasip Torok Berem di Begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3 pagi wargi Dahlia. Digoyang kembali di 0811 222 1015. Prung ah go go go. Goyang.

dugem, duduk manis, genjot mesin, digoyang juga buat satpam dan juga security-nya. Buat Bapak Hansip yang lagi berjaga, yang lagi bertugas, dan juga buat Bapak Polisi, TNI, dan lain sebagainya ya. Tak lupa juga buat karyawan-karyawati SPBU-SPBU seluruh Indonesia yang lagi pantengin Jaya Pucuk. Ada Abah Iwan, kemana wae Abah, sehat Abah. Kudu cager atuh Abah, kan ini tinggal 2 hari lagi. 2 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara ya. Hari Minggu 11 Oktober 2026 Wargi Dahlia mulai dari jam 6 pagi. Jangan lupa Wargi Dahlia dibawa. Dibawa tiketnya, siapa tahu dapat umroh ya, dapat 2 motor metik, sepeda listrik atau uang tunai puluhan juta rupiah ya di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng lagi kita bergoyang bersama Bungsu Bandung, Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik Republik dan juga Charlie Setiaban. Pokoknya bakal seru-seruan Wargi Dahlia dari jam 6 pagi, kita bakal ada Zumba Masal ya. Terus juga ngelilingin dulu kota Bandung alias Tegalega Wargi Dahlia ya. Terus nanti bakal dihibur dengan artis-artis ibu kota yang luar biasa. Oke Wargi Dahlia, pokoknya jangan sampai nanti pochernya hilang ya, pocher door prize-nya Wargi Dahlia. Bajunya dipakai Wargi Dahlia, bajunya udah keren, udah bagus itu Wargi Dahlia ya. Kita goyang kembali Wargi Dahlia, ada Teh Yati yang belum pulang cenanya. Meni ayang sakoteng aku teh. Kangen ka sekoteng. Ada Agus Catboy yang ada di kawasan Cibaduyut tadi. Langgamnya baru terasa cenah JP digoyang buat Abah Iwan, Bos Aris, Epul, Abuy, Rambo, Mister Caplin, Wargi Dahlia semuanya. Gocinnya buat Wargi Dahlia tercinta, gocin buat AJP aja. Mama Irma, Ikatan Remaja Masjid yang ada di Sumedang, hadir AJP ya. Minta langgamnya dong AJP cinta pertama digoyang buat Wargi Dahlia semua. Gocinnya buat Anukasep teh ya, cenanya. Jangan kemana-mana dulu Wargi Dahlia, masih bareng AJP Anukasep Torok Berem ya. Ada oleh-oleh dari Jogja dari AJP spesial setelah tadi kemarin dari Pangandaran, Jogja dan barusan di Pangalengan. Nih oleh-olehnya buat Wargi Dahlia, Koyo Jogja istimewa buat Wargi Dahlia.

0: 2006 di lapangan Galega Bandung di acara Galega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
1: Habis-habis tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia Juara dan Royal by Soflin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Galega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Galega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, Root Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Alam Sari, Sinomojol Alam Sari Plus, alangin panas dalam. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan, Umroh by Amaya Lintas Amani, Media Partner, Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026, RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konseling disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Curi-curi! Sokolah cilu! Si konseling lucap kalukur, syukur akan cicek karena dada si cilu.
13: Temukan teras, si konseling alalana. Bunga dinten Senin, dugi ke Sabtu, jam 10 dugi ke jam 11 siang.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Batambing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
2: Tos ngalami, Pak?
1: Tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitu nya teu acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakadeun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Wasik di Begadang Dahlia.

0: Lain teleponnya langsung dibuka sama AJP Wargi Dalia karena tadi sudah ngantri banget di 73028 dengan 11710 nya Wargi Dalia. Ada siapa dulu yang telepon di Wargi Dalia yang pertama? Halo, Begadang Dalia. Halo, Begadang Dalia. Mas Tanto udah masuk dari tadi, Mas Tanto. Enggak bisa enggak angkat ya? Ya, kenapa ini? Coba. Oh, ya udahlah. Kita lewat telepon biasa dulu kalau begitu Wargi Dalia ya. Kayaknya lagi error nih. Ala gena, ala gena. Halo, Begadang Dalia.
1: Asik atuh, penyiar kamu mah.
0: Rong ah go go go goyang. Sehat nenek.
1: Alhamdulillah,
0: Jepe. Tuh, jadi we, ya, Mas Tanto ku, ya, non, ka iya ku nenek putri, ya, makasih. Kita go-go dulu, nya, neneknya.

0: dengan okay. Apa?
1: Ke monitor we lah.
2: Biar semangat.
1: Biar semangat.
0: Biar semangat atau kalapor ketua.
2: Ya.
3: Sok atau digoyang buat siapa nih?
1: Kalau ACP bagian kantor beri sehat selalu dengan rezekinya semakin melimpah.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Nek Ica mengaji Eha Eli Padalarang Nak Kopo Teh Santi Kopo Teh Teh Andin tuh Teh Isar Ibun Mah Arul Teh Nado Wani Suka Jadi Mbak Yati Mortesno Mak Astriani, Teh Cucu Andir, Om Wolis, Lukman Baros, Kang Eded, Kang Suhana, Pak Uci, Deden Cipteng, Tanu, Maman Ngamprah, Anasya Budi, Abah Iwan Garela, Pak Haji Dirmansa, Iwan Pasitan, Mas Santo, Jajak Pasko, Jajang Jala, Lili Talengka, Afrikanha, Ahmad Jailani, Agus Lewi Panjang, Bunda Yansen, Neng Jebred, Hati Ciwidey, Olis Kuta, Tengopa, Nong Sukawangi, Hati Ciwidey, Bos Aris, Cibaduyu, Edwin Agus, Katanggo, iya, Aki Kanha, Ai Suji, Teh Gita, Teh Gina, Terus Mana, Jendri, Nendri, Tibar, Bapak Lubulu, Agus, Lebih Panjang, Ahmad Jalini, Terus Kang HJP, Mbak, Terus selalu, melimpah
3: segala banyak. Amin. Atau nuhun 5 day wene 5 day besok saha 5 day
1: nuhun ACP mengajir
3: Kang Ius Tata Acan Teh Nani Sartika Cenatu Nabo Cenatu jalan rumah sakit. Cuma
1: aja tuh pikirannya aja yang talunya nunggu gogo gitu.
3: Deden Cipteng, cenah mugia sehat selalu. Nenek atuh nuhun. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak ragamnya. Dahlia pun agu-agu goyang.
3: Goyang tuh nya Catbon Agus. Jadi Catbon Agus ku Nenek Putri mah dihilikeun Agus. Kang Agus. Ada Teh Anu juga ada Teh Anu Cikalong Hilir. Terima kasih langgamnya tiada guna gocinnya buat Kang JP. Ya digoyang lagi dari semuanya. Sehat terus, sukses terus, seur jobna amin. Di belakangnya Nenek Putri Wargi Dahlia ada siapa lagi? 73028 73 11 70. Halo.
4: Halo.
3: Asik
4: kan tuh. Asik kan tuh. Go go goyang.

ada Mang Irin Susu Murni, Ujang Roti, Imam Soldier, Deddy Cicalengka, sama Teh Sri Majalayanya. Buat semua wargi dari Awe, gitu kan.

0: Begadang. Begadang. Hanya di 101.5 Radio Dahlia FM.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka arah. Seduh! Cicek karena dada si jelek.
5: Kamu kenteras si konsleng alalana. Ungal dinten Senin dugi ka Sabtu jam 10 dugi ka jam

0: Keluarga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia.

0: asik. Wargi Dahlia. Yang baru bangun digoyang kembali nih di 0811-222-1015 ya. Dan Wargi Dahlia juga nanti siap-siap nih bakal ada begadang lapar, langgam langsung puter, langgamnya langsung digoyang sama JP nih Wargi Dahlia. Siapa yang nanti akan beruntung di season pertama nanti Wargi Dahlia ya. Halo Begadang Dahlia. Halo Begadang Dahlia.
1: Ya Begadang Dahlia.
0: Asik atuh. Asik
1: goyang.
0: Goyang. Sama siapa di mana ini?
1: Rahmat yang ada di Cijambe.
0: Cijambe itu di mana?
1: Di daerah Ujung Berung.
0: Ujung Berung, nah eta deket jeung ujung dunia. Anu sok aya acara naon eta teh? Anu aya anu make lain anu gering anu jujuriga anu make eta teh naon nu make karung teh, karung warna coklat.
1: Oh, tama iya. Apa ya? Apa tuh?
0: Tuh ingat tuh kamu nanya ke saya nanya ke saha.
1: Itu apa?
0: Nah, ternyata Margi Dahlia tahu nggak nung daerah ujung berumahnya sok ayah geningannya nung ramean sisi jalan gitu tam. Itu teh karung tapi ya nanti muka nanti nung ngelel geningan tan gitu teh naon ngaran nantinya. Naon juga ondel-ondel gitu tapi naonnya muncul orang Ujung Berung disebut nanti, kamu orang Ujung Berung asli bukan?
1: Sana, sama orang Jawa.
0: Orang naon?
1: Orang Majenang.
0: Oh, Benjang tuh. Sok nih ngali Benjang tara di situ.
1: Oh, Benjang gak. Gak iya.
0: Tuh, Benjang. Jarang keluar. Jarang naon?
1: Jarang keluar.
0: Jarang keluar, mau dikeluarin kamu teh. Hah?
1: Enggak, mau cepat benjang
0: aja tuh Wargi Dahlia arah rapalin nah hai kamu orang Ujung Berung nata apal benjang ya
1: jadi mas anis orang Ujung Berung nah.
0: Jadi orang naon atau orang orangan naon orang apa nah,
1: orang-orang
0: kamu itu lagi main sepak bola itu di mana di Thailand
1: itu mau prof
0: ngelawan itu, ngelawan Indonesia, Persib, hah?
1: Nah, itu mah foto ama.
0: Ah, itu mah foto AI ya mah. AI-nya?
1: Lain.
0: Oh, lain.

0: bisa.
1: Kudu bisa. Harus bisa kamu teh ya. Langgamnya pengen apa langgamnya?
0: Langgamnya pengen begadang.
1: Kan itu begadang. Langgamnya pengen apa?
0: Di Roma Irama.
1: Roma Irama anu mana?
0: Anu begadang. Apa? Begadang jangan begadang.
1: Begadang jangan begadang eta.
0: Iya.
1: Oh, yang eta. Satu digoyang buat siapa?
0: Buat JPT.
1: Saha JPT?
0: Saya pucuk.
1: pucuk. Terus buat siapa lagi?
0: Buat sama Pendi sama Mas Halim lagi ngalembur, Pak.
1: Ngalembur naon atau nyana naon gitu, gerasare.
0: Masih kekejap.
1: Kekeje, merenai kekejap. Kekeje. Terus?
0: Keje.
1: Terus?
0: Buat Abah Iwan Mojarela.
1: Apa ke Abah Iwan ini, terus?
0: Apa tuh?
1: Terus, kiri, terus, kadir, terus.
0: Buru atuh. Semuanya aja deh.
1: Gocinnya buat siapa, gocin?
0: Buat yang ada di Menjenang aja.
1: Atau nuhun panteng radio. Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung aku, go. Oh ya. Terima kasih Rohmat Cijambe, di belakangnya Rohmat pergi dari siap-siap di Begadang lapar langgam langsung putar.
2: Saatnya Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.
1: Begadang lapar langgam langsung putar, wargi dari siapa yang beruntung di yang pertama wargi dari. Halo Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
1: Langgam
3: langsung putar.
1: Kang Yus, iya. PPJ sehat.
3: Alhamdulillah janji begadang lapar masuk.

0: Akalnya pengen apa?
1: Imam S. Arifin.
0: Yang?
1: Jandaku.
0: Hah?
1: Jandaku Imam S. Arifin.
0: Jandaku.
1: Iya.
0: Ayah kena jandana Imam S. Arifin. Kecil buat siapa, Mak?
1: Kang Yus. Semua warga Dahlia yang beraktivitas aja.
0: Siap. Atur nuwun. Begadang, begadang lapar.
1: Langgam langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung puter.

0: Ahmad Dahlia, pemenangnya yang asik-asik sudah masuk ke interval kedua nih wargi Dahlia. Masih bareng AJP Nuka Septarok, berem di Begadang Dahlia. Barusan langgam begadangnya udah digoyang ya, spesial tadi udah buat Rohmat yang ada di Cijambe. Dan juga digoyang juga buat Deden Cipteng yang masih pada pantengin juga. Teh Nani Sartika juga yang ada di Cinambo juga, atur nuhun. Pak Ahmad Jailani pengen Lesti Kejora yang langgamnya kura-kura dalam perahu ya. Sama di kawasan Ujung Berung juga beliau ya. Ada Tatang, Pak Tatang, Pak Tatang, hey. Pak Tatang Suherman yang ada di kawasan Cisaranten hadir aja di Bogor. Digoyangnya pokoknya buat Ku Ingin dari Bunda Rita Sugiyato, senang langgamnya ya. Buat AJP semua dari ACP Jet, gocinya buat AJP aja, banyak rezekinya. Terima kasih Sami-Sami, Mama Ami juga hadir ya. Terima kasih langgamnya udah digoyang juga Sami-Sami. Ada Astriani juga yang ada di kawasan Majalaya juga ya. Pengen langgamnya IC Teru, gocinya buat Nenek Putri aja. Halo Begadang Dahlia.
1: Oh, sekatuh, belum aku goyang.
0: Oh, ya, sehat, Mas Tanto.
1: Alhamdulillah sehat, kan jadi sehat.
0: Sehat dong, harus sehat terus ya.
1: Siap lah.
0: Oke, Mas Tanto kita gogo dulu, siap.
1: Siap.

0: pengen apa nih?
1: Bunga pengantin Rita Sugiarto.
0: Bunga pengantinnya Rita Sugiarto.
1: Iya.
0: Akan menawarti lagi.
1: Enggak. Lagi kepengen yang ini.
0: Yang gimana?
1: Ya bunga pengantin.
0: Yang gimana langgamnya? Gimana langgamnya? Alkasuri. Langgamnya gimana ya, sedikit? Begitulah. Sedikit aja, sedikit aja.
1: Tuh, lupa lagi.
0: Digoyang buat siapa?
1: Buat Mister Nyanyanya, bertugas sampai tuntas. Juga yang udah pada masuk semuanya tadi.
0: Terus?
1: Alhamdulillah, Umi Yuna, Taisar, Teresa, Bu Arfan, Bu Ayat, Ujamu, Kang Dedi, Kang Genta, Danu, Danu, Mangangat, Jo Budi, Lukman, Pasabaro, Sirin, Susu, Muni, Patin, Mansa, Pawawan, Ngamra, Nenek Ika, Nenek Putih, dan Bujiat. Abah Iwan, Musa, Anul, Belakopi, Kang Oni, Nastor, Sali, Padalarang, Rokip, Asep Balon, Epul Nyeret, Tenova, Thailand, Deden Cipteng, Agus Lewi Panjang, dan semuanya Agus, Neneng Jepret, Tato Onte, Dagofi, Nata Dolar, Ismet, Kang Gipar, Mama Surja, Iwan, Kita Karunia, Bicara Mama Anjani, Koko Mulis, Abah Hilman, Mas Ion, Pacitan, Kang Ayi, Ali Sunarti, Ati Sunarti, Dasri Majalaya, dan semua yang lagi pameng dalia. Kopinya buat misternya-nya aja.
0: Atas. Hatur Nuhun, Mas Tanto, Panteng Radio. Goyang! Ati Sunarti hadir di kawasan Ciwidey Batu Lawang. Kata langgamnya Cinta Merah Jambu digoyang buat JP duluan, buat Teh Nova juga, Teh Isa, Nenek Putri, ya. Dan juga buat Mas Tanto, Kang Yusuf juga, Nenek Putri. Cenah tadi udah gocinya buat Kang JP, Nukasip, Torok Burem, sehat selalu banyak jobnya. Ada Rahmat di Gunung Puntang. Selamat pagi, JP, sehat selalu katanya. Amin. Mama Haji. Begadang Dahlia, Mama Haji, Taman Cileunyi hadir langgamnya.

0: buat Kang Hasan juga, Kang Ede dan juga semua warga Dahlia Gocinya buat JP aja. Di belakangnya lagi Mas Tanto ada siapa? Halo. Begadang Dahlia.
1: Halo. Mang Angga.

0: Oke. Langkahnya pengen apa, Ati? Cinta.
1: Ya, Bu.
0: Digoyang buat siapa?
1: Juga dulu ya, sehingga sehat selalu. Dan banyak jawabnya.
0: Amin.
1: Warisan, Santo, Nenek Kutli, San Ius, Nindi. Buat semuanya aja deh.
0: Gacinnya buat siapa?
1: Buat ada kainan kasut di anak
0: warin. Atunun, Panteng Radio.
1: Panteng Radio, enak-enak langgamnya Radio. Kalau enggak, go, go, go, go, ya.

Permainan tahun Dahlia juara dan Royal by Soclean telah habis. Sampai bertemu di lapangan Pikalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Pikalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, Fruit Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Alam Sari, sudah muncul Alam Sari Plus, alangin panas dalam. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan, Umroh by Amaya Lintas Amani, Media Partner, Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026, RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sepasang lengan si konseling disodorkan ke alam. Seduh! Seduh! Seduh!

0: Kena, barusan ada Cinta Merah Jambu dari Dewi Persik Wargi Dalia, salah satu artis yang bakal menggoyang di acara Gelegar 56 tahun Dalia juara. Semakin gelegar, semakin juara ya. Hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai dari jam 6 pagi Wargi Dalia di lapangan Tegalega Bandung. Tinggal 2 hari lagi, besok Wargi Dalia ya. Minggu besok nih Wargi Dalia bakal ketemu sama seluruh penyiar-penyiar idolanya Wargi Dahlia ya. Kita goyang kembali 73.000, 28.7, 11.7, 10. Senangnya rehat dulu aja, pe. Aku tuh lagi lapar. Begadang lapar kali ah. Astria di Bang Abibita. Weh, hungkul. Isi terunya udah ini mau digoyang ya, bentar lagi ya. Di 73.000, 28.7, 11.7, 10. Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia.
0: Asik atuh. Prung ah.
1: Tunggu-tunggu ya.
0: Sama siapa di mana? Halo.
1: Begadang Dahlia. Sama Dimas Jangkon.
0: Asik atuh Prong ah go go go ya. Ada Cibiru sama siapa ini? Halo. Halo, eh hey, Cicin wae.
2: Muti.
3: Ya, halo.
0: Namanya siapa? Muti.
2: Muji.
0: Muji. Oh, Pak Muji ini teh, Bapak Turan Mas Tanto. Kang Adi sama Mas Budi.

0: Oke, Mas Puji, langgamnya apa, Mas Puji? Halo? Ah, ini mah.
1: Payung hitam.
0: Payung hitam. Kalau Adi?
2: Gue mau macam gondrong.
0: Emang boleh ya? Nanti itu mah jam 3 ke jam 4.
2: Oh, gak boleh ya. Gadis balikku
0: aja. Gadis balikku aja. Payung hitam dari... Kayak kalau ini gadis balikunya yang mana?
2: Gadis balik, ayo, ayo.
0: Digoyang buat siapa?
2: Buat bagi Dahlia yang masih pantengin.
0: Ini mau kemana, Di? Mau kemana ini?
2: Ini mau go home.
0: Oh, mau pulang ya, sok hati-hati di jalan. Kalau Mas Muji digoyang buat siapa, Mas Muji?
1: Buat semuanya aja.
0: Gecin? Gecinnya buat siapa? Gecinnya
1: buat Bang CP aja yang lagi tugas.
0: Iya, kepriben aku ya, orang mudeng aku ya. Terima kasih Mas Muji. Kang Adi juga tunun panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Perung A, go-go-go.
0: Goyang. Terima kasih Mas Puji di belakangnya, Mas Puji dan juga Adi Cibiru. Adi Cibiru warga Dahlia di Begadang lapar langgam langsung putar.
3: Saatnya Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.
0: Di Begadang lapar langgam langsung putar warga Dahlia, siapa yang beruntung kembali? Halo Begadang lapar. Halo Begadang lapar.
1: Lapar.
0: Sama siapa di mana ini?
1: Iwan.
0: Kang Iwan di mana Kang Iwan?
1: Cicalengka
0: sehat Kang Iwan?
1: Ya, sehat alhamdulillah.
0: Kemana waya tuh Kang Iwan tuh tara lebet?
1: Iya ini saya lagi sibuk kerja.
0: Oh mantap.
1: Lagi cuan.
0: Lagi cuan di gogo aja.

0: Sebenarnya pengen apa nih?
1: Sebenarnya pengen di simpang jalan.
0: Hah?
1: Di simpang jalan.
0: Oh, di simpang jalan.
1: Ya, bukan di samping jalan. Di simpang jalan.
0: Di simpang... Kelak. Saya tetap dengan yang teh.
1: Inesintia.
0: Oh, Inesintia ya. Iya. Oke, digocin buat siapa?
1: Gocin buat Sri Mojalaya. Nanti cuma tinggal gaya jadi ya.
0: Siap. Apa yang jadi?
1: Ketemuan.
0: Sama siapa?
1: Sama Sri Mojalaya, tinggal gaya.
0: Begadang lapar, langgam.
1: Begadang lapar, langsung puten.
2: Begadang lapar,
3: begadang lapar,
2: begadang langgam langsung putar.

0: dan Dahlia di dia ya bareng Jaya Pucung.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal by Soclean Beauty Serum dan Radio Dahlia FM.
3: Royal Saset, cuma 500.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Purnas.
6: Keluhan panjang banget, nama-nama ibu.
5: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
6: Tepat jawab terus berhalami, bu.
5: Lami terus ulasan tahun.
6: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun, bu.
5: Alpha Propolis.
6: Ya, ibu kumaha karosnas.
5: Ayah, lambung terus te ayah, ini terus te sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana te sereng natuur.
6: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
5: Nama hiji.
6: Lebih hiji,
5: kedua,
6: alhamdulillah.
5: Kedua sereng bade ayana.
6: Mohon nembe hiji alhamdulillah terus kakao sasiat nembunya ya.
5: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tilu kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
0: Wasik di Begadang Dahlia, pasti bareng

Masih di Pegadang Dahlia, masih bareng aja Pino Konsep Torok Baru Margi Dahlia. Ada Teh Eli pada larang, katanya langgamnya pengen juragan empang buat Teh Hati Jamu, Teh Isar ya. Terus juga buat Teh Ain Sugi, Nenek Putri, terus juga Lukman Pasal Baros, Umi Lila, gocinya buat Kang JP Anu Bager, sehat selalu, sukses terus katanya. Amin, udah dibacain ya Teh Eli ya. Ibu Cucu juga di Bahun Andir juga lagi pantengin, pengen langgamnya pasrah. Bang Hasan Balai Endah juga hadir. Berdayung Cinta katanya dari Irwan ya, dari Laila Ayu juga digoyang nih buat JP duluan, buat Kang Yana Kadet juga, buat Asep ya, buat Yayat dan juga Sri Rezeki dan juga semua orgi dalian lagi pada kerja malam, sehat selalu katanya JP. Amin. Jajat Paskonya juga digoyang ya buat Nenek Putri Umi Lila, Ismet Jendri dan juga Mama Reva Tunun JP sami-sami. Langsung digoyang juragan empang dulu ah, spesial buat TLI pada larang cenanya. Bantar kita lihat, jangan kemana-mana, masih bareng aja.

0: Madah Lepe Menengok yang Sikasik sudah masuk ke interval ketiga. Wargi Dahlia masih bareng AJP Nukasep Torok Burum. Selamat pagi Wargi Dahlia yang masih bangun atau juga yang baru bangun Wargi Dahlia. Digoyang kembali di 0811-222-1015. Ada Lukman Pasar Baros juga katanya yang lagi nunggu on air. Masa sih? Tapi gak nelpon-nelpon. Kakak Agus Cibau Pujangga juga hadir buat penyiar terfavorit AJP Nukasep Torok Burum aja. Katanya dari Agus Cibau langgamnya pengen dunia makin panas ya. Digoyangnya pokoknya buat Wargi Dahlia semua tercinta. Ada Ati Batu Lawang juga yang masih pantengin. Terima kasih langgamnya udah digoyang katanya AJP. Sami-sami Astriani juga sama ya. Hatur nuhun langgamnya udah digoyang juga sami-sami. Wargi Dahlia digoyang kembali ya. Yang mau telepon boleh banget 7328-7311-710 ya. Bukannya WA Alukman sok ditelepon, telepon katanya mau on air ya, mempeng kosong ini kosong 7328-7311-710 juga kosong. Halo Begadang Dahlia.
1: Asik atuh.
0: Prung ah.
1: Goyang.
0: Angoni nasi goreng sehat.
1: Alhamdulillah, kumaha sehat.
0: Sehat.

0: kamu pengen apa nih?
1: Dukung aja lah.
0: Dukung aja gak apa-apa sih. Ada gadis baliku dan juga ada payung hitam ya.
1: Iya.
0: Digoyangnya buat siapa Kang Oni?
1: Buat AJP duluan. Semoga sehat selalu. Panjang umurnya.
0: Amin. Banyak.

0: selalu, panjang umur, banyak rezekinya juga.
1: Atau tahun panteng radio.
0: Panteng dah lihat enak-enak lengkapnya pernah go.
1: Goyang. Goyang, terima kasih Kang Oni, nasi goreng juga ya, terima kasih ya. Ada siapa bentar ini? Ada Ibu Lia Katapang juga hadir, senajabnya selalu setia, sehat selalu, amin. Mama Ros, waalaikumsalam. Mama Ros yang ada di Ciwalen hadir AJP ya, lagi pantengin langgamnya memori daun pisang, cara gocengnya buat AJP aja, sehat selalu, amin. Langgamnya dulu dari Kang Adi Cibiru, cara pengen gadis balik kuprung, ah go.

0: Cuma di Dahlia bareng Jaya Pucu.
1: Wargi Dahlia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung.

Undahlia Juara dan Royal by Soclean telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. High Fruit, Fruit Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Alang Sari, sudah muncul Alang Sari Plus, alangin panas dalam. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan, Umroh by Amaya Lintas Amani, Media Partner, Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026, RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
14: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
13: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeri tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
14: Ibu ieu panyawat tos lami.
13: 10 tahunan.
14: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
13: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
14: Ibu ayeuna teh sae sabaraha botol?
13: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ya ada asin tep oge sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
15: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka arep.

0: Jika yang kembali Wargi Dahlia masih bareng aja penuh kasih orang bareng Wargi Dahlia. Ya, siap-siap nih Wargi Dahlia, begadang lapar langgam langsung putar.
1: Saatnya begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.
0: Langgam langsung putar Wargi Dahlia di 73.087.11.710. Halo begadang lapar.
2: Langgam langsung putar.
0: Mas Ion di Gogo.

0: Langgamnya pengen yeah. apa nih Mas Ion?
1: Ada cinta ketok magic.
0: Hah?
1: Cinta ketok magic.
0: Cinta ketok magic. Na na na na na na. Cinta ketok magic. Itu tuh benar judulnya gitu?
1: Iya.
0: Cinta ketok, tapi nggak ada ya?
1: Magic. Gak ada ya?
0: Bentar. Itu tuh Sunda atau Indonesia ya?
1: Indonesia.
0: Tentuk. Siapa itu yang nyanyi?
1: Evi Tamala.
0: Sebentar ya, kita cari dulu. Cinta yeah. parabola. Itu bukan ya? Beda ya?
1: Lain.
0: Cinta lain. Parabola, bukan ya?
1: Bukan.
0: Kok gak ada ya? Sebentar, cinta ketok magic. Nasaran gue. Digoyang buat siapa?
1: Iya, buat
0: ketok magic. Ada?
1: Gak ada kan?
0: Ada. Bocin?
1: Iya.
0: Ya, digogo belum? Digogo udah belum?
1: Udah.
0: Gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya buat AJP, sehat selalu, lancar rezekinya.
0: Amin, atur nuhun.
1: Lancarkan segala urusannya.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal. Begadang lapar.
1: Langgam langsung putar.
2: Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.

0: Dahlianya. Satu penelpon terakhir bagi Dahlia di 73.000.28.73.11.710 ya, Mama Ami. Terima kasih udah pantengin, ada Astriani juga hadir, aja banyak sok mangga. Di 73.000.28.73.11.710. Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia, asik atuh perung ah. Go ya.
0: Kaberangan, kemana wae?
1: Asa jam 2 ieu teh.
0: Gusti. Tadi dia nelponan tapi teka angkat puas.
1: Eta teh lulunggu.
0: Halo lulunggu keneh eta teh. Sok atuh urang gogoh lah eta teh lulunggunya di gogoh AC.

0: tadi setel sena alarm nak sena merenang cek Astriani.
1: Alarm nanti iya tadi sadar.
0: Tuh nanti sena pengen ketemu Astriani sama Danu.
1: Ayo siap cek Astriani. Pokoknya mah warga Dahlia nu ayah nu sok biasa aktifnya di radio tadi gigiran panggung. Di gigiran panggung gitunya ADP.
0: Ya deket naon, deket tetangkalan.
1: Deket tangkal caringin. Deket
0: tangkal caringin di nyaman.
1: Pokoknya mah dicetik sama anu loba gegelehean. Kucang angin, aja anu eker ngapar, aja anu eker koko sehat, aja anu eker botak, segala ayat
0: pernah. Ulu, aja anu eker, nanti ngacak-ngacak sepiteng, mada nanya.
1: Lagi sepiteng, runta didinya mah.
0: Ya bener lah. Danu, nuhun ya, ngus diangkat ku AJP OG-nya. Insya Allah ketemu lagi besok.
1: AJP-nya pengenama.
0: Sinsa rehatnya, 2 poede-nya, Danunya.
1: 2 poede, kayak hari Minggu pokoknya orang Iji Gimbrang. Pokoknya mah keteangan AJP lamun ewe di kolong
0: panggung. Di kolong panggung atau di luhur nu beladitu panggungna. Nah,
1: beladitunya keteangan
0: pokoknya. Nuletik nu beladitu anu monitor.
1: Tak kata deket monitor.
0: Panteng radio.
1: Goyang.
0: Mau ngana kaberangan warga Dahlia aja. Jaya Bucung harus pamit undur warga Dahlia. Terima kasih juga buat OPP kita Mas Tommy Hatunun juga warga Dahlia yang sudah panteng, sudah telepon, sudah on air. Gak kerasa Jaya Bucung pamit undur ya. Insya Allah ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama warga Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia. Anak-anak langgamnya Dahlia Prung A. Go. Goyang. Assalamualaikum.

0: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

juara dan Royal by Soclean telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, Fruit Snack, buangnya dapat tanpa ribet. Alam Sari, sudah muncul Alam Sari Plus, alangin panas dalam. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan, Umroh by Amaya Lintas Amani, Media Partner, Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026, RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

105,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, selamat pagi. Selamat bergabung kembali di acaranya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman dari hari Jumat, Sabtu dan juga hari Minggu. Wargi Dahlia, seperti biasa selama 2 jam ke depan kita menemani Wargi Dahlia.

0: ya menemani aktivitas wargi Dahlia di pagi hari ini di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik wargi Dahlia. Mudah-mudahan wargi Dahlia semuanya dalam keadaan sehat, terus juga rezekinya semakin berlimpah juga wargi Dahlia. Dan seperti biasa, untuk satu jam ke depan kita ada tausiah dulu. Di hari Jumat ini masih pembahasannya tentang surat At-Taubah wargi Dahlia. Untuk sesi tanya jawab nanti setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, boleh disimak dulu dari sekarang tausiahnya, dan juga nanti disiapkan pertanyaannya melalui dikirim melalui WhatsApp di 0811-222-1015. Tapi sebelumnya wargi Dahlia, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, wargi Dahlia, Bapak Ustaz Taufiknya sudah hadir di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Masih sehat, masih semangat untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Nah, untuk pagi hari ini Pak Ustaz, kita At-Taubahnya ayat berapa nih Pak Ustaz?
1: 49
0: wargi Dahlia. Jadi sekarang sama-sama kita simak dulu tausiahnya dari Bapak Ustaz Taufik Rahman tentang surat At-Taubah ayat 49. Silakan, Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adadi nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin wargi Dahlia, Allah masih mengizinkan kami untuk hadir di ruangan wargi. Mudah-mudahan kehadiran kami di ruangan wargi jadi wasilah untuk mendapatkan amal solih dari Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan kesempatan talabul ilmi, dan juga untuk meningkatkan kualitas jati diri, prestise kita di hadapan Allah. Pergi, silahkan diambil Al-Qur'annya, dibuka surat Al-Baqarah, surat At-Taubah, ayat yang ke-49. Masih berkaitan dengan strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatur umat dalam konteks yaitu peperangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum, dan di antara mereka. Siapa mereka? Di sini adalah al-munafiquna. Wa minhumul munafiquna, di antara orang-orang munafik itu, man yaqulu, ada orang yang berkata, adinli, izinkanlah aku ya Muhammad, minta izin kepada Rasulullah, wala tubtini, dan janganlah memberikan, jadikan fitnah bagiku. Izinkan aku untuk tidak ikut perang. Nah, begitu wargi. Nah, wala tubtini, dan janganlah menjadikan fitnah bagiku. Ala fitnati tasakut, ala ingat bil fitnati, tentang fitnah ini adalah sakotu, telah jatuh kepada mereka. Jadi mereka sudah melaksanakan fitnah-fitnah. wa inna jahannama, maka sesungguhnya neraka jahannam itu la muhitun bil kafirin. Ya, ditentukan untuk orang-orang yang kafir. Nah, wargi, disinilah kita bisa melihat dengan adanya kelompok munafik masuk ke dalam barisan umat yang beriman, yang pertama kali mendatangkan jiwa ragu bagi orang-orang yang beriman. Mengapa? Karena mendengar dan melihat omongan-omongan orang-orang munafik itu. Jadi sambil dengan berangkat perang, sekalipun maju tak gentar gitu ya, membela yang non, yang benar gitu ya. Nah, tetap aja mendengar omongan-omongan sambil melakukan perjuangan. Tinggallah ayah, tinggallah ibu, kan gitu ya. Relakan daku pergi berjuang di bawah naungan panji Islam, itu kan, agar Islam jadi cemerlang. Wah, hebat lagu itu ya. Jangan kembali pulang jika sebelum menang, biar mayat-mayat gitu ya, berada di mana-mana, itulah namanya berjuang. Dah, dengan semangat yang membara seperti itu, ya orang-orang mukmin menghadapi orang-orang kafir. Di dalam barisan orang mukmin ada sekelompok orang munafik. Nah, ini lamunina istilah mah duri di dalam daging gitu ya. Jadi ayah-ayah cucuk dina pingping di jero hese rek dicokoti. Jadi wargi, disinilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati menghadapi orang-orang munafik, jangan sampai terpengaruh terhadap pasukan yang lainnya. Ya, jadi kaum munafik itu nyusup masuk karena barisan. Kemudian obrolannya adalah obrolan-obrolan yang melemahkan umat Islam. Ek naon perang gitu kan, orang Mekah menang anu, menang anu, menang anu. Nah, di sini wargi ya. Wa minkum may yaqulu adin li wala tuqtan. Ini ada mun minal munafikina nasun yasta'danuka. Di antara orang-orang munafik, manusia minta izin kepadamu Rasul supaya mengizinkan aku jangan ikut perang. Geus dina barisan teh geus lumpang jauh gitu. Coba bayangkan ya, minta izin. Lamun diizinan ku Rasulullah membelot mun geus. Nu sejena pasti belot, hayang balik deui gitu. Nah, kumaha? Yaitu pihtilafi minal kita hatta latubtinu binisa irum. Nah, jadi minta supaya diizinkan untuk tidak berangkat perang, padahal sudah berangkat, sudah jauh itu menuju tempat atau lokasi peperangan tersebut. Nah, kenapa? Di sini adalah hatta la yubtinu binisa irum. Nah, mereka ini adalah tertarik dengan perempuan-perempuan Rum, Romawi itu. Ya, wargi bisa membayangkan pasukan perang Niska pincutku perempuan. Jadi perang lagi ngageboy gitu. Mal bisa init perang lantaran nu dipikirkeun teh perempuan. Dina init perang lagi mikiran nayangan duit yang kawin engke gitu. Nah. Tamana wargi geus bisa maca. Lamun pasukan model kitu bade kumaha gitu ya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kenwai Muhammad mencik bahasa orang kenwai antep sop ngakunaun. Nah, mereka sebetulnya sudah jatuh di dalam fitnah-fitnah perempuan itu. Jadi dengan adanya dipasang perempuan-perempuan oleh orang-orang kafir, maka orang-orang munafik itu tertarik dengan perempuan-perempuan itu. Nah, jadi sudah masuk di dalam perangkat, ya, perangkap politik perempuan. Lemahlah kalau sudah ya dekat dengan perempuan-perempuan. Banyak kerperang sulang cileungga, ya. Bebeleheman seserian, ya. Nah, kita bisa membayangkan. Maka Allah langsung wa inna jahannama lamuhitun bil kafirin. Saklek langsung. Yeah. Muhammad. Kan bae jahanam bagi mereka itu tempatnya, tidak ada masalah. Masuk neraka jahanam. Mereka bae. Nah, kalau nanti di peperangan itu bae, bukan pai syahid, bukan mati syahid, tetapi adalah mati yaitu dalam keadaan kekupuran. Nah, intusibka hasanatun tasuhum. Nah, jika engkau Muhammad mendapatkan kebaikan, mereka adalah bersusah diri, nyeri hati. Nah, jadi kalau Rasulullah dan orang-orang yang beriman mendapatkan satu kebaikan, orang munafik itu tidak senang. Ya, tidak senang. Kenapa? Ya itu. Wa intusibka musibatun yaqulu andaikan engkau mendapatkan satu musibah, ya. Mereka orang munafik berkata, qad akhadna amrana min qablu. Telah kami bicarakan. Tadi gengis ngomong saya teh. Nah gitu. Ulah milu, mana bisa kena. Nah gitu aja. Cik, kami getong milu, bisa kena ku musibah. Nah jadi, ya kulu kod akhadna amarana mingkoblu. Waya tawalauhum farihun. Dan mereka berpaling, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari jeung mereka bersukaria. Waduh, jadi meninggalkan Rasulullah, meninggalkan umat Islam dalam peperangan itu dianggapnya adalah satu upaya menyelamatkan diri. Memang akan selamat, kan kematian itu dimanapun akan datang. Sebab yang dicari pada saat itu adalah kalaupun mati surga. Kalau orang munafik tadi disebutkan oleh Allah, inna jahannama lamihautun bil kafirin. Jahannam bagi orang kafir itu. Nah, jadi wargi dahlia, begitulah ya. Zaman Rasulullah SAW menghadapi aneka ragam. Jadi tong aneh lamun ayina aya di kelompok-kelompok umat Islam munafik-munafik sapertos kitu, orang-orang fasik, orang munafik, orang kafir nyusup sehingga menjadi lemahlah kelompok orang muslim itu. Wargi, sebentar lagi waktu subuh tiba. Bergegaslah wargi, sambutlah sholat subuh dengan iman dan takwa. karena sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat yang jaga malam dan malaikat yang jaga pagi atau siang. Nah, asbihu bisubi fainau min azumi ujurikum. Pagi sekalilah kamu melakukan sholat subuh karena pahalanya sangat besar. Wargi, selamat melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, jangan kemana-mana, pantengin terus Obsesi Pagi Dahlia sampai jam 6 nanti di 101,5 Dahlia FM, Bandung, Goyang Asik. Nanti kita lanjut lagi maksudnya setelah melaksanakan ibadah sholat subuh di pagi hari ini, Wargi Dahlia.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651.
1: Dipersembahkan oleh

0: Keluarga Dahlia masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik.

0: masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Warga Dahlia, selamat pagi. Untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 0811-222-1015, warga Dahlia yang baru saja menyimak tausiahnya Bapak Ustaz Taufik Rahman, yang baru saja mendengarkan juga di 101,5 Dahlia FM Bandung. Jadi tema pembahasan di hari ini, pagi hari ini, tentang surat At-Taubah ayat 49. Jadi warga Dahlia, ayat ini itu memberikan gambaran tentang sikap seseorang yang mencari alasan untuk menghindari kewajiban, sekaligus mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kelemahan iman, rasa takut, dan mencari pembenaran warga Dahlia. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita lanjut lagi tausiahnya masih bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman dan juga Tommy di Obsesi Pagi Dahlia. Silakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, warga Dahlia, kita bisa lanjut kembali acara kita setelah kita lakukan sholat subuh. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita lakukan diterima Allah sebagai penghapus dosa-dosa kita semuanya. Amin. Wargi di Madinah, sekelompok munafikun, ya orang-orang munafik, ya berupaya supaya tidak terpanggil oleh Rasulullah. Kalau orang lain itu, ya orang-orang muslim maunya terpanggil sehingga tercatat di dalam surga Allah itu. Nah, orang munafik itu sengaja, ya mencek bahasa orang mah, babaliheuran, babalengosan gitu ya, menjauh dari panggilan-panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini wargi dijelaskan sehingga orang munafik itu mengatakan kalau kita nanti kena musibah, apa yang akan terjadi? Jadi diomongkan kepada orang-orang mukmin dari orang munafik itu, kalau kamu nanti kena musibah, mati itu bagaimana? Meninggalkan keluarga, meninggalkan anu. Nah, itu ya. Nah, lebih baik kamu jangan jangan ikut perang. Nah, seperti itu omongan. Ada yang lebih dahsyat lagi. Nah, saya kan sedang memperbaiki diri, hubungan dengan orang-orang atau perempuan-perempuan yang berkulit putih, ya berkulit merah dan segala macam. Nah, jadi gangguan-gangguannya itu adalah perempuan. Nah, sehingga dalam hal ini upaya-upaya mereka, orang-orang munafik itu, adalah berhasil. Jadi orang munafik banyak yang tidak terpanggil untuk berangkat perang. Ya, dia mengatakan selamat. Nah, sehingga dalam hal ini mereka mengatakan, ya, cik kami gentong ikut perang. Nah, jadi we para rae kan gitu. Jadi anggap yang tidak ikut perang itu mal mati gitu, mal pae. Nah, disinilah kita harus betul-betul memahami bahwa mereka, orang-orang munafik itu, adalah bergembira tatkala dilewat oleh Rasulullah SAW, tidak dipanggil, tidak diabsen. Bergembira bahwa katanya bisa selamat dari kematian. Padahal kematian itu yang digandrungi oleh mereka, para sahabat Rasul itu. Ya. Nah, itu salah satu di antara tipe orang-orang munafik itu. Ya, munafik itu kalau di sini mah, ya menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Memang ada tiga tanda munafik itu. Idha hadah takadzaba, ngomong bohong itu kan. Idha wadah ahlapa, janji suka ingkar. Idha tumina khona, diamanati khianat. Kalau di sini adalah tidak mau mendapatkan amanat dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kacaulah barisan orang mukmin, dikacaukan oleh munafik yang masuk di dalam barisan perang orang-orang mukmin. Gitu. Jadi jangankan untuk konsen, tidak bisa konsen untuk menghadapi musuh peperangan itu. Maka kejadiannya adalah persis seperti zaman perang Uhud begitu. Terpecahlah umat Islam itu. Nah, wargi silakan yang mau bertanya, yang mau sharing, ya, yang mau menyampaikan kritik atau saran, kami tunggu. Mangga, waktu masih panjang.
0: Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini tentang surat At-Taubah ayat 49 wargi Dahlia. Silakan yang mau bertanya melalui WhatsApp, chat WhatsApp ataupun telepon WhatsApp di 0811 222 1015 ataupun di line telepon owner kita di 0227 3028 dan juga 0227 3011 710. Nah, kita ke pertanyaan pertama yang udah masuk di 0811 222 1015. Ada siapa nih? Ada Kang Ardiana di Jatinangor. Punten poster Pak Badenaroskeun. Upami zaman dulu gitu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, apakah agama Islam itu sudah ada dan sempurna seperti sekarang, Pak Ustadz? Hatur nuhun.
1: Ya, agama Islam itu dari sejak Nabi Adam. Pindah Nabi, pindah Nabi, masih tetap agama Islam. Itu tertera dalam Al-Quran. Maha para Nabi mengatakan wanahnu lahu muslimun, wanahnu lahu muslimun. Ya, cuma mungkin syariat ya berbeda sedikit gitu, syariatnya itu. Zaman Nabi Adam masih boleh syariat nikah di lancik gitu ya, rai raka boleh, nah, seketurunan boleh. Nah sekarang pada waktu Haji Wada itulah Rasulullah SAW menerima wahyu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sempurnalah Islam itu pada waktu Haji Wada Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, sudah sempurna, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan oleh manusia yang menyempurnakannya, karena agama itu adalah milik Allah, ya. Jadi segala macamnya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, sekarang sudah sempurna, disempurnakan ya di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi Isa belum sempurna. Ya, zaman-zaman para nabi sebelum Nabi Isa juga belum sempurna. Ya. Nah, makanya di sini dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku hari ini menyempurnakan aturan agamamu, gitu kan. Dan juga aku ridho Islam menjadi agama. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan terjawab Kang Ardian di Jatinangor ya. Selamat pagi juga untuk Warga Dahlia yang sudah bergabung di 0811 222 1015. Ada Kang Roni dari Ciparai, dari Tegaluar, maksudnya bukan Ciparai, Tegaluar. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah pelaku fitnah itu akan masuk neraka dan jenis-jenis fitnah apa yang dosanya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih banyak Kang Tommy, Pak Ustadz, mudah-mudahan sehat salamina. Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Allah, ya Rabbal Alamin. Ya. Fitnah itu kalau dalam bahasa Al-Quran itu asyadu minal qatli. Lebih kejam daripada pembunuhan, fitnah itu. Fitnah itu banyak sekali. Ya, diantaranya fitnah yang sedang kita kaji itu adalah fitnah yang merusak pasukan umat Islam dalam menghadapi perang. Jadi umat Islam itu di para sahabat Rasul itu di bujuk, dirayu supaya tidak berangkat perang dan supaya bisa meruksak, ya membekot Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fitnah yang paling besar. Yang jelas ala fitnah itu adalah kalau kita lihat komus itu adalah kullu kharijin minal haq, setiap apapun yang keluar dari kebenaran agama Islam itu namanya fitnah. Ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ada lagi hamba Allah izin bertanya, Pak Ustaz, dalam surat At-Taubah ayat 49 mohon penjelasannya yang dimaksud dengan perkataan janganlah engkau menjerumuskan aku ke dalam fitnah itu, penjelasannya gimana, Pak Ustaz? Hatur nuhun.
1: Ya, menjerumuskan ke dalam fitnah tersebut artinya ya membimbing, mengarahkan terhadap kehancuran menurut mereka itu. Ya, jadi kematian itu kehancuran bagi umat Islam. Kematian pada waktu perang itu bukan kehancuran, tapi adalah peningkatkan kualitas jati diri menjadi syahid. Begitu. Jadi masuk surga tanpa hisaban gitu ya. Nah, jadi seperti di zaman Nabi Shalih juga.
0: Iya.
1: Ini loncat ke belakangnya. Iya. Zaman Nabi Shalih. Nabi Shalih memberitahukan pembimbingan arahan kepada kaum Samud. Itu dianggapnya bahwa Nabi Shalih itu adalah orang yang sombong, orang yang pendusta, begitu ya. Nah, sehingga mendapatkan kemarau yang panjang itu. Akhirnya Nabi Shalih dikasih mujizat unta. Begitu ya. Nah, dianggapnya ucapan-ucapan Nabi Shalih itu adalah kadzabun, bohong, fitnah besar, begitu ya. Dianggapnya bimbingan dari Nabi Shalih itu adalah kesombongan Nabi Shalih itu sendiri, ya, ya, yang akibatnya diberi mujizat unta dan mereka karena tidak paham terhadap mujizat itu disembelihlah unta oleh mereka itu, langsung diberikan siksaan. Nah, kata Allah di dalam ya surat Al-Qamar itu ya, bisa wargi lihat begitu ya, bahwa firman Allah inna adabi itu. Nah, siksaanlah, rasakanlah siksaanku, kata Allah, dan juga lihat oleh kamu itu. Nah, siksaan yang diberikan kepada umat Nabi Shalih itu adalah diumumkan besok akan hujan lebat. Begitu, semua orang harus menyambutnya. Umatmu mau Shalih masukkan ke rumah masing-masing. Jadi orang-orang yang mendapatkan, ya, karena mendapatkan hujan itu adalah sudah ada di lapangan semuanya. Dan mega mendung, sigarip hujan gitu, boing, ya, sudah siap. Nah, hanya beberapa detik itu hancur umat yang di lapang itu semuanya jadi abu. Nah, itu panasnya seperti apa begitu ya. Melebihi panasnya ulasan. Hijau kan lampu lasan itu. Nah, jadi dikatakan dengan suara yang seperti petir gitu ya. Burinya meledak, seep, semuanya hangus, terbakar. Nah, inilah diantaranya fitnah-fitnah itu sangat banyak. Fitnah itu. Jadi apapun yang mengarah kepada keluar dari aturan Allah dan Rasul, itu namanya fitnah. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Kembali ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di 0811-222-1015. Wah, ini panjang sekali ini, Maya. Ini tuh lanjutannya dari yang waktu itu hari Minggu. Assalamualaikum, Pak Ustadz, Kang Tommy. Waalaikumsalam. Izin cerita dan bertanya lagi. Ini tentang putri saya yang bersikeras mau menikah dengan orang Turki yang waktu itu diceritakan. Oh iya. Sebetulnya bosnya saya sudah larang, tapi dia malah bicara gak apa-apa, saya gak menikah, yang penting sekarang saya harus kerja biar banyak uang supaya nanti kalau sudah tua saya bisa tinggal di panti jompo, katanya. Gitu, yang anaknya yang mau menikah kekeh sama orang Turki ini, Pak Ustaz.
1: Iya.
0: Saya Gak ngerti ini Pak Ustadz, saya harus menasehati anak saya seperti apa. Kalaupun nikah sama orang Turki juga gak tahu seperti apa gitu. Memang laki-lakinya juga sepertinya baik. Setiap mau sholat dia perlihatkan. Nah yang membuat saya takut juga Pak Ustadz, saya sering lihat tentang orang Turki di sosial media seperti itu. Nah gimana Pak Ustadz kalau misalkan anak saya di sana jenuh, terus anak saya dikekang gitu ya sama suaminya, sedangkan anak saya di sini sudah menjadi guru Pak Ustadz, alhamdulillah lulusan S2 katanya. Dan anak saya itu merasa tidak cantik, makanya laki-laki Indonesia itu tidak ada yang mau Pak Ustadz gitu. Ini mencurhat panjang bisa Pak Ustadz.
1: Oh iya.
0: Jadi cara menasehatinya gimana katanya Pak Ustadz?
1: Yang pertama, di rumah itu tidak dibacakan Al-Quran. Saya lihat di rumah tidak dibacakan Quran. Kenapa? Karena S2 itu sebentar aja di tukang es. Ya. S2 itu. Nah, kenapa? Saya tahu karena anak saya itu yang paling gede sudah S3, yang paling bungsu juga paling setahun lagi S3-nya itu. Kalau yang kedua baru S2 itu. Anak saya 3 kan semuanya sudah jadi tukang es.
0: Sudah es semuanya.
1: Iya. Nah, saja wargi, kalau di rumahnya dibacakan Quran, anak itu tidak begitu. Karena Rasul mengatakan layyinu qulubakum bil Quran, lunakkan hatimu dengan bacaan Quran. Jadi yang S2 itu tidak membaca Quran. Kalau membaca Quran itu pasti akan pasrah terhadap qada dan qadar Allah. Satu saja surat yang kita bacakan sekarang, alam nasrah laka sadra, kata Allah, tidakkah kami telah melapangkan dadamu. Nah, lapang Persib, lapang apa? Ya itu, jadi manusia itu sudah diberi pertama kebebasan, kedua oleh Allah itu diberikan kekuasaan, diberikan kemampuan. Nah, sehingga Allah menanyakan, tidakkah kami telah melapangkan dadamu? Nah, kata Allah tuh firmannya, rek iraha iman kana qada jeung qadar Allah teh. Gitu pertanyaan nanti, mau kapan kita beriman pada qada dan qadar Allah? Dia sudah dijadikan oleh Allah, kepastiannya jadi perempuan. Kalau guru kan paham.
0: Iya.
1: Kan paham. Dia seorang guru S2, berarti dosen gitu ya. Nah, kemudian akan menyadari bahwa Allah itu menciptakan dirinya. Nah, coba baca Quran surat An-Nur. At-toyibatu li-toyibi. At-toyibatu li-toyibi wa toyibuna li-toyibi. Ya toyibat. Perempuan yang soleh akan ditikahkan oleh Allah itu kepada laki-laki yang soleh. Gitu ya. Atau sebaliknya. Itu janji Allah. Nah, kedua, dia tidak memahami tentang qada dan qadar. Allah sudah menentukan jodohnya. Orang Turki itu orang Tasik gitu ya. Pandai Tasik kayak Kidul, turunan Kidul.
0: Turunan Kidul.
1: Nah gitu ya. Jadi Turki turunan Kidul di Tasik. Sekarang nunggal gitu ya. Orang di sana, orang dolar unggul dia mah. Non-dolar, nah itu gula, sereng. Padi gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Kalau kita lega, legowo bahwa Allah memilihkan jodoh, coba lakukan sholat istikharah ya. Sholat istikharah, minta kepada Allah ya. Nah, yang mana jodoh itu. Cuma jangan hejo tiang setelah Allah menentukan, jangan menolak begitu ya. Karena tidak ada yang sudah yang berpengalaman itu artinya sudah tua ya. Nah, umpamanya si A mencari pengalaman perempuan, pengalaman berarti sudah punya anak yang dokter gitu ya, sudah punya anak yang S2 gitu ya. Jadi anak paling kecilnya adalah S1 begitu. Nah, ini adalah Udah pengalaman. Kalau perempuan belum pengalaman berarti masih atah, masih mentah, harus dididik oleh suaminya. Itulah yang paling besar pahalanya. Atau sebaliknya, laki-laki harus dididik oleh istrinya. Nah, apakah ada istri yang mendidik suami? Ada, memang kewajibannya sama. Jadi kolektif, kalau sistem di dalam rumah tangga itu adalah kewajiban kedua belah pihak, ya. Tidak bisa sekarang mengandalkan suami saja, tidak bisa. Nah, jadi kalau seperti itu adalah jawaban yang pertama, perempuannya tidak baca Quran. Coba baca Quran supaya hatinya lunak. Layyinu qulubakum bil Quran. Lunakkan hatimu dengan bacaan Quran. Nawiru buyutakum bil Quran. Terangi rumahmu dengan bacaan Quran. Nah, kemudian nanti Al-Quran akan menjawab seluruh yang diangan-angankan itu. Istikharahlah. Nanti harus sama nanti hari Ahad ya kita jawab. Nah, nanti akan mendapatkan hasil dari istikharah itu adalah taliti. Tina mata kana celi kana ati. Nah, itu hasil istikharah. Tina mata deuleuk ku dia kumaha teh calon suami teh. Lalaki atau awewe gitu kan. Nah, kalau lalaki berarti tanggung jawab penuh terhadap agama Allah, ya. Tapi tanggung jawab penuh terhadap keluarga. Nah, ini adalah kita baca. Lihat. Kemudian karena celi dengarkan pendapat. Yeuh, lah menikah ka urang Turki rek kumaha engkena, kahiji bahasa teu bisa, kadua jauh teuing, katilu Turki mah jauh di Kalapanunggal. Itu ya. Jauh teuing geus anu deket di dieu, di mana tah urang Raja Polah teu rada jauh meusannya. Tah di dieu tah urang mana? Tah urang Balai Endah itu kan banyak. Lantaran jalmi na eta istri na guru na ngajedau gue di sekolah, lamun guru sekolah teh mah di kampus, tidak pernah melihat, coba lihat ya, bagai pantasiru pil ardi, coba berangkatlah dari muka bumi, bersilaturahim di pengajian A, silaturahmi di majlis tahlim B, terus majlis tahlim di Kopapai sadayana, kan banyak saudara. Nanti banyak pilihan, ya. Nanti orang-orang akan berbicara, neng, nah, neng teu acan nikah, teu acan bu, abdi. Nah, ibu gaduh ke kenalan si anu, si Sadut, ya, mau enggak neng? Tuh kan hasil istikharah sudah ada. Orang lain menawarkan si Sadut, gitu ya. Nah, kayak tedut, nah gitu kan di ceksi ibu teh, daik teh kasih neng eta S2, mengkaning duh, jurusan nanyeunan duit, S2 teh nyatakan duit teh, gitu. Nah, nanti akan ada jawaban. Jadi yang pasti, nah yang ketiga tadi, cobalah bersilaturahim di majlis-majlis taklim. Jangan biarkan diri kita bodoh, ya, menganggap bodoh terhadap pengajian-pengajian. Nah, kalau yang keempatnya, cobalah dekati siapa? Ayah, bunda, dan beliau sendiri. Puasa 3 hari berturut-turut, kemudian berikan 10 fakir miskin makanan. Silakan siap untuk mendapatkan jodoh yang solih. Ya, demikian.
2: Baik, terima kasih. Macam mungkin harus bersosialisasi tapi di majelis taklim gitu, di pengajian gitu. Jadi emang benar betul sekali tadi kata Bapak Ustaz Taufik juga, siapa tahu nanti jodohnya tuh di sana gitu. Jadi jangan diem di rumah terus mungkin ya, harus bersosialisasi tapi yang positif gitu, maksudnya jangan nongkrong gak pugu gitu maksudnya.
1: Ya, memang biasanya begitu. Apalagi umpamanya, maaf, S2-nya atau S3-nya dari psikolog. Kan psikolog itu tahu model bagaimana kata Krismer, ya bagaimana kata Magdenberg dan segala macam itu kan. Jadi tahu tebakan-tebakan hati orang gitu kan. Ada yang sonengiskes, ada yang pragmatiskes, kan begitu. Nah, jadi akhirnya menyimpulkan dari pendapat bacaan. Akhirnya mundur diri. Maka apa? Asieuma bisi anu. Jadi kasieunan sieun ku lalampahan sorangan. Jadi sieun ku ilmuna sorangan ti dibarengan ku Quran, ti dibarengan ku agama. Sok ku indung bapana bimbing eta budak. Insyaallah beres ya. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015. Ada seseorang katanya gini, Pak Ustaz, saya tuh habis operasi. Nah, pas mandi wajib, mandi junub, lupa yang habis operasi itu gak kena air. Nah, itu dan gak diseka juga karena lupa. Nah, kalau begitu sholatnya nanti sah atau enggak, Pak Ustaz?
1: Ya, sholat mah sah, tidak ada masalah ya. Bekas operasi itu tidak ada masalah ya. Saya yang sering dioperasi gitu ya. Memang saya sangat disiplin. Kata dokter jangan kena air ya sekian hari ya. Wayahna we gitu diseka. Tapi kesini sudah mendapatkan beberapa hadis bahwa diusap saja perbannya itu kan. Jadi bekas operasinya perbannya itu dioperasi demikian.
2: Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz Kang Tommy. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini sama Pak Gatot bade naroskeun imaku jaman ayeuna nih Pak Ustadz nya. Aya keneh seueur keneh nu nganggo itungan. Sapertos etangan bade nikahan di etang heula tanggal lahir si sadut sareng si nengna gitu ta. Itu teras bantu pami bade ngalih bumi di etang heula sareng sajabina tah. Upami menurut syariat Islam kumaha eta Pak Ustaz gitu.
1: Sampai sekarang semua pun dari dulu dihitung. Tidak boleh nikah pada bulan Sapar. Kenapa? Karena bulan Sapar itu adalah musim tanam. Artinya sudah lewat panen. Sudah habis parekna mal bisa dipakai hajat begitu ya. Jadi waktu cek bahasa Turki mah eta teh peceklik gitu. Peceklik. Orang menyebut Turki Nawi itu Turki Tasik gitunya, ya, artinya orang nah, jadi peceklik ulawakah yang nikah hajat itu yeah. Maksudnya. Nah pindah rumah kudu dihitung, betul dihitung. Sampai sekarang juga menghitung, saya suka menghitung. Upami bade hajat, tarik ngalah duit, kudu nate, nu diondang nasaha, tah eta. Nudi onang nate padamal berarti gajian nana tanggal hiji dugi ke tanggal 10 tah eta aya duit gitu sok ondang ngala duit dari aya nama onangan teh lain minta doa nohon 200.000 pan gitunya dina ondangan teh bukan mohon doa restu mohon 200.000 begitu ya. Nah jadi makanya begitu nikah baru satu minggu sudah para saya non sababna da bukan doa restu nu dibutuhkan nyata 200.000 teh gitu kan. Nah, jadi betul ya. Tapi kalau hitungan ada kaitan dengan masalah keyakinan, nah itu dihindari ya. Lamun pindah pada hari Salasa bakal kahuruan cara Bang Barungna gitu kan. Nah, lamun pindah hari Rabu engke kamarna bakal seueur tumila begitu ya. Nah, lamun pindah hari Kamis engke bakal kasusahan cai gitu. Tah hitungan nu kitu anu kudu dihindari mah. Eta teh ngan sakur perkiraan cuaca dari perdukunan nasi goreng ya. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Silakan bertanya lagi di 0811-222-1015. Assalamualaikum Pak Ustadz Kang Tommy. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau nanya nih Pak Ustadz, bagaimana kalau misalkan kita itu suami istri beda, maksudnya beda gini, suami gak mau tahlilan yasinan, istri suka gitu tuh, istri tuh suka tahlilan, suka yasinan, jadi beda kayak gitu Pak Ustadz, jadi sering ribut Pak Ustadz. Nah pertanyaannya harus bagaimana Pak Ustadz kalau misalkan seperti itu?
1: Iya bagus. Solusinya. Itu bagus sekali ya. Jadi nanti akan bermusyawarah ya, akan bermusyawarah menentukan bagaimana yang baik atau yang buruknya yang mana. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti akan menemukan siapa kira-kira pencetus pertama tahlilan tersebut, gitu kan. Dan nanti bagaimana solusi kalau umpamanya tahlilan masih tetap dilakukan. Nah, jadi nanti akan ada pertama mungkin ada larangan, kedua mungkin ada solusi. Nah, karena tidak bisa dilarang, solusinya bagaimana? Nah, bagaimana kalau kita sekarang seperti di zaman Rasulullah, ditawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau pada hari pertama? Saya. Siapa yang hari kedua? Kami. Siapa yang hari ketiga? Hari ketujuh? Saya. Nah, jadi yang membuat makanan tahlilan itu adalah bukan di rumah, tapi orang luar yang membuat makanan, yang dikoordinir oleh ibu PKK, gitu ya. Ibu PKK yang masaknya nanti dibawa ke masjid, tahlilannya di masjid atau tahlilannya di kantor RW, gitu kan. Nah, jadi nanti akan lebih luas lagi ya tempatnya, nampung pemanya 500 orang di masjid. Tuh kan nu masakna ibu RW, wah hebat kan. Isukan naon menuna Bu? Nah, hari ketiga jengkol gitu ya. Nah, ke hari keempat menuna nyaeta naon? Anak ayam gitu kan. Anak ayam dipek-prekan gitu ya. Pan sekarang ayam geprek seueur. Nah, jadi insya Allah bisa pesan makanan karena yang membuat makanannya adalah ibu RW gitu ya. Nah, kalau di rumah bikin makanan itu kan Rasulullah melarang gitu. Hingga Rasul menyampaikan isna'u li ali Jafari ta'aman. Ya, karena Jafar yang meninggal, kata Rasul buatkan makanan untuk keluarga Jafar gitu ya. Nah, kita ikuti sunnah Rasul seperti itu. Jadi cobalah dikoordinir oleh RW ya. Kalau ada kematian, tahlilannya pun juga mau sampai 7 hari atau mau 3 hari, mau sampai 40 hari, tergantung bagaimana kesiapan masyarakat. Kan ada uang kematian di RW itu. Nah, itu pakai ya. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dali FM Bandung Goyang Sik Asik. Ada Tian di Sagalaherang. Tian di Sagalaherang izin bertanya Pak Ustadz, apakah surat At-Taubah ayat 49 itu hanya berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja Pak Ustadz? Hatur nuhun.
1: Oh, tidak. Al-ibratu bi umumil labdillah bi husi sabab. Quran itu untuk sepanjang masa. Ya. Semasa dunia ini masih berputar, Quran masih berlaku. Nah, makanya tadi saya ngomong ke Kang Tommy, aduh Kang Tommy ini masih sebetulnya mah masalah perpolitikan internasional seperti itu. Tadi ngomong kalau kami bahas secara serius di sini dari kitab ya, maka itu akan berbicara mengenai jadi di dunia ini wargi ya terbagi dari sekian orang gitu. Kelompok orang munafik, kelompok fasik dan segala macam. Jadi ini adalah untuk sepanjang masa ya, demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Ada juga Teina di Ciwidey Pak Ustad. Abi teh kantos ngadangu Pak Ustadnya sahur nama penghuni neraka teh engke teh jaga teh dipenuhi ku kaum wanita Pak Ustad. Dah itu diolongin kaum wanita. Kalau misalkan benar Pak Ustaz, alasannya kenapa wanita yang banyak masuk neraka? Hatur nuhun Pak Ustaz.
1: Ya, kalau kami baca dari beberapa hadis qudsi atau hadis Rasulullah SAW, itu adalah yang disebut kan kafir nal asyir. Kupur nikmat. Begitu, perempuan yang kupur nikmat. Jadi artinya tidak menerima apa adanya. Tidak beriman kepada qada dan qadar Allah. Nah, makanya banyak penghuni dalam neraka adalah perempuan. Kan suka ada gini perempuan tuh, akang iraha bisa disenangkeun atuh tibaheula ti mimiti nikah nepi ka ayeuna geus 20 tahun kieu terus. Nah, itu kan seakan-akan tidak menerima terhadap keputusan dari Allah gitu. Nah, itu namanya kufur nikmat. Pantes atuh lamun di dalam neraka banyak perempuan, itu dikatakan karena kufur nikmat ya, demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Ada Teh Ida juga di Batu Jajar, Pak Ustadz abdi kamari kantos ninggal anu pengaosannya. Nah, anu bade ngenceleng teh tos nyanak dina sakuna teh 100.000 tapi dilebetkeun deui, tapi nu lebet kana kenceng mah ngan 2.000 gitu Pak Ustadz. Sedangkan jajan gitu tah. Sedangkan jajan teh dugikeun ka puluhan ribu gitu. Tah, pami kitu teh nah hanya urang teh sok rada lebar gitu Pak Ustadz pami kanggo kenceleng mah sementara urang kanggo jajan mah menikuat ka toh-tohan gitu Pak Ustadz. Tah, kumaha pami gitu.
1: Nah, harus ingat satu hadis Rasulullah, hubatil jannah bimakarih wa hubatil nar bisyahawat. Surga mah dihias nateh ku pika cecebun, pika horeamun, gitu kan. Nah, lamun rek infak lebar, pika lebaran gitu. Nah, lamun pinarakeun itu adalah bisyahawat. Kunaun, kudorongan syahwat. Syahwatnya dorongan yang tidak bisa dihalangi. Itu namanya syahwat. Jadi tong aneh, upami urang ayeuna ka pangajian mah kana Jumatan ayeuna kencreng teh 2000 perak. Hari kana nonton dangdut mah nonton film nepikeun ka 5 juta ge dibayar. Nah, nanti apakah ada apa namanya balasannya? Ada. Nanti hirupnya akan lebih masyakat. Ya, masyarakat tenaun atunya kerma pakir gitunya ah, kokoro itu nah geringan wae nah seperti itu ya nanti oleh Allah akan menegornya kepada orang yang seperti itu. Naon duit aing teh geuning teh dipake ibadah itu saudara Allah teh ngaran dipake awunta gitu. Biasa nama duit anu teu halal anu kitu teh nya duit tina hasil ngagarong ari korupsi mah eta teuing sopan teuing. Nah, tinang neng hasil ngagarong biasa nama sulit dipake infak, dipake sedekah teh. Nah, demikian.
2: Baik, terima kasih banyak jawaban yang sangat luar biasa. Ke pertanyaan berikutnya lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz, Kang Tommy, waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dari hamba Allah Pak Ustadz. Saya gak bisa menyebutkan nama saya karena ada mertua. Ya tidak apa-apa.
1: Ya dilewat saja.
2: Maaf ini pertanyaan di luar tema nih. Pas abdi nikah sareng anjeuna Pak Ustadznya nambe genep sasih teh kawit nama abdi teh Randa tagaduh putra dua. Seiringan waktu ku Allah teh dibukakeun perlahan ti kawitan sikapna perilaku naka putra-putra abdi. Nah, ternyata abdi teh berpikir anjeuna teh teleres-leres nyaah ka putra-putra abdi. Anjeuna mung hoyong ka abdi teh, oh anjeuna mung hoyong ka abdi henteu ka urang kali abdi Pak Ustadz kitu tah. Pertarosanna mah nyungkeun solusi we kedah kumaha Pak Ustadz menyikapi caroge nu kapertos kitu.
1: Ya disikapi aja sikap sempurna. Tetap gunakan Al-Qur'an. Pabima rahmati minallahi lintalahum. Tetap dengan penuh kasih sayang suami itu ya. Kenapa belum paham? Belum paham bahwa di dalam pernikahan itu tidak ada perterean nasional ya. Bapak tere nasional, apalagi bapak tere nasi goreng gitu ya. Tidak ada. Semuanya adalah bapak. Bapak, semuanya ibu. Jangan sampai anak itu menyanyi semuanya. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Bareng tiap pagi ternyanyi gitu, lain maca Quran. Ayuhnya. Nah, sore-sore bapak na ayuh nyanyi deui. Ibu tiri hanya cinta kepada ibuku cia sayang. Nah, jadi ulah nepi ka kitu. Jangan ada menyanyi-menyanyi ya. Harusnya ada bacaan Quran ya. Jadi kalau sekarang ada yang nikah, mawa anak sambung itu anak sendiri harus berbahagia ya. Kenapa? Mudah-mudahan anak yang sambung itu nanti jadi soleh dan akan mendapatkan pahala kepada bapak tirinya ya. Akan mendapatkan pahala kepada ibu tirinya. Yang disebut waladin solihin yadumullahu itu adalah sama ya. bukan anak yang diperejelkan gitu ya, dilahirkan itu ya, termasuk anak didik begitu ya. Nah, satu kali lagi terus aja berdoa ya, karena tanamkan kasih sayang, tanamkan kanya ajeng kadede, gening suami teh can dugi nyaa ka anak teh. Nah gitu kakaranya ka abdi unggul gitu cek ibu tehnya. Ah supayanya ka anak umangke anak teh sina nangkode di abdi nah. Supaya kete bapak tiri nage nangkod di abdi teh gitu bebarengan pernangkodan nasional gitu. Mangga eta mah diatur lah nya, mangga nuhun.
2: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik masih di acaranya Obsesi Pagi Dahlia. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman untuk pagi hari ini. Ada lagi pertanyaan Pak Ustaz dari siapa nih? Dari Ibu Ati. Ibu Ati dari Majalaya. Selamat pagi Pak Ustaz, Kang Tommy. Selamat pagi juga.
1: Mangga.
2: Pertanyaannya, Pak Ustaz, bagaimana ya cara membangun keberanian dalam menjalankan kewajiban? Entah itu kewajiban sholat, entah itu kewajiban zakat dan sebagainya, Pak Ustaz, hatur nuhun.
1: Ya, melaksanakan kewajiban itu setelah tahu ilmu. Kalau tahu ilmu, semua juga akan tenang, akan ludeng melaksanakan, akan lebih tenang, akan lebih berbahagia kalau pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu, nah semuanya akan rusak. Contoh ya, ada orang yang nyaah dedeh ka bapakna. Saking ku cintana ka bapakna gitunya. Nah, cinta pisan nyaah pisan. Bapakna keur sare. Sare wes silaleur teu henteu dina irung bapakna. Nah, budak teh lantaran nyaah teh akan jadi bapak ka dapur nyokot halu.
2: Kita
1: kol. Kita heisya laleur aing macan pernah sanya yang celit na irung bapak aing. Rasakan saya komen hapuk. Ditenggel eta laleur. Bubuk laleur teh jeung irung bapak na. Ta eta teh kanyaan nu teu make ilmu. Lamun kanya nu make ilmu contohkan oleh saya tentara. Cok tentara tinggali. Rek paeh itu teh. Rek paeh mawarang sol berat sebera kilot. 10 kilo bari mah bedi langsung mah juta gentar hebat nyanyi we terus gitu nepikeun ke tempat tujuan padahal rek paeh teteh nya. Nah naon sababna? Boga ilmu. Tentara punya ilmu, punya strategi, strategi punya ilmu peperangan ya, bawa bekal peperangan. Nah eta jadi lantaran tahu ilmu aya bekalna ludeng ke mana-mana. Oke, ya ini pengalaman saya juga begitu lah. Lantaran punya ilmu kemanapun saya tidak takut karena Allah akan melindungi orang-orang yang punya ilmu, apalagi ilmu agama. Ya demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya buat Api Mumu sareng Bunda Iom. Pasti dina Quran surat At-Taubah ayat 53. Pok ceritakan gerak darmakan harta arandika boh kalawan toat boh kalawan kapaksa. Tapi moal pisan ditampi darma arandika teh kulantaran saestuna arandika teh kaum anu pasek. Tah wujud jalminu kumaha dina mangsa ayeuna anu digambarkan dina eta ayat Pak Ustad situ. Salam kanggo sadayana, kanggo Kang Tommy oge, kanggo abi di Gunung Sembung ti Api Haji Mumu sareng Bunda Haja Iom. Hatur nuhun Pak Ustad.
1: Ya, yang pasik itu dari kata pusaesik. Pusaesik itu artinya tikus kecil. Tikus kecil itu yang suka membuat pintu setelah ada pintu. Jadi tikus taranya antara mukakan panto bokrai setara antara mukakan panto kejo nyun nyun sorangan emor ngagom molongan gitu. Itu adalah fasik ya. Jadi orang fasik itu kalau mau infak sodakoh kibat zakat wakaf itu adalah tidak akan bisa diterima kecuali infaknya adalah pupujieun ya. Nah itu pintunya ya. Nah umpamanya sekarang mau ada baksos gitu kan. Baksos, nah beras kurang lebih sekitar 80 atau 100 ton beras rek diinfakkeun. Nah, disimpen we. Nah, orang pasek mah teu kitu. Disimpen, geus disimpen teh ditungguan mahalna eta beas. Nah, itu orang pasek ya. Jadi diantosan mahalnya beras supaya mun aya batina mah gaduh keuntungan jang bawaeun kana neraka. Pasek panamina ge. Pasek teh nyeun aturan sanggeus aya aturan. Nah itu ya. Atuh dikaluarkeun eta teh naon teh baksos teh, nya bansos teh ya, dikaluarkeun naon sababna? Nomor satu, oh, dia 10 kilo beas pan gitu ya. Ditambah ikan teri ya, ditambah nog ayam 12 kilo, nah gitu kan. Nomor 80 tuh. Aye ari nu pakir pisan kalewat. Ada ibu mah jarang aktif di dia, jadi teu tiasa. Padahal warga negara keneh. Padahal warga RT di dinya. Nah, padah tara sasapu gitu kan, aya jumsi aya namanya. Jumat bersih cara sapu geuning ibu-ibu teh. Nah, model kitu pih ya. Jadi modelnya model pupujieun. Gara sebab Allah menjelaskan walatubtilu sadaqatikum bil mani wal ada. Nah, gitu. Ria annas. Nah, gitu. Ria ujub takabur hayang kapuji, disebut hayang, disebut non pageran gitu ya, padahal harta rakyat gitu ya. Wah, eta mah si eta mah bageur-bageur geus pilih jadi bagi-bagi presiden pan gitu kan. Nah, eta mah meuli beas ka Amerika ka urang setengah ton, nah gitu, padahal duit rakyat, beras rakyat dibagikeun teh ya. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Ke pertanyaan berikut lagi yang udah masuk di 0811 222 1015. Nah, Posat, saya mah mau minta solusi atau minta saran bagaimana cara kita supaya tidak mudah menyalahkan keadaan ketika menghadapi kesulitan, apalagi di zaman sekarang yang ekonominya tuh semakin sulit, Pak Ustad. Kadang-kadang uang 100 ribu juga bisa satu hari udah habis juga nih, Pak Ustad, gitu. Ingin sekali marah-marah, tapi marahnya kepada siapa gitu, Pak Ustadz ya. Sekali lagi minta sarannya bagaimana cara agar kita tidak mudah menyalahkan keadaan ketika menghadapi kesulitan. Hatur nuhun, Pak Ustadz.
1: Nah, itu adalah ilmu ya. Ilmu yang kurang bagi kita pasti akan muncul nervous, kaku, gampil amok, gampil kasinggung ya. Nah, tadi katanya uang 100 ribu ingin rasanya gitu, ngirit emang ngirit, bagaimana? Pakai ilmu ya, pakai ilmu ngirit itu ya, ilmunya bagaimana? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pola hidup yang sangat sederhana. Rasulullah datang ke Siti Aisyah, al-maju ta'am, kata Rasul. Mapi ya Rasulullah, idan tasayimun, kata Rasul. Wahai istriku, apakah sudah ada makan? Mapi ya Rasulullah, belum ada makanan, gitu kata istrinya. Kalau begitu saya mau saum. Nah, itu adalah pola hidup sederhana ya. Jadi, nah, kalau Rasul istrinya berkumpul kalau sore itu masak ya. Nah, giliran siapa? Sekarang pamannya di Siti Hafsah masak heula. Menjelang maghrib barulang semuanya gitu ya. Ada dua orang mah nyanung teh kan parasea, make koret, make parang di tengah kalengan teh kitu nya. Ngamuk terus anu perebut belut dan segala macam. Wah. Nah, jadi ilmunya dulu ya, bagaimana kita untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang hidup sederhana ya. Kebanyakan yang punya utang, orang yang banyak apa namanya menipu memalsu itu adalah kena pola-pola hidupnya tidak pola hidup sederhana tapi sangat mewah, sehingga ya menipu memalsu kepada orang lain karena ingin tenang senang. Jadi sekarang hedonistik itu sudah mulai muncul. Hati-hati ya, kembalikan menjadi kita pola hidup sederhana ya. Demikian.
2: Baik, nampaknya itu pertanyaan terakhir di hari ini, Pak Ustadz, sebelum kita pamitan. ada kesimpulan atau ada yang mau disampaikan untuk tausiah di pagi hari ini, Pak Ustaz?
1: Ya, wariki dahlia, kalau secara gamblang nama, hati-hati di antara ya kumpulan-kumpulan kita itu tidak semuanya ikhlas ridho karena Allah. Ya. Pertama, ada yang terpaksa. Kedua, ada yang ingin terpakai oleh kita. Yang ketiga, ada yang membenci. Dan yang keempat, ada yang acuh tak acuh. Nah, kita berjalan di sana, menjalankan roda agama, insya Allah akan berbahagia, insya Allah akan selamat. Kenapa? Karena Allah yang membimbingnya. Tidak ada yang tahu tentang kemunafikan, kefasikan, kekufuran seseorang kecuali Allah. Itu serahkanlah kepada Allah. Makanya kita sering mengatakan bismillahitawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim, kan begitu ya. Nah, berangkatlah wargi ya, bermasyarakatlah wargi. Hati-hati, secara kesimpulan kita dapat nilai 3. Pertama, ada yang senang. Kedua, ada yang acuh tak acuh. Ketiga, ada yang membenci. Nah, di dalam kehidupan 3 perkara inilah kita pergunakanlah agama Allah supaya kita selamat dunia dan akhirat dan menyelamatkan semuanya. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang penuh barokah ya. Nah, terima kasih kepada wargi semuanya telah mendoakan kami. Amin. Sehingga kami tatkala ada di rumah sakit, memang kami satu minggu itu 3 kali di rumah sakit itu ya. Alhamdulillah kami mendapatkan yang paling baik dari Allah Subhanahu wa taala karena doa-doa wargi. Jazakumullahu khairan katsira wa khairi jazayallakum assalamu alaikum. Mudah-mudahan wargi juga perniagaannya dikucuri barokah, juga putra-putrinya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur rizqin wahdina wa najina minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Wargi Dahlia yang sudah bergabung, yang sudah menyimak juga. Ada Kang Asep Bensin, Kang Asep Dapota, ada Teh Ana Ratna juga, ada Teh Kokom di Ujung Berung, ada Kang Arman di Ciparai, ada juga Ibu Nani di Soreang. Selamat pagi Ibu Nani. Kang Deden Cipting juga, ada Teh Tati juga, terima kasih banyak. Teh Ati Batulawang Ciwidey. Teh Siti Nurumalia juga, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Kang Egi juga, hatur nuhun. Ada Umi Hasana. Teh Santi Kopo, selamat pagi Teh Santi. Mpo Oneng juga, hatur nuhun sudah bergabung. Ada Mang Ian. Ada Kang Akhir di Gunung Puntang, Teh Lidi Padalarang juga, terima kasih banyak. Teh Nani Sartika, selamat pagi. Kang Ujang PCI juga selamat pagi. Ada Wak Uci, hatur nuhun sudah bergabung. Ada Kang Ujang Sukamulia di Cinamo juga. Teh Imas di Majalaya hadir, Teh Imas Elsa. Ada Bungsu Ayi Munajat juga, terima kasih banyak. Sama Lilis, hatur nuhun. Ada Teh Lilim juga, Neng Aryani, Ibu Eha di Lembang, Kang Aman Abadi di Jatinangor. Ada, ini gak ada namanya, besok kita lanjut lagi ya. Ada Ibu Lia di Katapang, Mama Ibu, Teh Ana, pokoknya buat semua warga Dahlia juga terima kasih banyak. Maaf kalau ada pertanyaan yang belum dibacakan karena keterbatasan waktu juga. Pokoknya harus pamit warga Dahlia, tapi jangan kemana-mana. Habis ini ada Kopi Dangdut barengan Adri sampai jam 8 pagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio Panteng Dahlia, enak-enak langgam nih ya. Dahlia, prung ah, go go go, goyang.
3: Jangan kemana-mana setelah opsi.

Pagi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

Dahlia Juara dan Royal by Soclean telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, Root Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Alam Sari, sudah muncul Alam Sari Plus, alangin panas dalam. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan, Umroh by Amaya Lintas Amani, Media Partner, Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026, RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas.
5: Beli Creamy Latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus.
1: Dapatkan emas atau gratis Creamy Latte.
5: Makin sering minum, makin banyak hadiahnya.
1: Buruan beli Creamy Latte. Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas.
5: Beli Creamy Latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus.
1: Dapatkan emas atau gratis Creamy Latte.
5: Makin sering minum, makin banyak hadiahnya.
1: Buruan beli Creamy Latte. Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas.
5: Beli Creamy Latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus.
1: Dapatkan emas atau gratis Creamy Latte.
5: Makin sering minum, makin banyak hadiahnya.
1: Buruan beli Creamy Latte.
13: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
14: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
13: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
14: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
13: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
14: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
15: Beberapa hari kemudian.
14: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
13: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
16: Ada yang ulang tahun.
17: Siapa?
16: Jogja Group.
17: Terus, kenapa yang heboh malah kita?
16: Karena yang ulang tahun Jogja, tapi yang dapat kejutannya kita.
17: Hah? Serius?
16: Serius?
17: Wah, kalau gitu mau banget.
16: Makanya, buruan.
17: Buruan apa?
16: Buruan ikut kemeriahannya dan ikut keseruannya.
18: Jogja Group mempersembahkan HBD 44, heboh belanja diskon. Dapatkan promo spesial setiap hari di seluruh cabang Jogja dan Gria selama periode ulang tahun. Ada harga serba 44, diskon 44%. Harga paket serba 44 hingga potongan harga serba 44. Dapatkan pula promo khusus bank partner dengan hadiah voucher belanja Jogja total ratusan juta rupiah. Ikuti juga berbagai giveaway dan quiz di Instagram @info_jogjagroup. Download aplikasi My Jogja untuk diskon tambahan lainnya. Catat ya, mulai dari 9 Oktober sampai 5 November 2026. Jangan sampai kelewatan.
17: Gila, ini mah bukan happy birthday.
16: Ini namanya
17: happy belanja day.
16: HBD 44, Heboh ultahnya, heboh promonya. Hanya di mana?
19: Hanya di Jogja.
20: Kopi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja bareng.

menahan ya. Menahan hitung mundur ini ya, dari sekian lama alhamdulillah kaosnya udah pada habis, sudah pada dimiliki sama Wargi Dahlia semuanya. Nanti jangan lupa hari Minggu dipakai ya kaosnya ya Wargi Dahlia ya. Selain itu kuponnya jangan lupa dibawa kupon. Udah pada ditulis belum? Kuponnya ditulis namanya, alamatnya, ya nomor handphonenya Wargi Dahlia. Dan pastinya juga nanti jam 6 pagi sudah pada di Tegalega ya semuanya Wargi Dahlia. Karena acaranya akan mulai dari jam 6 pagi, jangan siang-siang. Nanti yang jalan santai bareng-bareng pada kepanasan dong kalau terlalu siang, ya kan? Selain itu nanti bakalan ada Zumba massal juga ya, bareng-bareng sama Wargi Dahlia semua. Dan yang dinanti-nanti adalah penampilan spesial dari bintang tamu yang akan meramaikan panggung Gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Mulai dari Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Bungsu Bandung.

seru pokoknya ya. Banyak hadiah juga nanti. Selain games yang bakalan digelar dari sponsor-sponsor kita, akan banyak ngasih hadiah buat wargi Dahlia semua. Ya, selama acara berlangsung nanti bakalan digelar game seru. Masing-masing sponsor ngasih gamesnya seru-seru tantangannya. Ada door prize yang pastinya dinanti-nanti sama wargi Dahlia. Mulai dari satu paket umroh, ada dua motor matic, satu sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan.

Dahlia, tapi belum collab ya, sebentar lagi wargi Dahlia ya. Bisa pantengnya lewat TikToknya Radio Dahlia 1015 Dahlia FM ya. Asik. Adri pengen sampai yang

penasaran sama orang Ciwidey ya, karena banyak banget yang daftar dari Ciwidey ya kemarin ya. Tiap-tiap ke Ciwidey pokoknya kaos beratus-ratus kita bawa habis, ludes, koreda, standar sisa. Bunda berangkat jam berapa? Pastinya bareng-bareng.

Goyangnya, goyang dua jari tadi langgam pertama banget digoyangin sama Adri buat Bungsu ya. Dikasih buat Kak Adri, Teh Isar, Teh Unik, Nanang Permana, Kang Genta, Kang Danu, Iman Riung Bandung, dan semua wargi Dahlia. Tatang Cisarante.

Majalaya ya, Mamah Lilis. Halo Mamah Lilis dari kawasan Ciwidey. Goyang buat Bu Empoy, Bi Lulung, Bibi Lung maksudnya kok jadi kebalik. Bibi Lung ya, bukan Bi Lulung ya. Danu, Teh Isar, Kang Ede, Teh Yati Jamu. Asep Goyobo, Cisaranten, sekalian digoyang sama Adri. Selamat pagi Kang Asep. Pagi ini pengen goyang buat semua saja wargi Dahlia yang lagi pada panteng. Teh Esa dari Kaca Piring juga sudah menyapa Adri ya lewat WhatsApp ya. Teh Esa, makasih Teh Esa. Ciau dari Karapitan, halo Ciau. Ponti juga dari Gede Bage, selamat pagi digoyang. Semangat gimana coba pagi hari ini wargi Dahlia? Ya, yep.

memainkan emosi kita ya Wargi Dahlia. Di awal-awal dia biasanya suka kalah gitu kan, kebobolan biasanya di awal-awal. Tapi selanjutnya Persib itu selalu aja ya bikin kita happy dengan kemenangan yang luar biasa, dengan gol yang luar biasa. Semalam Wargi Dahlia ya di Asian Club Championship lawan Port FC, pertandingan yang digelar di Stadion Pat Bangkok. Semalam pada nobar pastinya ya, pada nonton Wargi Dahlia. Persib berhasil menang 3-1 lewat Port FC Wargi Dahlia. Waduh, semakin mantap aja nih, makin semangat ini ya untuk mengarungi Asian Club Championship ini Wargi Dahlia. Karena berkat kemenangan semalam, Persib berhasil menempati posisi kedua klasemen grup B Asian Club Championship dengan 3 poin. Kalau gitu, semoga saja pertandingan selanjutnya ya akan menang mengungguli lawan-lawannya seperti yang semalam Wargi Dahlia ya. Untuk Asian Club Championship selanjutnya ini bakalan digelar pada tanggal 19 November 2026 di mana Persib Bandung akan menghadapi Shen United. Yang mau telepon tahan dulu dong. Kita goyang dulu sama langgam yang ada di depan. Ya, nanti yang mau telepon bisa lewat WhatsApp di 0811-222-1015 atau lain telepon kita di 73028 dan juga di 7311710. Tetap panteng di Kopi Dangdut Dahlia. Prung ah, go go go, goyang.

Dua hari lagi menjelang panggung gelegar 56 tahun Dahlia Juara ya. Wargi biasanya yang datang itu nanti ya di setiap ulang tahun Radio Dahlia itu enggak cuman pengen nonton artis aja, enggak cuman pengen olahraga bareng, zumba, jalan santai ya kan Wargi Dahlia, tetapi pada pengen belanja-belanja biasanya ya. Pada pengen dapat promo-promo spesial dari sponsor-sponsor kita. Karena Wargi Dahlia tahu semua ya, sponsor kita semua ini luar biasa pokoknya. Akan mempersiapkan paket-paket spesial nanti buat Wargi semua. Siap-siap belanja ya. Tapi kalau misalnya bawa uang cash tuh suka takut Kak Adri, suka hilang ya, suka kececer ya kan. Karena kalian terlalu maceh, biasanya uang di kantong suka murudul ya. Sekarang tuh udah zaman kayak gini tuh ya, Wargi Dahlia nggak bawa cash juga nggak apa-apa. Karena semuanya bisa dari handphone. Ya beli apa-apa tinggal klik, beli apa-apa tinggal pakai kris, beli apa-apa tinggal transfer. Ya kan? Zamannya sudah sesimpel ini, tapi Wargi Dahlia kita harus tetap waspada ya. Ada aja modus penipuan baru yang lewat digital ini Wargi Dahlia. Makanya waspada selalu. Gak salah kalau Bank Indonesia punya info penting. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar Wargi terhindar dari penipuan. Yang pertama, stop ragam modus penipuan. Kalau Wargi dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan Wargi Dahlia ya. Disuruh transfer langsung transfer, jangan Wargi Dahlia. Disuruh kirim OTP biasanya nih, OTP ini juga berbahaya. Jangan kasih OTP ke siapapun. Itu milik pribadi ya, private banget ya Wargi Dahlia ya. Pokoknya santai dulu, tarik nafas dulu, stop dulu. Karena penipu itu senang banget kita bikin kita panik dan terburu-buru Wargi Dahlia. Yang kedua, cek fakta akun di akun resmi. Nah ini biasakan juga kita semuanya untuk periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya. Lapor ke otoritas terkait juga Wargi Dahlia jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan. Ya segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena laporan dari kita ini bisa membantu mencegah korban-korban berikutnya ya. Ingat Wargi Dahlia, kalau ragu stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan data kita. Informasi lengkapnya atau pengaduan Wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau hubungi OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Jadi konsumen yang cerdas, peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana dan selalu ingat kalau ragu stop.

0: Dewi Persik bakal nyanyiin itu enggak ya nanti ya di Tegalega ya Wargi Dahlia? Stop engkau mencuri hatiku, hatiku. Itulah enggak apa-apa ya judulnya ya lupa Adri. Tiba-tiba blank, tahu lirik lupa judul. Sama kayak kalian kan suka gitu ya kan? Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Sama siapa ini ya?
1: Sama Ibun Kak Adri.
0: Oh ya Om Bion, Deisar. Itu tadi langgam judulnya apa sih?
1: Gak tahu.
0: Stop engkau mencuri. Oh mimpi manis, bener. Ah pintaran yang di TikTok.
1: Bener. Nah Kak Adri lupa tutupan ayam merendidinya.
0: Tiba-tiba blank.
1: Ah maca.
0: Tahu lirik lupa judul ya kan?
1: Oh gitu, apa yeah. Saya lidinya Karino? Oh.
0: Nah, gak ada lirik mah, judul doang.
1: Judul apaan ayah dinya?
0: Makanya nanya judulnya apa? Mimpi, ternyata...
1: judulnya Kak Adri lupa ingatan.
0: Ternyata judulnya mimpi basah sayang ya.
1: Alah Gusti, kemana atau mimpi basah?
0: Ayo digoyang Teisar.
1: Iya. Ayo digoyang, pergi digoyang, goyang di kopi.
0: Teisar.
1: Iya.
0: Kalau dari Ibun ke Tegalega berapa jam?
1: 2 jam.
0: Oh, berarti nanti berangkat jam 4 subuh gitu?
1: Enggak, aku mah berangkatnya dari hari Sabtu.
0: Oh, siapa mau, yang berani-berani berani menampung
1: bikin
0: dia?
1: Bikin panggung lah.
0: Oh, baiklah. Iya, biar enggak telat berdiri panggungnya ya, dibantuin ya.
1: Iya, benar,
0: ya.
1: Biar enggak telat terus sebelum ada orang lain yang datang aku duluan.
0: Tapi kayaknya kalau dia yang bantuin jadi riweuh, Wargi Dahlia jadi ngegosip, enggak beres-beres itu nanti panggung ya kan. Tukang gibah soalnya dia ini.
1: Ya jadi yang itu yang lain diajak gibah gitu ya, jaga selesai-selesai.
0: Selesainya hari Senin curiga ya.
1: Iya pulangnya hari Senin bantuan ngerekrek panggung.
0: Ayo Teisar goyang dulu buat siapa ini?
1: Buat Kak Adri duluan, sehat selalu, sukses selalu ya, dilancarkan segalanya.
0: Amin.
1: Buat Pak Uci Danu, RD, Kang Nenta, Kang Edet, Kang Lukman, Teh Eli, Teh Yati, Kang Deden, Neng Jebret, Kang Irfan, Bu Enjoy, Bunda Dinda, Ma Eha-Eha, Merini Oti, Kang Tatang, Ayu Sugi, Nagopin, Mimi, Hadi Cibiru, Ratu Onde, Teh Nado, Ratu Engang, Mama Ape, Mah Bayu, Kang Nana, Teh Dewi, Bunda Sarah, Mama Juli, Mama Lilis, Mama Elda, Mama Farida, Arno, Mama Aji, Teh Elis, Teh Santi, Erni, Bunda Yangse, Bulia, Teh Ani, Dua Nana, Ishibat, Bu Warpan, Kang Tratang, Nenek Isa, Nenek Putri, Yus, Iul, Kang Asep, Kang Agus, Dua Ai, Kang Suhana, Teh Elis, celanya, Mang Aji, Teh Itun, Teh Imas, Miyuna, Milila, Teh Esa, Teh Siti Ajijah, Teh Eje, Teh Ratna, Ati Sunarti, Kang Kutu Deri,
0: Bunda Pati. Sekali.
1: Aku baru kantong Mama Jidan Tegi sama ini ada tetangga saudara aku di sini ibu itu bos tempe.
0: Oke siap, salam buat saudara ya.
1: Siap.
0: Terima kasih Teisar.
1: Sama-sama Kavi.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak kelanggarnya Dahlia promo goyang.
0: Goyang balik Teisar atur nuhun dari Ibun Majalaya Indonesia. Kopi Dangdut Dahlia.
2: Antik atuh, prung ah, go go go go ya. Hai Kak Andri.
0: Langsung kita bergoyang.

0: Neneng. Hai juga Neneng.
1: Hai. Kari, aku udah masuk itu TikTok tapi gak disapa Kari.
0: Belum ada yang disapa ini ya. Aduh maaf ya. Nanti bentar
1: belum
0: lagi.
1: Belum dibacain.
0: Iya. Ih banyak komplain ini masuk-masuk matiin.
1: Itu suruh Kang Asep macan dibacakun.
0: Masuk-masuk komplain ya wargi Dahlia ya.
1: Ya ngamuk ke Kak Adri.
0: Iya. Kamu lagi apa sih di situ? Gak ada kerjaan?
1: Gak ada.
0: Nontonin TikTok aja ya. WA. Iya
1: main TikTok. Sambil nonton Kak Adri yang ganteng.
0: Neneng.
1: Iya Kak.
0: Kamu nanti berangkat dari Rahayu atau dari Cicalengka Indonesia?
1: Dari sini mas setengah jam.
0: Dari Rahayu?
1: Iya.
0: Oh baiklah. Sampai ketemu
1: tapi
0: nanti
1: ya
0: Neng.
1: Tapi mau jam 5 berangkatnya.
0: Oh, mau bawa rengginang lagi gak rengginang kayak waktu itu?
1: Mau lagi Kak Adri.
0: Hore!
1: Ketemu enggak?
0: Ya tinggal
1: aku
0: titip
1: ketemu,
0: aja.
1: Ketemu aku bawa lagi ah males.
0: Tinggal titip aja sama bodyguard-bodyguard yang badannya gede-gede.
1: Nanti kalau ke studio ah males ke situ.
0: Iya ya udah atur-atur
1: nanti
0: aja.
1: Nanti ketemu lagi ah.
0: Atur-atur aja yang penting ranginang nyampe ya kan. Neneng goyang buat siapa Neneng?
1: Goyangnya buat Kak Adi yang ganteng sehat selalu Kak Adi ya.
0: Amin.
1: Udah seminggu gak ketemu Kak Adi jadi kangen.
0: Kangen ya.
1: Iya.
0: Miss you too.
1: Buat yang barusan Teis Isar ya. Uh-huh. Buat Teh Siti Ajija, Kang Eden Lagadar, Kang Parit, Nenek Putih sama Kang Ius, Mamah Aji. Uh-huh. Buat Ardian, Deden Cipteng, Nada Dolar, Mas Lumpan Pasar Baros. Uh-huh. Buat Teh Nenen, Manana Setiabodi, Aman Abadi, Akibat. Buat Bunda Iin, buat Rokid.
0: Itu Bunda Dede itu. Bunda Dede Karoket.
1: Karisma.
0: Menyapa Bunda. Kamu Bunda Dede Karoket.
1: Bunda Dede Karoket iya.
0: Terus?
1: Bunda Dede Karoket, Mama Lilis, Bunda Ratu One kan? Emma, Danu, IRB, buat Mama Bayu, buat Mama Haji Eha, Kang Genta, Teh Mala Ayam, Kang Ayin, Dago Pin, buat Asep Balai Endah, Kang Dedi, Wa Uci, Teis Isar, Wa Udah, Kak Cucu Gelong, Aheri, Bebeb Dede, Adi Caringin, Asep Mamen, buat Oni Naskun, Mang Irin, Caito, Mang Apit, Nung, Nia Banjar, pokoknya buat semua orang jadi aja deh.
0: Gocinnya?
1: Gocinnya buat Kak Adi, sehat selalu. Super gocinnya buat suami yang lagi kerja.
0: Amin. Terima kasih banyak, Neneng. Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak. Lagamnya Dahlia. Pruk, go, go, go, go, ya.

0: Jangan kemana-mana ya. Masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri.
1: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
5: Hey, lagi ngapain?
4: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
5: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
4: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
5: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
4: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
5: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi.